paling jenengan koyok ngeten niku mboten bakal awet. Nggih ta, insyaallah sak minggu iso. Nggih ta, barang wis oleh rong minggu pun mulai kendu. Nggih napa mboten? Wong pancen programe akal. Niki lho. Nggih ta. Saiki sak jus, mene sak jus, mben sak jus. Nggih ta, tapi programe akal sing dijilok niku kewajiban atau ganjaran atau kepentingan. Mboten awet teko. Daya niku teko. Tebake moco, tengahe moco. Nggih ta? Kok ana daya. Lah ngeten ndase kula kali sampean nggih ta. Dalil. Nek wong iman menyang Gusti Allah, mulyakno dayane. Dayane dimulyakno, pangerane digledakno. Ayo nggih napa mboten? Kana tepat Allah, Allah, la ilaha illallah, kering. Nggih ta? Wis aja diladeni napa male ba'dal maghrib ngantos isya menten nggih ta, dayo mendayo pendodok tambeng iku pancenan. Niki lho. Dadi sampean jarno mawon enten mawon engko. Engko nggih ta, si ana urusan, si ana kepentingan engko mboten kira disaur. Nggih napa mboten? Ditinggal tamko dayoe nggih ta, kepentingane, susahe, urusane nggih ta, tambah teko, tambah ditinggal. Niki lho. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh inna habbal a'mal adwamuha wa in qallat, sing dicintai karo Gusti Allah niku lelakon istiqomah senajan titik. Tapi sampean istiqomah kepingin tumaknina titik, barang pun titik, nggawa senenge ati, nggawa jembare ati, nggawa enake ati, nggawa rindune ati, mboten krasa nambahi dhewe engko niki. Ah, basa rak maca ping telu. Kok maneh? Wis tak pikir-pikir, tak mareni ya apine nang endi? Ya tak lakoni engko. Apa yang duwe garapan nopo, enggak duwe garapan niku nopo ketuntun rindu secara ba teko dhewe lho niki sing jarepno wong thariqah mboten ancang-ancang niki mboten niku lak gaya orientalis ta kita gaya pemikir cendikiawan niku dan otak-otik cara dhewe mboten mriku mboten niki lho alon-alon. Ya, napa nggodhak rasa seneng rindu. Nggih ya, kula tak kepingin telek seneng gak oleh. Mek cara wong thariqah istiq wa min daqaiqir riya istihlaul amal. Termasuk wong niku napa manggon ana lembut-lembute riya. Nggih, telek seneng. Wis seneng ngono mari. Kau apa nanti ngaji, apa zikir, apa mana ke apa seneng, ngeten, aku seneng merono, kita. Tapi mek sampean niku telek-telek seneng, lho lho. Aku tak melok kumpul ngaji, kumpul zikir, apa supaya aku iku seneng. Nah, niki hati-hati niku, niku termasuk lembut-lembut riya. Kita lawang jenenge gawane nafsu, wis ket biyen gawane nafsu niku mek dijak ibadah zikir niku mboten purun nggih napa mboten. Niki hati-hati niku akhire mboten niat dateng Gusti Allah cuma kanggo makani senenge awake dhewe sakwira bertahani seneng niku. Kita kados tiyang sampean wau ngaji mriki kita. Niki kadang-kadang mboten ngerasa kula kali sampean niku niku napa? Napa? Telek panggonan sing mapan. Kita, telek panggonan sing enak. Diteleki sing nyenden. Nggih napa mboten? Lho, durung napa-napa kula kali sampean niku wis njaluk bagian. Nggih? Jannatun muajjalah.

0: kersiak nopo kula kali sampean niku iso ngrasakno seneng madhep rindu teng Gusti Allah ing dalam zikir ibadah pengajiane masih yo seneng, tapi insyaallah niku mek mboten cepet diatasi. Nyuwun menyang Gusti Allah ing dalam sekrungu sak krungune pengajian utawa napa niki kurang niku nilai ambek uang-uang sing mboten telek sendenan. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
6: Kelana Kota Rasika.
7: Karena versi kawan-kawan Rasika untuk ukuran Semarang Demak masih gampil, masih enteng lah. Antrean di Sayung.
8: Biasa wajar.
7: Betul sekali. Rasika ngasih informasi kepadatan di Sayung, atau bukan di Sayung ya, di jalur Semarang Demak Kudus. Kalau belum di atas 2 km, itu bagi kita masih
8: biasa.
7: Levelnya masih easy kawan.
8: Enteng.
7: Betul. Kalau di atas 2 km, 2,5 km itu medium, namanya, di atas 3-4 km baru ekstrim.
8: Baru namanya itu ketersendatan.
7: Yes, betul. Semarang Demak Kudus adalah jalur khusus ya, Ngawar Rasika.
8: Kalau
7: jadi,
8: kurang dari itu ya masih biasa.
7: Iya, betul. Ada kemacetan di Sayung, betul kawan Rasika, karena ada kepadatan. Tapi kepadatan arus lalu lintasnya bagi jalur Semarang Demak Kudus masih easy saja levelnya. Masih jadi apakah biasa. Perlu dihindari? Nggak perlu sih menurut kita.
8: Tapi kalau Anda punya niat untuk tidak lewat itu ya boleh-boleh saja.
7: Iya, betul-betul.
8: Jalur
7: betul.
8: Alternatif itu lebih baik.
7: Nah, betul. Tapi apakah perlu untuk dihindari? Kita masih belum memerlukan informasi
8: karena
7: sampai
8: nyatanya
7: dihindari.
8: Masih bisa meluncur dengan normal.
7: Iya, betul sekali. Sayungnya yang sisi timur ya, yang sekitar Pasar Sayung, Varia Usaha Beton sampai dengan sekitar mana? Sekitar menjelang Onggorawe. Nah,
8: bukan,
7: di sekitar titik-titik itu.
8: Ya.
7: Ya. Dan perakiraan puncak gelombang pasang hari ini memang ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter kawan di jam 5 dan jam 6 pagi. Ini kalau jam 7, 8, 9 sih kudunya di laut sana sudah mulai surut yang nanti akan berdampak hingga ke jalan rayanya juga.
8: Jadi ke jalan raya nanti sebentar lagi juga akan ikut surut.
7: Yes, betul sekali. Thank you so much informasinya kawan-kawan di Sayung. Itu satu, lalu yang kedua di Arteri Yosudarso, Kota Semarang juga matur suwun sekali. Ada insiden truk muat batu bara terguling tidak jauh, bukan tidak jauh sebenarnya, seberangnya ya.
8: Seberang pelabuhan.
7: Seberang titik truknya yang terguling kuwi sebenarnya ya.
8: Flyovernya pelabuhan.
7: Itu ada truk mogok ya istilahnya. Itu tadi videonya Pak Sigit tuh cakep banget tuh videonya ya. Langsung dari satu video
8: kanan
7: dua
8: dapat,
7: kejadian.
8: Kiri dapat.
7: Ya.
8: Penanganan lewat bawah. Kelihatan bahwa di situ tuh sepi, berarti dialihkan lewat bawah.
7: Yes, betul. Rekayasanya yang dilakukan oleh petugas adalah kendaraan yang dari Kali Banteng itu diarahkan turun lewat rem off itu menuju arah ke pintu masuk pelabuhan, baru nanti naik lagi
8: setelah pelabuhan,
7: ke arteri Sudarso.
8: Truk yang gelempang maupun tangki yang mogok.
7: Yes, betul. Kalau yang arah Kali Bandengnya sih truk mogoknya nggak ada rekayasa ya, normal ya. Yang direkayasa adalah yang dari Kali Bandeng arah ke Kali Gawi.
8: Dari kali ke kali ya.
7: Ya, kola kali ya Ngawar Rasika.
8: Cukup beberapa kali.
7: Dan sementara atensi terbanyak nomor 2, nomor 1 dan 2 itu saja. Tadi sempat ada laporan truk mogok

0: Ya, Kota Semarang ya biasalah ya, dinamika dengan 265.000 mobil pribadinya yang terdata di Korlantas Polri pada tahun 2024. Jadi keramaian di selain Arterio Sudarso dan lokasi-lokasi yang tadi kita jadikan headline ya karena volume dan aktivitas aja ya, Bung.
1: Iya, dan apalagi hari ini adalah hari Rabu di mana sebagai hari truk nasional.
0: Betul sekali.
1: Jadi cukup wajar kalau banyak truk yang melintas. Banyak kendaraan besar melintas dan juga kendaraan-kendaraan lokal-lokalan di Semarang yang melintas di geliat keramaian pabrikan maupun pendidikan di pagi hari ini.
0: Ya, yeah, betul sekali. Minggu depan di Mulah Didom ada Gias loh, Kawarasika. Paham toh tahun kemarin lalu lintasnya bagaimana?
1: Yang akan ramai dengan para pengunjung, akan ramai dengan kendaraan-kendaraan yang akan parkir di sekitarnya. Sehingga Anda perlu memiliki pandangan jalur alternatif untuk melewati lokasi-lokasi seputar Prof. Darto, Undip, dan juga sekitarnya.
0: Apalagi sekarang tahu toh kalau di T-zone antara Jalan Tirta Agung dan juga Jalan Profesor Sudarto ada sekolah elit di situ, ya Kawarasika yang baru beroperasi. Jadi tak kandani teko saiki ya Jalan Profesor Sudarto.
1: Mikir untuk jalur alternatifnya lewat mana.
0: Yes, Gias Semarang Series is back. Di tahun 2026 ini akan kembali ke Mulah Didom Kawarasika mulai tanggal 30 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026 Kawarasika. Jadi minggu depan ya Kawarasika, agenda di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik ya. Sekarang aku meralat tidak menyebut Tembalang karena masih Banyumanik. Dan sempat ada beberapa masukan dari beberapa kawan di Kota Semarang.
1: Kecamatannya adalah kecamatan
0: Jalan Profesor Sudarto itu masih Kecamatan Banyumanik Kawarasika ya. Jadi di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang itu minggu depan tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026 kembali lagi Gias Semarang Series 2026 di Mulah Didom Kawarasika. Jadi minggu depan are you ready menyambut segala sesuatu hal yang ada dan giat jalan raya di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang.
1: Nanti kalau ada yang masih kesulitan jalur-jalur alternatifnya menghubungi Pak Warsito tuh. Punya jalur-jalur alternatif.
0: Tapi disitu. Karena giasnya kan bukanya jam 10, Bung. Jadi jamnya kita aman sih sebenarnya.
1: Jam 10 baru buka, tapi sebelum jam 10 kan mereka sudah berdatangan.
0: Iya sih. Nah, ya, jam kereta sama Yuli yang benar-benar duar, boom.
1: Lewat mana.
0: Iya, makanya.
1: Warsito tolong share gambar.
0: Karena kemarin sudah press conference ya, Kawarasika sudah ketemu juga dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk siap Gias Semarang Series 2026 nanti tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026 yang akan kembali ke Mulah Didom. Dan yang bertanya bagaimana caranya mobil-mobil itu naik ke sana, ada lift khusus untuk
1: mobil.
0: Ah, liftnya gede banget pokoknya Mulah Didom, Kawarasika. Kan tahun kemarin karena aku ingat ada yang tanya bagaimana mobil-mobilnya masuk ke atas. Ada lift khusus?
1: Ya, ke sementara bayang gesek ya.
0: Terjawab ya.
1: Gimana masuknya, lewat mana, lewat lift khusus.
0: Yes, untungnya sih ya mulai jam 10. Jadi sebenarnya kalau di jam Kelana Kota pagi sih gak yang begitu signifikan ya. Tahun kemarin pun juga sama.
1: Paling
0: kan.
1: Paling yang tekoga sih petinggi-petinggi nih dari brand-brand mobil tertentu.
0: Cuma ketika sore sampai dengan malam hari, duar di sana.
1: Datang, semuanya lewat dan semuanya butuh jalur alternatif.
0: Betul. Pak Toyib.
2: Selamat pagi kawan Asika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke Bang Toyib.
2: Perjalanan saya dari kawasan industri Candi menuju ke Tegal. Keluar dari kawasan Candi pukul 5.30. Sekarang sudah sampai Telahap, Mangkang, Kaliwungu.

0: kosong, kendal, sepiring.
1: Mantap. Pelahap.
0: Nah, ada hambatan. Mas, terima kasih.
1: Oh, kita yang terima kasih pun sudah dikasih info sepanjang itu dari Semarang. Telahap
2: wae dadi telahap.
1: Betul sekali. Ki Pak Iwan Kendal juga sudah perjalanan. Aku nek krungu arah Kali Bandeng kok antrengi rasane jujur mak teratap ya. Tapi begitu info lanjutannya yang arah arteri Sudarso sana, aku langsung plong ayem Rasido berjuang. Iya. Sepiring sampai dengan Kali Wungu, Kali Kangkung lancar ya, Pak Iwan Kendal infonya.
2: Pak Iwan ya deg-degan.
1: Untungnya arteri Sudarso sana kan yang macet ya, lalu tidak di kota.
2: Kalau lurus sampai Karangayu Tugu Muda ya deg-degan.
1: Lah mbok ya kala-kala lewat arteri Sudarso Pak Iwan.
2: Deg-degan iki ana. Sampai apa namanya yang Karyadi, Sampokong ada apa? Wah, deg-degan meneh.
1: Pak Freddy.
3: Selamat pagi, Bung Jomat, Bung Yuda.
1: Pagi.
3: Tadi kan bilang binatang paling rajin selain ayam. Ada satu.
1: Apa tuh?
3: Semut. Walaupun dia panas hujan, dia tetap mencari makanan dan tetap kompak gitu. Semangatnya gotong royong, guyub. Itu Mas Yuda, Bung Jomat. Nah, terus.
1: Oke, matur suwun.
2: Nah, ini kasih untuk kayak semut. No.
1: Pak Edi Cahyono.
4: Halo Pak. Selamat pagi, Rasita.
2: Selamat pagi.
4: Jam-jaman terjadi ketersendatan di flyover pelabuhan karena kan ada terguling arah Demak Bus. Bikin ketersendatan. Ketersendatan sudah nyampe di atas flyover.
1: Oke, yuk.
4: Kok.
1: Baik, terus pun Pak Edi Cahyono.
4: Informasi lagi yang arah ke Demak dilewatkan di jalur bawah dan terjadi ketersendatan juga ini.
2: Di bawah.
4: Jadi untuk yang lewat jalan Yasudarso mending menghindar saja.

0: Tadi sempat ada laporan kontraflow memang. Cuma ketika ada update, ada truk tangki mogok di jalur sebaliknya, kontraflownya langsung di halo petugas dan langsung dilakukan rekayasa itu tadi. Saat ini yang antrenya panjang adalah yang dari Kali Banteng ke arah Kali Gawe ya. Panjang banget nih infonya. Kalau yang arah sebaliknya sih sementara ya antre cuma pendek saja.
1: Padet.
0: Oh ya jelas lah ada truk terguling kok Pak.
2: Untuk yang arah ke Demak, ekor kemacetannya sampai di pintu masuk Pede Kemas Jalan Arteri Yosudarso.
0: Oke, matur suwun. Itu Kamar Asika ya, informasi 3,5 menit barusan menjawab pertanyaan Anda semua yang di Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang. Simpulnya di mana toh? Di jembatan pelabuhan, Kamar Asika.
3: Truk tergelimpang.
0: Betul, yang antrenya saat ini panjang itu adalah yang arah ke Kali Gawe. Kalau yang arah ke Kali Banteng, ada antrean juga, cuma nggak yang panjang sih. Infonya karena yang dilakukan rekayasa adalah yang dari Kali Banteng arah Kali Gawe diarahkan turun lewat rem off pelabuhan. Pak Aziz Noverdi.
4: Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk aktivitas lalin tadi di area TL Krapya ataupun Jerakah ya saat saya melintas, untuk lakanya sudah clear, tidak ada indikasi tadi kemacetan ataupun antrian, mungkin sudah dievakuasi ya. Untuk menghindari agar tidak terjadi kemacetan ataupun ketersendatan di jalur panturan Jerakah. Begitu yang bisa diinformasikan, sudah terpantau relatif kondusif. Begitu yang bisa diinformasikan, Mas Yuda Tepung Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz, Noverdi, Pak Joko. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Jamal dan Mas Yuda. Menginformasikan di depan Kino rob naik ini, agak merambat ini Mas. Ini penampakan robnya di jalan Sayung depan Kino. Beda motor pada lewat jalur yang sebelah kiri pol ini Mas. Ini
0: lumayan kiri, Mas, kanan
5: nyemek-nyemek.
0: Kan kirinya banjir.
5: Robnya nyemek-nyemek Mas ini pada pelan-pelan. Nah ini ya Mas ya, robnya ya. Di Sayung yang arah ke Demak ini Mas. Depan Kino ini Mas. Lajur ke timur. Robnya nyemek-nyemek Mas Yuda Bang Jamal. Begitu ya Bang.
0: Oke.
5: Semangat pagi, terima kasih.
0: Semangat pagi. Jalur itu arah, lajur itu bagian dari jalan. Jalur, bagian dari jalur itu lajur. Sebelah kanan, sebelah kiri itu lajur. Nah, kalau arah itu jalur.
5: Semarang juga lumayan ini Mas, lumayan
3: besar.
5: Pagi Mas Yuda Bang Jamal. Ke timur sedikit dari Kino juga ada genangan ini Mas, di exit tol Sayung ini genangannya ini ada genangan juga di exit tol Sayung arah ke Demak ini Mas, luar biasa robnya, tapi nggak begitu panjang sih Mas, hanya pendek aja dari bawah ini, bawah terowongan tol sampai ke exit. Kemacetannya pendek. Terima kasih Mas Yuda Bang Jamal. Terima kasih.
0: Oke, nah itu ya yang tanya Sayung ya. 2,5 menit laporan barusan menjawab pertanyaan Anda. Sayung, Kamar Rasika begini kondisinya. Udah gak perlu dijawab ya. Kawan-kawan yang bertanya soyang sayung ya. Informasi di Jalan Arteri Yosudarso barusan dari Pak Edi Cahyono 3,5 menit. Lalu Pak Joko 2,5 menit. Ya, di Arteri Yosudarso dan Sayung. Yang lain nanti ya, Kamar Asika kita buka-buka lagi. Pak Teguh matur suwun, informasinya di Jalan Arteri Yosudarso ada truk terguling, betul Pak Benyamin?
6: Pagi Rasika.
3: Pagi Pak.
6: Halo Mas Yuda.
0: Ya.
6: Dan Bung Jamal ini.
3: Ya.
6: Minta tolong informasi, berarti kalau saya ke Kali Gawe kalau lewat Pengapon bagaimana kondisi?
0: Pengapon tidak bagaimana-bagaimana, situasi di dalam kotanya masih baik saja Pak Benyamin. Pak Firmansyah, ada bus mogok di tanjakan Gombel deket Taman Tabanas, tapi lalu lintas masih lancar karena sekarang Gombel normal.
3: Sudah digunakan masing-masing.
0: Sudah digunakan masing-masing, betul sekali. Pak Muhammad Bagus Binatara, alhamdulillah saya agak gasik mas, telat sedikit soalnya saya repot, jadi mau tidak mau harus tepat waktu iki. Tadi Pak Khairuddin Fahri numpak opo yo, kok tidak papasan sama saya, katanya Pak Muhammad Bagus Binatara.
3: Beda motor mungkin.
0: Pak Joko Kawianto, gak mungkin lah masa Pak Fahri numpak motor.
1: Selamat pagi Jamal, mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini Sambiroto Raya, Gedung Mundu Raya, Sendang Gua Raya, lancar memasuki Jalan Mojopahit mulai pertigaan TL Supriyadi mulai ketersendatan normal lah mas, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto.
3: Yang ini normal lah.
1: Sekarang di bawah jembatan tol sering ada petugas kok mas, ini juga hadir petugasnya.
0: Ya, mantap. Kalau gitu wis, didengar ya atensi kawan-kawan Rasika banyak toh.
3: Mau sarapan tolong di tempat yang lain supaya tidak terjadi bottleneck.
0: Yes, betul sekali. Kemarin itu ada yang komen, aku baca waktu pertama kali kita unggah laporan mengenai adanya petugas yang berjaga di bawah jembatan tol Gayam Sari itu ya. Itu tuh sebenarnya sopir truk tetap bisa beli, cuma modelnya kayak langsung tuku langsung lungo.
3: Parkirnya agak jauh gitu ya.
0: Bukan ya di situ, cuma mana, tuku langsung, langsung bungkus langsung lungo. Oh, nah, sebelumnya kan truknya mandek, supirnya leha-leha di warung santai makan di situ ngono gitu.
3: Jadi itu beli langsung pergi ya.
0: Ya, betul sekali. Ya untuk membantu dan juga mengakomodir supir-supir itu
3: supaya
0: tadi juga
3: tidak
0: kan.
3: Berhenti di situ ya.
0: Betul sekali, dan mengakomodir untuk masyarakat tetap bisa mengakses dengan sarapan itu tadi. Warung soalnya kan kemarin sempat ada komentar yang nyinyir juga tuh, sakemen supir truk tuku mangan we di sio-sio, ada yang komen kayak gitu. Nah, terus ada komentar lagi di bawahnya yang balesi ya kan. Boleh tetap beli, cuma harus langsung pergi.
3: Warungnya barang tetap laku ya.
0: Yes, betul sekali gitu. Pak Bawa Artanto, sudah sampai mana?
7: Pukul 6 lebih 40 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya mas-mas ya. Lancar untuk overall perjalanan saya dari Semarang sampai dengan masuk Tanggulangin, walaupun tadi ada genangan di Paria Usaha dan exit tol Semarang ya. Karena mangkat saya masih gasik. Untuk arah sebaliknya dari Kudus sampai dengan Semarang, TL Genuk juga terpantau ramai lancar. Cuaca di kota Kudus juga cerah. Kalau banyak nyamuk, Mas Yuda, itu musuh alamnya nyamuk itu kan cicak. Jadi mungkin harus pelihara cicak yang banyak, Mas Yuda. Maturun.
0: Maturun.
7: Seperti lagu pada saat kecil, toh. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap itu mas. Info juga radio audio reportnya ya, dari sekitar setelah Pasar Gajah sampai masuk Kota Kudus kelihatannya ketumpuan dengan suara radio lain mas. Jadi
0: iya, betul, maaf.
7: Ada suara radio lain masuk kurang jernih, tapi ini begitu masuk Lingkar Kudus sudah jernih lagi. Maturnuwun.
3: Ya, ngantor di Lingkar Kudus hari ini Pak ya.
0: Rangono kantor ini kuno. Oke, maturnuwun Pak Bawa Artanto laporannya ya. Kawara Sika, sementara itu dulu ya. Yang lain nanti lagi setelah ini ya guys ya. Mohon maaf sekali. Oya-oyaan sama durasi. Nanti kita ke pariwara dulu. Jadi update lalu lintas dari beberapa titik utama yang jadi sorotan sudah terinfo cukup komplit ya tadi ya. Di Arterio Sudarso, di Sayung ya Kawara Sika. Perkembangannya bagaimana nanti segmen selanjutnya kita akan lengkapi lagi. Yang lainnya mohon bersabar, ditunggu lagi nanti kita buka atensinya setelah pariwara yang satu ini ya Kawan Rasika, tetap di Kelana Kota.
8: Rasika FM.
9: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badi dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
10: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
9: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
10: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
9: Tapi aman pora kuwi, Kang.
10: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
10: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
11: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
12: Mbak Siti, pok.
11: Iya, Mbak Siti.
12: Mbak Siti ini loro.
11: Lah, loro apa sih?
12: Loro tumor, mbak.
11: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
13: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
14: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
13: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
10: 2026 akan diselenggarakan hari ini di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang jam 7 malam nanti. Nah, ini jawaban atas pertanyaan kemarin, kok panggungnya ora dibongkar-bongkar toh sampai Selasa.
11: Masih ada yang tersisa di sana, ternyata ini akan digunakan untuk tasyakuran. Jatang bersolawat dalam rangka bersolawat tilawatil Quran.
10: Yes, ya. Kan kemarin sukses banget tuh acaranya, ya berhasil. Ya kan warasika ajang MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, hari ini nanti malam itu akan ada agenda jatang bersolawat yang dimeriahkan, bukan dimeriahkan ya Nyun Sewu, yang akan dihadiri, oleh Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid. Yang akan turut serta ya kawarasika dalam rangkaian acara jateng bersolawat dalam rangka tasyakuran Musabaqoh Tilawatil Quran 31 tahun 2026. Monggo silahkan kawarasika bisa rawuh. Ini kalau katanya kawan kawarasika di Provinsi Jawa Tengah, seluruh masyarakat bisa meramaikan acaranya nanti malam jam 7.
11: Yang bapak-bapak pakai pakaian putih-putih, yang ibu-ibu menyesuaikan.
10: Ya. Oh iya, kok kamu baca aja sih dress code.
11: Dress code ya, pakai nuansa putih dan menyesuaikan untuk ibu-ibu. Yes. Ya, okay. Monggo rawuh di lapangan Simpang 5 jam 7 malam.
10: Nah, apakah nanti ada penutupan jalan? Coba sebentar ya, Kamar Rasika sedang dibuka informasinya di kawasan Kota Semarang. Apakah ada rilis mengenai pengalihan arus lalu lintas di sana nanti malam? Ada Pak Susanto ki ya yang ngasih informasi. Selamat pagi.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
10: Pagi.
12: Menginfokan kuda payung arah kota ini ada truk muat pasir patah as sisi kiri setelah pom bensin Buda Payung. Depannya toko retail yang bersebelahan itu, Mas.
10: Okay.
12: Kemungkinan nanti menyebabkan kemacetan dari Ungaran ke Semarang. Terima kasih.
10: Loh, kok kemungkinan nanti? Lah sekarang dulu gimana, Pak Santo? Sekarang lancar tuh berarti? Gimana? Wong bicaranya kemungkinan?
11: Sekarang mungkin yalah, sudah mulai.
10: Ya wis, kalau itu lancar kok berarti.
11: Masih lancar.
10: Bicaranya kemungkinan nanti yuk. Ya wis, matur suwun Pak Santo. Truk mogok sejak tadi jam 6 guys. Kita pertama kali dapat infonya di Pudak Payung. Ya. Betul. Pak Hari.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 05, Mas Yuda, Bung Jamal. Ini sudah sampai Sayung, depan Politer atau Batas, pukul 6.41. Untuk perjalanan Pati ke Kudus terpantau lancar. Tadi di Kudus lingkar ada truk sebelah kanan yang ke arah Semarang ganti ban ya, tapi aman untuk lalu lintasnya. Untuk Kudus ke Demak kedua arah terpantau lancar, cuma di Varia Usaha Beton emang ada genangan kedua arah. Yang lebih parahnya lagi itu di sebelah timur Esik Tol Sayung ya, itu dalam genangannya. Mending kawan Resika yang mau ke arah Kepati lewat Esik Tol Demak aja. Begitu info
10: saya
7: lewati Mas Yuda. Ini mau
11: ya, berarti maksudnya lewat
7: Dani. Dengan info dari kawan Resika dan Radio Resika.
10: Enggak, Mbak Tursuan, Mbak Ari.
7: Katanya ada trouble ya, atau insiden di Kesudarsa. Saya inisiatif mau lewat kota tembus Matukoro ke arah bandara. Matur suwun. Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Untuk melanjutkan aktif saya dari Sayong tadi, untuk Genok sampai Kaligawe, kedua arah terpantau lancar. Enggak ada antrian, jalan terus ke arah kota juga lengang, Mas. Lancar. Begitu info yang berdasarkan waktu jam 6.51 di Kaligawe perlintasan sepur lancar.
10: Baik, matur suwun Pak Hari laporannya. Kemudian juga Pak Andika, perjalanan 7.28 sudah sampai Trengguli ya. Trengguli bong lancar ya, lanjut lancar arah Jeporo ya? Okay. Gotri juga lancar, kesimpulan Semarang Jeporo lancar, cuma tadi sempat merambat di Sayung saja. Sip, kalau gitu matur suwun ya Bapak Ibu semuanya untuk informasi di Sayung, Arterio Sudarso, Kawarasika
11: dan seterusnya.
10: Yes, perkembangan informasi jalurnya. Ini kalau katanya Pak Wahyu, truk muat batu baranya sedang evakuasi tuh, pakai alat kayak gini. Enggak bisa pakai serok biasa atau berarti?
11: Harus pakai serok Jepang dari tanah diseroki diunggahke ke truk yang kosong.
10: Iya, enggak bisa kayak diseroki kayak pasir mungkin kan, lo. Aku bayangin itu skop. Tadi, kayak skop di skopi gitu, terus dipindahkan ya, ke truk
11: bisa,
10: selanjutnya.
11: Bisa 3 hari itu paling.
10: Coyah. Masa?
11: Iyalah jumlahnya banyak sak truk kok
10: diseroki. Batu bara itu panas enggak sih?
11: Ya kalau yang sudah di situ itu enggak panas.
10: Ini berarti kalau ditemek tangan bisa? Boleh?
11: Bisa, kalau ini bisa. Tapi kalau
10: enggak ini, enggak melepuh atau enggak ngelonyom tangannya?
11: Enggak, ini kan batu bara dingin. Kalau batu bara yang panas yang ngelonyom.
10: Oh, berarti ini tuh dingin batunya.
11: Berarti batu tidak bara ya. Batu tidak
10: enggak, bara. Soalnya dari tadi tuh aku lihat juga kok ini tuh sampai steril banget kayak lo, lokasi kanan kiri truk
11: muat ditutupi, batu. Kena ditutupi terpal plastik.
10: Lah iya makanya kayak bener-bener gitu. Sampai kanan kiri steril ngono kayak lo, orang ono yang lewat dan polisinya tadi sampai berjaga apa di sekitar lokasi titik batunya yang terguling pi mau.
11: Ya dan itu nanti diseroki pakai apa namanya alat berat.
10: Ini udah diserok ya, ini.
11: Dimasukkan ke truk. Kalau pakai tenaga menungso ya lama banget wong sebanyak itu.
10: Oke sip, matur suwun itu ya kawan perkembangan informasi jalurnya pagi hari ini di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang dan Sayung itu tadi yang Kawan Rasika. Airnya sudah mulai surut. Meski kepadatan masih ada Kawan Rasika tapi situasinya masih baik aja. Semarang Demak Kudus naik antri di bawah 1 kilo masih lancar. Betul sekali ya, nggak perlu khawatir Kawan Rasika, tenang
11: yang
10: saja.
11: Yang khawatir terhadap ketersendatan, muter roh.
10: Ya, ya monggo kalau Anda mau menghindari sayung ya nah, biasa toh masih ingat Meranggen Onggorawe atau Meranggen Kuduwaru.
11: Nah, itulah Meranggen Kuduwaru.
10: Yes. Pak Jayeng, selamat pagi. Perjalanan dari Gubuk ini saya mau ke Jakarta. Hmm. Sudah masuk tol, ini sampai dengan exit tol Batang. Lancar, semua lancar, arah cuaca cerah. Okay. Bagi Pak Jamaluddin ini tadi yang mau tindak ke sini, ya kan?
11: Ya nih Pak Jamaluddin mau ke arah barat nih.
10: Ini pertanyaanku Pak Jamal ya. Sudah sampai mana nih? Sudah sampai kantor feelingku mesti.
11: Kan mampir kantor dulu.
10: Oh iya ding.
11: Kan ambil buku sama ambil sangu.
10: Ambil sangu jari.
11: Iya toh. Sama ibu bendahara tanda tangan dulu.
10: Asik deh, asik deh.
11: 200 ribu. Loh kok cuma 200 ribu? Buat beli bensin. Lah untuk yang lain-lain, nah ini.
10: Yang lain-lain ya nanti toh, rapel toh.
11: Ini yang di amplop putih kandel.
10: Pak Didik Sigit Setiawan.
13: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Trasikan.
11: Pagi Pak.
13: Pagi tadi perjalanan dari Mangkang ke Pamulase dan Pamulase ke Mangkang. Saat ini baru sampai di KIW untuk arah balik ya. Sedikit tersendat biasa di pagi hari. Sepertinya tidak ada kejadian ya di TL KIW. Itu wah ini korban Virgo Pariana ini dulu supervisor saya.
10: Serius sih dulu kerja di situ?
13: Waktu saya masih jadi helper itu, masih jadi kenek truk Mas Yuda. Beliau kemudian pensiun. Dan dia mau ke Kalimantan itu di perkebunan sawit sepertinya.
10: Oh iya.
13: Alhamdulillah selamat ya.
11: Nah, alhamdulillah enggak ikut.
13: Itu Mas Yuda, Mas Jamal untuk cuaca cerah.
10: Dulu supervisornya Pak Didik Sigit Setiawan itu Pak Haryanto yang selamat dari korban kecelakaan kapal motor Virgo.
11: Ini lagi tilik ke sana kali ya.
10: Iya Pak Didik Sigit Setiawan lagi kalau tilik-tilik.
11: Tilik-tilik ya. Anu apa tilik keselamatan ya. Ikut merasa bergembira atas ke apa namanya
10: keselamatan
11: temannya. Memberikan doa-doa terbaik. Semoga tidak lagi dalam kondisi yang demikian. Pokoknya. Dongake saling mendoakan itu bagus sekali ini.
13: Dan ini adalah di jam 7.07 menit pemandangan di Karanganyar ya, yang semalam sempat terjadi kecelakaan di sini dan meninggal ya. Karena yang dari arah barat itu wah is, lawan arusnya sudah memprihatinkan sekali. Nah ini garis-garis kemarin ya, semalam ini. Dan bukan hanya motor Mas Yuda dan Mas Jamal, itu ada angkot juga yang lawan arus. Saya mau kembringin dulu ini. Nih seperti itu. Dan luar biasanya seperti yang saya sampaikan setiap hari. Wasdol kayaknya polisi nih. Atau mungkin warga Beringin juga nggak ada yang jadi polisi ya. Atau mungkin berinisiatif untuk melaporkan atau... Aduh guys. Kita yang mau ke Beringin aja sampai kesulitan loh Mas Yuda. Karena yang dari atas semuanya pada ambil ke kanannya. Ini. Itu Mas Yuda, Mas Jamal. Entah sampai kapan mereka, para petugasnya sadar untuk menertibkan yang ada di sini. Jadi jangan hanya rambu-rambu yang dipasang. Memang sudah dipasang tidak boleh ke kanan ya. Tetapi tidak ada petugas di sini. Karena belum sadar akan rambu-rambu yang ada. Itu matur suwun.
10: Oke, matur suwun. Padahal kalau kita bandingkan dengan yang di bawah jembatan Tol Gayam Sari, benar-benar penanganannya cakep loh ya. Langsung turun tangan kayak loh ya makanya. Tapi entah kenapa pertimbangannya yang di keluhan Jalan Pantura Walisongo ini benar-benar belum ada tindak lanjut nih. Kita juga heran jujur sebenarnya.
11: Masih dibiar pembiaran.
10: Lah ya makanya itu yang di bawah jembatan Tol Gayam Sari kan banyak tuh atensi dari kawan-kawan masyarakat semua untuk menempatkan petugas agar truk-truk parkir tidak berhenti. Nah, beberapa waktu ini rutin tuh kawan Rasika pagi nih di sana.
11: Langsung akibatnya bisa dirasakan oleh pengguna jalan yang
10: berbeda
11: lain.
10: Berbeda dengan jalan Pantura Walisongo yang disampaikan Pak Didik Sigit Setiawan barusan. Tapi matur suwun ini tetap kita laporkan terus kok Pak Didik.
11: Apakah pengaruh dari
10: pengaruh apa?
11: Tingkat jalan itu juga kepemilikan jalan itu sebagai akan mempengaruhi terhadap petugas?
10: Ya enggak. Enggak sih.
11: Ini jalannya jalan apa ini?
10: Kalau polisi wewenangnya kewilayahan bukan kepemilikan aset.
11: Nah, itu barangkali kok
10: enggak. Enggak, kalau ya makanya apa pertimbangannya sampai dengan sekarang kok belum bisa lah gitu istilahnya petugas terjun di Jalan Pantura Wali Songo kok.
14: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
15: Jam 8 pagi. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jaksa penuntut umum menuntut ex-Bupati Pati Sudewo dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Selain pidana penjara, JPU menuntut denda Rp300 juta serta uang pengganti sekitar Rp3,6 miliar. JPU juga meminta hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan aliran dana korupsi DJKA Kementerian Perhubungan saat Sudewo masih menjadi anggota DPR RI. Sudewo juga didakwa dalam perkara dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa saat menjabat Bupati Pati. Putusan akhir akan ditentukan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumentasi dalam persidangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung pemanfaatan solar hasil penindakan untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM nelayan. Lutfi menyebut sekitar 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul pengungkapan dugaan pengangkutan 400 ton solar oleh TNI Angkatan Laut di perairan Semarang. Gubernur menegaskan penyalahgunaan dan penimbunan solar ilegal jangan sampai mengganggu kebutuhan nelayan. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, Lutfi mendukung barang bukti solar dimanfaatkan untuk nelayan dengan penyaluran sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.

0: Suaminya Mariah Carey itu enggak ya setiap hari dinyanyike ya?
1: Ya mungkin.
0: Suaminya Mariah Carey.
1: Selamat pagi Celine Dion.
0: Suaminya Celine Dion. Suaminya Beyonce.
1: Tiap pagi.
0: Suaminya ya. Krisdayanti. Suaminya Ruth Sahanaya.
1: Istrinya Roma Irama.
0: Cao ya, apa ya, ujuk-ujuk ke Roma Irama. Suaminya Raisa, zaman waktu Raisa masih punya pasangan ya. Ya, ya. Dinyanyike yang penting ya. Papa.

0: nasi buncis. Ya, bisa juga toh. Sak lagu-lagune suarane enak, sak omong-omonge suarane enak ya.
1: Ini barusan lagune Hero barusan ki aku bayangin bendinane Mariah Carey ngomong ning bojo karo anak-anak iki ya koyo ngene enggak sih nadanya?
0: Iya. Kowe iki bendina apa ya nyanyi toh ya, ya. Mariah.
1: Aja nesu sumpah, tak nyanyike nek somene nesu ya. La la la la papa, aja nesu.
0: Papa, jangan marah. Mama hanya berkata latah. Papa, jangan marah. Mending kita makan warung sebelah.
1: Asik.
0: Masih aja nesu madang. Apa-apa dinyanyike disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Suaminya seneng banget apa nyanyi. Bojoku ben nyanyi aku tak rada merengut ah.
1: Atau contoh waktu kayak ya bayangke Krisdayanti, waktu Krisdayanti habis pisah sama Anang tuh waktu dia nangis gak yo nyanyi ya. Hidupku kenapa harus seperti ini?
0: Waktu itu yang ngelungo kan Krisdayanti ya, dia gak nangis.
1: Oh iya deng. Yang memisahkan diri Krisdayanti. Oh iya deng.
0: Aku pilih yang ini, orangnya lebih begini. Daripada yang itu, orangnya sok begitu. Dah aku di sini aja. Daripada di sana kita bertengkar wae. Ya waktu itu ya yang anu Krisdayanti. Anang yang nyanyi juga balesi.
1: Apa?
0: Ya udahlah.
1: Kayak wong asma lu malah kalau kayak gitu.
0: Nyanyi sesuai dengan kapasitasnya lah.
1: Pak Satya nih barusan yang suka sama lagunya Hero di Kelana Kota Hero. Jam 8 pagi.
0: Lengkapnya Hero lupa.
1: Hero.

Tadi kita dapat informasi Kak Marasika di Pati. Laporannya di kawasan Pati itu ada tiang kabel roboh di belakang Ramayana Pati. Lalu lintas sementara dialihkan yang dari Jalan Sunan Muria.

0: Ramayana atau belok kanan ke arah alun-alun Simpang Tujuh Kudus.
1: Oh, Kudus. Oh, kok
0: untuk
1: mati,
0: lalin maaf. Sudah diatur petugas, masih dalam kondisi lancar, kondusif.
1: Okay.
0: Cuaca cerah cenderung panas. Demikian.
1: Oke, okay, baik. Matur suwun. Kudus ya ini kalau ngarsi kayak mohon maaf bukan Pati, Ding. Mohon maaf, mohon maaf.
2: Kotanya jadi kita tahu di kota
1: nah,
2: mana.
1: Betul ya, kalau ngarsi kan itulah pentingnya menyebut daerahnya ya, guys. Kelana Kota didengarkan di 14 kabupaten dan kota. Jadi tolong nyuwun sewu sekali tolong disampaikan nama
2: disebut
1: daerahnya biar
2: nama kotanya yang sedang Anda sampaikan.
1: Betul sekali, Kudus nih barusan ya. Matur suwun informasinya Pak Eko Ersina. Dari Kudus karena Pak Eko ngasih informasi ada pengalihan arus karena di belakang Ramayana Kudus itu ada insiden yang roboh. Kita kembali ke Kota Semarang ya. Kalau untuk nanti malam itu informasinya dari rilisnya di Subkota Semarang kok tidak ada pemberitahuan pengalihan dan penutupan lalu lintas itu Kawarasika.
2: Iya, kita dengarkan detik demi detiknya sampai dengan nanti saat acara.
1: Betul, sampai dengan saat ini jam 8.15 aku sampaikan terkait agenda Jateng bersolawat nanti bersama pemuka agama Kiai Haji Anwar Zahid di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang dalam rangka tasyakuran MTQ Nasional 31 2026. Itu kalau sampai saat ini 8.15 belum ada rilis pemberitahuan dari Dishub Kota Semarang terkait pengalihan arus lalu lintas. Kawarasika untuk agenda nanti malam mulai jam 19.00 sampai dengan selesai. Pak Agus Suwarso.
3: Infokan untuk acara pelabuhan dari timur ke barat itu macet karena ada truk ngelimpang loh. Jadi truknya dari arah timur dia mau turun, ternyata di bawah itu ada tangki mogok, barangkali kaget. Terus dia ngerem kenceng apa dibanting kanan, dia kanan sampai melompat, dia pindah ke kanan mas, kanan gelombang bawa entah itu apa, pasir aspal apa-apa.
1: Oh,
3: jadi sebelah kiri, dari timur sebelah kiri itu ada tangki mogok. Terus yang dari barat mau ke timur dialihkan ke bawah itu mas, macet, jadi teler-teler itu kan pada situ, itu kan sempit jalannya ke bawah. Macet. Nah, bagi.
1: Oh, berarti truk tangki yang berhenti di sana itu tadi sama truk batubara yang terguling itu berkaitan jebul kalau dari kronologi awal laporannya Pak Agus Warso lo ya.
2: Jadi kaget terus
1: gelimpang
2: muatannya berserakan di jalan.
1: Oke, baiklah matur suwun ya Pak Agus Warso. Nah, itu sedikit laporan informasi awal
2: kronologi.
1: Kronologi truk muat batubara yang terguling di Jembatan Pelabuhan Tanjung Mas, Jalan Arterios, Sudarso, Kota Semarang. Saat ini penanganan masih terus dilakukan, kawan. Soalnya tadi apa pembersihan dan juga mobilisasi muatan yang tumpahnya tuh sampai pakai alat berat gitu yang bagian kepalanya iso nyokot dan ngerauk itu loh, apa jenenge lah kuwi.
2: Itu namanya
1: truk kren yo, ora kren juga ya.
2: Iya.
1: Truk apalah gitu pokoknya yang punya nyokot. Enggak panjang nyokot ngerauk gitu loh kawan Raska, pokoknya itu truknya nyuwun sewu terkait jenenge opo
2: namanya alat berat Jepang.
1: Pak Iwan Kendal, karung-karung yang dulu ada di sepanjang turunan Kali Banteng sudah enggak ada, kira-kira siapa yang ambil dan isinya apa ya? Polisi Pak Iwan Kendal iki koyone enggak lama setelah tempo hari dilaporkan Pak Himawan sama kawan-kawan Raska yang ambil polisi Pak dan tidak dirilis ya soalnya isinya opo.
2: Alung-alung
1: ya. Ya wis syukurlah kalau gitu matur suwun Pak Iwan, Pak Luki.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi Pak Luki.
4: Menginfokan seputaran Pati. Saya perjalanan dari Pati menuju Blora ini pukul 7.33 sudah sampai Batangan. Pati Juwono Lalin rame lancar Mas, yang di proyek peninggian jalan itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ini sudah sampai Batangan ini. Cuaca cerah. Ini menginformasikan untuk para peminum solar, ini SPBU-nya, antriannya banyak yang mengular. Mas Yuda, hari ini ada planning untuk anu lagu apa nih Mas? Untuk yang lagu era tahun berapa nih?
1: Enggak ada Pak.
4: Nyebutkan tahunnya lagi enggak nih? Demikian
1: besok
4: dulu Mas,
1: ya.
4: Sementara informasi saya, perjalanan
2: hotel. Ini enggak ada lagu kenangan Pak.

0: Oh ya ini mas, saya ini tadi dari pagi saya streaming ini mas, pakai aplikasi. Soalnya kayaknya seputar Kudus ke sini ke Pati ini penerimaan saya nggak bagus ini mas. Meresak terus itu mas. Terima kasih.
1: Oke, baik. Matur suwun. Pak Luki, nah ini baru Pak Luki ngasih info perjalanan dari Pati Kudusnya. Lancar, secara umum toh, nggak ada kejadian signifikan di sana. Kawan di 663. Sepuluh detik tidak ada suaranya, aku tutup. 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut.
2: Selamat pagi kawan Rasika, mengabarkan pagi, Pak. Dari jalan arteri Kaligawe itu kemacetan dari Kaligawe dari arah barat ke timur itu sampai peti kemas ya, imbas ada truk bak pasir guling arah Kaligawe, jadi dari barat ke arah timur itu kemacetan hampir sampai peti kemas, sedangkan truknya itu gulingnya setelah jembatan ke Tanah Mas itu, truknya guling di situ dan masih dalam proses evakuasi memindahkan pasir.
1: Oke, matur suwun infonya kawan 663. Pak Agus Rianto menyapa dari Suramadu, Madu, ya dari sisi Surabaya ke Pulau Garam.
3: 0738 di kawasan Suramadu saat ini Suramadu. Cerah, tapi kabutnya masih tebal. Seperti biasa, pemotor dari arah Bangkalan menuju ke Surabaya banyak yang masuk ke jalur mobil. Seperti itu, Agus Rianto melaporkan dari puncak jembatan Suramadu, sisi Surabaya menuju Bangkalan. Terima kasih
1: Pak Agus Rianto, mantap sekali laporannya dari Surabaya. Satu lagi Pak Kusuma Negara, ketemu sama Kawan Rasika nih 1055 di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Ora Pandika dengan Sporo pun.
4: Lagian ya wis kuning Pak Andika.
1: Pak Edi Sasmito, Jeraka untuk lalu lintasnya sih ramai lancar saja. Melihat tanaman tabe buya sayang banget ya, pada layu, dehidrasi, kurang minum. Padahal tinggal merawat, lokasi memberi pupuk dan menyiram ini saja loh. Ini di sekitar Jalan Pantura Wali Songo.
4: Waduh, garing-garing.
1: Yang di median ya. Jalannya itu.
4: Tolong Pak, disiram Pak. Padamkar Pak, minta airnya Pak.
1: Dilaporkan katanya garing mekengkring katanya. Padahal di Arab Saudi setiap ada pohon Soekarno itu ada keran airnya loh di sana.
4: Iya, netes loh pohonnya itu, ada kerannya.
1: Oh iya? Ini juga di Arab Saudi? Ya. Oh di Arab Saudi ini toh?
4: Iya Arab Saudi
1: apa?
4: Perawatannya tuh perawatannya tuh per pohon tuh pakai pipa kecil-kecil.
1: Loh di Arab Saudi bukannya pohonnya tuh pohon-pohon pinus? Kok pinus? Pohonnya pohon yang apa? Yang kayak kelapa itu loh?
4: Oh kurma.
1: Pohon itu gitu.
4: Iya aku di tempat tertentu, tapi dulu Bung Karno kesana menanam pohon yang diberi nama pohon Soekarno itu.
1: Oh.
4: Dan diopaini benar-benar sama pemerintah Arab Saudi sebagai yang mendapatkan apa namanya hadiah di UPN itu ada pipanya kecil setiap pohon.
1: Oh, I see.
4: Yang mengalir airnya, netes terus. Sehingga pohonnya itu bertumbuh terus hijau royo-royo.
1: Netes alami dari pohonnya apa dikasih netes aliran? Netes alami
4: pakai pipa kecil tadi.
1: Hah, netes alami pakai pipa ya, berarti orang alami.
4: Pakai pipa kecil ya terus, tapi itu dialiri oleh air pipanya itu.
1: Bukan pohonnya meneteskan air alami, bukan toh? Ya,
4: dialiri ya, bukan dengan alami, pipa.
1: Memang buatan.
4: Buatan.
1: Oh Allah.
4: Dirawat.
1: Gak bisa kalau ini dikorupsi kalau di Indonesia, kalau di Arab Saudi kan gak ada korupsi.
4: Kalau di Indonesia mungkin kesulitannya karena tempatnya terlalu jauh. Tapi kalau di sana memang dibuat, sejauh apapun dibuatnya biayanya banyak.
1: Dan tak mungkin rusak kan kalau di Arab Saudi.
4: Ya rusaknya rusak karena alam, bukan rusak karena
1: uang. Orang digrati liwangnya toh.
4: Bagus banget tuh kan. Tadi kan sudah ada contohnya satu tadi. Tinggali terus banyu nih.
1: Pak Agus Toro, ini Assalamualaikum Mas Jamal. Assalamualaikum. Menyapa dari Karangjompo, Pekalongan. Cuaca cerah sekali. Minggu besok tuh saya mau ke Semarang. Ada undangan dari keponakan saya, Ngawar Rasika. Kalau mampir ke Rasika boleh. Monggo, minggunya tapi kalau...
4: Tutup.
1: jam berapa minggunya ya? Minggu monggo silahkan, ada orang jam 8 sampai jam 12 dan jam 3 sore Pak Agustoro nyumon
4: saya. Senin aja, Senin aja Pak.
1: Lah caranya minggu ya Pak Agustoro dari ya, Pekalongan kan, nih.
4: Nginep di sini toh Pak, di dekat Rasika sini. Ini gedung apa Pak acaranya Pak?
1: Di sebuah hotel, oh, depannya ya. Paragon Mall tuh loh.
4: Jangan lupa mampir ke Rasikanya hari kerja, nanti ketemu dengan banyak orang.
1: Oh iya Pak, kalau hari minggu ya ada, cuma ya nyumon sewu kalau pas kesini tidak ada orang.
4: Kan gelo nanti.
1: Nggih, makane monggo silakan hari Minggu bisa ke sini ke Rasika untuk ambil stiker dan segala macam, tapi jam 8 sampai jam 12 sama jam 3 sore mulai ada orangnya mengaten Pak Agusoro. Matur suwun ya infonya. Pekalongan bagaimana situasinya Pak Agusoro, bisa ditambahi? Ini soalnya Pak Didi SW juga koyone lancar-lancar aja ya dari Pemalang tadi. Informasi jalannya sementara masih landai saja. Soalnya Pak Didi SB bilang lagu yang menggambarkan saat Krisdayanti dan Anang pada titik itu adalah Kaum Hawa yang menggambarkan Krisdayanti sebelum THR moment. Saya tuh awalnya dulu ngefans sama Krisdayanti loh, jadi ilfil. Lah ya, nel-nela no Krisdayanti barang ki ya wis entuk Anang kok ya dadak mencak-mencak golek
4: sing liyane. Menghitung hari, hitung-hitung.
1: Jengkel tuh rasanya tuh lho, kabar-kabar ngoyong-ngono ki ya. Yes. Matur suwun ya Pak Didi SW sampai tulis katanya.
4: Oh sampai tulis ya.
1: Dari Pemalang, Pekantongan tulis lancar.
4: Nanti kalau salah dihapus Pak ya.
1: Sampai maksudnya?
4: Tulis, sampai tulis.
1: Tulis daerah pun. Pak Aji ini juga ngasih info di Batang. Perjalanan dari Batang arah Semarang melaporkan dari Pantura Batang, SPBU. Desa Penundan setelah SPBU ada pekerjaan baru peningkatan mutu jalan. Wah, berarti sudah selamat geser pagi, nih.
5: Mas Yuda melaporkan dari Desa Penundan after SPBU. Mulai nampak ada peningkatan tinggi jalan yang Batang arah ke Uleri. Terima kasih.
1: Mas Yuda
5: melaporkan dari Pantura Barat Penundan Batang.
1: Baik. Dicatat infonya, Pak Aji. Wah ini di kawasan Pantura tulis kan sudah selesai dua arah nih. Ternyata guys, peningkatan mutu jalan di Pantura Batang kali ini sudah geser ke Penundan. Dimulai di jalur yang arah menuju Semarang. Jadi di Pantura, Semarang, Batang, Pekalongan ada dua lokasi peningkatan mutu jalan saat ini.
4: Satu
1: di Pantura Wiradesa arah barat.
4: Dan dua Penundan.
1: Dua di Pantura Penundan ya Kawan Rasika, setelah Pantura tulis selesai ini sudah ketok palu. Wis kita resmikan aja kalau gitu Bung.
4: Dinyatakan sebagai perbaikan jalan resmi di Pantura. Tapi tetap lancar.
1: Di Penundan ya Kawan Rasika, setelah di jalan Pantura tulisnya selesai dua arah, sekarang geser ke Penundan. Karena siaran Klana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan
4: 99,7 FM Citra FM Kendal. Headlines.
1: Tiga hari menjelang pertandingan perdana melawan Singapura, Timnas Sepak Bola Indonesia mulai komplit dengan bergabungnya pemain PSM Makassar Rizky Eka Pratama dalam skuad Garuda. Rizky Eka kemarin sudah mengikuti latihan perdana menjelang laga Timnas Sepak Bola Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Kehadirannya menambah komposisi skuad Timnas Sepak Bola Indonesia yang sebelumnya berjumlah 24 pemain setelah pelatih John Herdman memanggil Shane Patinama sebagai pemain tambahan. Dalam agenda FIFA ASEAN Cup 2026 yang merupakan edisi perdana turnamen sepak bola Asia Tenggara yang digelar di bawah naungan FIFA, turnamen akan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026, diikuti 14 negara yang terdiri dalam dua divisi. Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1. Bersama Hong Kong, China sebagai penyelenggara Division 2. Untuk Division 1, pertandingan digelar di Jakarta dan juga Bandung. Laga pembuka akan digelar besok, Jumat 25 September 2026, jam 20.00 melawan Singapura. Dan jadwal selanjutnya pada Senin 28 September 2026 melawan Malaysia pada pukul 19.30 WIB.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Rasika FM.
8: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
9: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
8: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
9: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
8: Tapi aman pora Kang.
9: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
10: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
11: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh guru.
12: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
16: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
17: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
16: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
18: Paket.
16: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
17: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
16: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
19: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
16: Nah, iki baru mantap, Bu.
17: Gaspol mana, Pak?
19: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi.
7: Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
13: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya. Pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kelana Kota Rasika.
7: Di Pantura Pekalongan masih ada peningkatan mutu. Jalan di Pantura Mira Desa Kawah Rasika saat ini sudah geser yang jalur arah menuju ke barat. Lalu lintas berlaku kontraflow, tapi ya sekali lagi itu Pekalongan ya. Jadi dampak lalu lintasnya nggak yang signifikan sih Kawah Rasika.
8: Berbeda dengan di tempat kita ya.
7: Betul sekali. Kayak di Semarang, Demak, gunung-gunung di Kawah Rasika.
8: Pantura Timur lah akan berbeda.
7: Betul sekali. Jadi di peningkatan mutu Jalan Pantura Wiradesa kondisinya masih baik. Terus kita geser ke Pantura Batang. Tulis kan sudah selesai nih dua arahnya. Nah ternyata sekarang sudah geser Kawah Rasika. Ada titik baru peningkatan mutu jalan di Pantura Batang.
8: Yaitu di daerah
7: Penundan.
8: Dekatnya SPBU.
7: Yes, di sekitar SPBU Penundan Batang Kawah Rasika sudah mulai peningkatan mutu jalan yang arah menuju Semarang diawali di sana. Jadi kayaknya kalau aku lihat kontraknya di Pantura Batang itu juga multi years ya. Pantura Batang Pekalongan Pemalang itu sampai dengan nanti tahun 2027 dan 2028. Jadi nampaknya peningkatan mutu jalannya akan berlangsung di beberapa titik sampai dengan tahun-tahun tersebut.
8: Setahun lagi lah.
7: Ya, peningkatan mutu jalan dan pemeliharaannya ya, paket kontraknya ya, Kawah Rasika. Itu update-nya, kalau Anda mau menghindari titik-titik tersebut, ada tol kan, sampai ya, Jakarta sana.
8: Tol, bisa melewati jalur-jalur lain, tapi yang paling nyaman tentu saja lewat tol.
7: Betul sekali.
8: Tidak perlu bertanya-tanya, enaknya lewat mana? Lewat tol.
7: Kalau katanya Pak Didi SW di Penundan padat merambat. Ya. Infonya di Pantura Penundan ya, yang sudah mulai ada peningkatan mutu jalan arah Semarang. Bu Arsi juga menyapa dari Batang. Aku tetap dengar kalian berdua loh kipun.
8: Sambil menikmati Kalana Kota juga menikmati suasana emping.
7: Sedang geceki emping ya Bu Arsi dari Reban Batang sana ya.
8: Kenapa nggak pakai mesin? Karena membutuhkan ketelitian dan ketebalan yang sama.
7: Oh gitu, kan ada alat yang kayak pisang planet gitu toh, yang dipakai abang-abang pisang planet itu kayak tinggal di
8: planet
7: gitu, nggak mau pakai kayak gitu toh Pak Bu?
8: Ini juga mungkin ada yang cek gitu ya, tapi kan mungkin ketebalan ataupun itu dirasakan dengan tangan langsung. Dirasakan dan dinikmati dengan suasana.
7: Apa memang untuk membentuk tekstur empingnya itu? Kalau empingnya digecek pakai alat kayak pisang planet gitu ya nanti bentuknya halus koyok. keripik ngono kan?
8: Dan mungkin, iya. Dan mungkin agak tebal.
7: Maksudnya?
8: Karena kalau empeng ini dibutuhkan ketipisan.
7: Lah ya di planet sampai mentek toh.
8: Mungkin alatnya juga mahal harganya, jadi masalahnya juga itu.
7: Oh.
8: Kalau dengan tangan kan bisa dirasakan dan bisa dilihat. Wes samene
7: lebih cuman. Enggak kayak di mamang-mamang pasang planet gitu kan di pisang planet pada bisa beli tuh kenyataannya. Pakai yang kayak di cek-cek gitu. Jadi enggak usah duk-duk pakai tangan apalagi kan perempuan atau Bu Arsi.
8: Kalau ini mungkin ya kan? Karena mengetengahkan tradisional skill ya. Skill tradisional dan skill-skill lainnya yang menggunakan keterampilan tangan dan hati serta rasa.
7: Asik
8: jadi deh. Dimakan, digoreng itu orang makan itu tidak hanya makan sekedar rasa emping, tapi memakan sebuah proses tradisional mulai dari mengepek, menyangan, menggecek,
7: semuanya pakai tangan.
8: Iya, dikerjakan dengan tangan-tangan seorang ibu-ibu dari pedesaan sana yang untuk menghidupi keluarganya ini dengan emping. Jadi kita makan itu dengan penuh rasa dan makan dengan rasa yang luar biasa rasanya.
7: Asik deh.
8: UMKM kita, siapa lagi kalau bukan kita?
7: Ya pisang planet ya kan UMKM juga, cuma betonnya di planetnya pakai alat, nggak pakai tangan.
8: Iya, dan itu bapak-bapak.
7: Oh iya sih. Ya maksudnya bapak-bapak pisang planet aja pakai alat, masa ibu-ibu yang jual emping nggak bisa pakai alat pemelanet emping?
8: Iya, mungkin bisa juga sih, cuman... Mereka berpikir karena aku tetap tradisional, Bang.
7: Tapi kalau aku ngebayangin kalau emping nanti akan dipakai alat kayak alat planetan mesin gitu, bentuknya akan keripik kayak keripik alus gitu
8: tipis,
7: sih.
8: Tipis alus.
7: Tipis gitu. Alus kayak keripik kentang gitu loh.
8: Dan bentuknya juga akan teratur banget.
7: Bentuknya kayak rapi ngono ki ya.
8: Rapi.
7: Betul-betul emping kan ada tekstur dan bentuk yang itu pating cukup
8: kruel,
7: unik
8: gitu ya. Terus apa karena itu memang sudah proses tangan.
7: Thank you. Handmade
8: asli.
7: Handmade dari, asik ya, deh.
8: Jadi karena nek kerapinen terus.
7: Iya sih malah lucu ya.
8: Tak apa bentuknya segitiga kan jadi aneh.
7: Nek sama menembahku ngerti nesu sih. Nek ono semuanya ono emping kok bunter, bah, bentuknya bunter alus.
8: Enggak ada emping mbah. Oh boy, emping kok rapi banget kayak ini. Emping apaan ini? Justru diprotes.
7: Makanya mbahku nesu mesti ini ada panganan desa tapi diowah-owah karo wong kota. Ini mesti mbahku paling muni-muni.
8: Rodok eler, nah emping ini. Rodok semprawut, enak.

0: Kalau katanya Bu Zubabah Mit, di Arab Saudi itu daerah tertentu yang gersang, tapi kalau di Madinah ada kok taman kota gitu, juga di Mekah juga ada, di pedesaan juga ada kok sungai-sungai mengalir di antara hamparan pasir dan gunung.
1: Ya, dan kemarin saya melihat ini apa namanya YouTube-nya Kang Alman itu juga ada kebun, ternyata di sana juga ada rumput-rumput liar di Arab Saudi.
0: Kang Alman siapa ya?
1: Ini apa salah satu YouTubers dari Arab Saudi.
0: Tak kira Raja Salman, lu manggilnya Kang Alman Kalangman aja.
1: Oh, saya panggilnya Pak D kalau itu.
0: Oh, asik deh Pak D-mu po. Pak D Salman. Akrab gini banget po ngundangnya Pak D karo Raja Salman.
1: D Salman tapi nanti D.
0: Asik deh.
1: Arab rapat karo negara-negara teluk. Oh. Hati-hati ya D. Iya males.
0: Takut sama. Banget.
1: Lalu lintasnya piye iki? Wah, nek teluk aku ora ngerti D, nek pantura aku apal.
0: Pak Wahyu sudah sampai Bandara Ahmad Yani Kota Semarang ya. Bandara Jenderal Ahmad Yani lancar jaya katanya tadi. Sip, matur suwun alhamdulillah. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Perjalanan pagi ini ya, trip report dari Jatibarang via Untung Suropati. Karena saya tadi berangkat pagi dan ngecek kiriman itu tokonya buka jam 8:30 di daerah Kaliwungu, jadi saya memutuskan untuk lewat kota-kota ya Bun ya, lewat mana Kembang Arum, Panjangan, Gedung Batu, lanjut masuk ke Karyadi, Tugu Muda, Juar, Bubaan, sampai dengan Kali Gawe. Ini pengalaman baru dan lama banget sudah nggak lewat jalur situ pas jam berangkat kerja ya. Terakhir 21 tahun yang lalu, ya mungkin saat TKL masih STM ya, tahun 2005. Ini 2006 udah 21 tahun baru lewat lagi jam kerja loh Bun ya. Kalau hari biasa sih sering lewat. Lancar semua, tidak ada kesehatan, cuaca cerah. Begitu sampai di kantor tadi, Bapak Satpam lagi ngobrolin truk yang terguling di daerah mana pelabuhan arteri ya Sudarso, berarti ya pas ya Bun ya, lewat kota kebetulan di mana di arterinya ada ketersendatan, katanya sudah sampai daerah Holy Stadium tadi. Mereka. Pak Satpamnya bilangnya gitu. Kalau saya kan nggak tahu ya karena saya lewat kota. Kita aja Bun, habis ini saya ke arah Kaliwungu, Kendal dan sekitarnya ya, sampai Sukorejo, Weleri, Boja. Gitu Bun. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun.
1: Terima kasih.
2: Bun, situasi setelah kawasan industri Ambek Aji ya, arah ke barat sebelum TLKITW tersendat Bun. Mungkin karena kepadatan saja ya. Anggap aja gitu ya Bun ya. Karena belum tahu di depan ada apa atau ada masalah apa juga enggak tahu.
0: Mana tadi gitu Mangkang?
2: Nanti saya infokan dari depan Ambek Aji sampai sini saya sudah 2 menit. Nanti untuk lepas dari ketersediaan berapa menit saya infokan lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun infonya Pak Rizky Septa. Oh, ada truk mogok katanya sudah ketemu. Ya wis. Matur suwun Pak Rizky Septa infonya, Pak Zuhri Al-Bukhari. Ini lagi rame-rame di mana iki Pak Zuhri Al-Bukhari iki?
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Pengarahan Serondo lancar masuk tol. Exit Mukdiharjo juga lancar, arah kota juga lancar ya. Sedikit accident di perempatan Johar. Ya biasa ada yang keluar dari Kauman yang ke arah sini ya, arah Jalan Raya Pemuda. Itu kan seharusnya tidak boleh ya. Karena searah masuk ya, searah satu arah itu kan jelas untuk masuk, bukan untuk keluar ya, seperti itu. Aduh, ibu-ibu ya banyak itu Mas, jadi jalur searah yang harusnya buat masuk saja, tapi banyak yang keluar dari situ. Akhirnya kan sing orang paham, oh ini kudunya lurus, los, tidak ada yang dari kiri keluar ke kanan ya, ternyata ada yang keluar dari situ. Ya udah
0: terus senggolan
3: begitu nggih ya.
1: Ya begitulah.
3: Dari motor udah ngerti aturan lalu lintas aja seperti itu Mas. Itu Mas Yuda, Mas Jamal udah sampai. Nas moko nggih. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Dan ini kita dapat informasi kok ada ramai sekali insiden di tol Jatinggalnya arah Krapyak kawan. Yang pertama ada Pak Tio. Di tol Semarang ABC kilometer 42. Piro nek jatinggalnya 423 apa 424 ya?
1: 424 ya.
0: 424 ya. Eh 424 ya sudah rest area sana. Waduh. Ada truk ringsek kawan ya. Ada truk tabrak belakang ini. Yang pertama videonya Pak Tio di tol Jatinggalih arah ke Krapyak kawan. Ada insiden laka, saat ini masih tersisa satu truknya dengan bagian depan yang ringsek sekali. Betul. Ini ada Pak Jamaluddin juga nih yang ngasih info nih. Oh 423. Di kilometer 423 ya kawan Rasika. Betul. Oh ada truk tabrak belakang toh berarti. Truk tabrak belakang kawan. Waduh, bagian kepalanya sampai ringsek. Oh, sedang persiapan ditarik nih informasinya dari Pak Jamaluddin. Yes, tak kira di depannya tuh truk yang nabrak ya. Ini ternyata nabrak, sudah ternyata mau ditarik. Oke, ya. Matur suwun. Kilometer 423B, tol Semarang ABC kawan, ruas Jatinggalih arah menuju Krapyak. Sementara longgasnya sih merambat saja ya, mengalir kawan, tidak sampai terjadi kemacetan. Kalau aku lihat videonya Pak Tio sama Pak Jamaluddin melaporkan jam 8.50 dan jam 8.55 1 menit yang lalu. Thank you infonya Pak Jamaluddin dan Pak Tio, sudah upaya ditarik ya kawan mengenai truk yang tabrak belakang di sana. Pak Wawan, selamat pagi Mas Yudmas Jamal. 2 hari saya di Bangkok.
1: Aduh, kapun kap.
0: Pola langsung kapun kap. Ini di tadi sempat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Langsung on the way tempat training lagi. Oh, ini sudah landing di Indonesia setelah 2 hari kemarin di Bangkok. Oh, kemarin itu saya ada agenda training untuk mobil listrik.
1: Iya. Gading Serpong.
0: Ih, cakep. Oleh-olehnya apa ki Pak Wawan dari Bangkok nih? Gantungan kunci Bangkok atau kaos tulisan I love Bangkok
1: atau jambu Bangkok.
0: Jambu Bangkok itu yang ngomongin Pak Edi Sasmito wae ning Bintoro.
1: Enggak
0: apa-apa
1: yang ini.
0: Rasa aduh dengan Bangkok.
1: Langsung dari Thailand.
0: Asik deh.
1: Di pasar Kopun.
0: Ya wes alhamdulillah kalau sudah kembali ke Indonesia Pak Wawan ya. Kita tunggu nanti kehadirannya di
1: Indonesia, Semarang.
0: Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya sudah sampai di Ungaran lagi. Tadi melintas di Tirtagung pukul 7:40. Itu lumayan masih agak tersendat panjang Mas. Jadi siang tapi kok masih tersendat hari ini. Nonton Mas. Wes poe sing nyanyi Mas Yuda Rumah Jamal we. Wes kan anu. Lucu Dewi gitu ya Mas. Nostalgianya mana? Matur nuwun. Salam rayu dan sehat selalu.
0: Besok Pak. Besok ya Pak Warsito mohon maaf ya. Pak Christian Raharjo.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Saat ini 747 meluncur dari Kota Semarang via Kota Lama melintas ke arah Jepara. Sementara di Kota Lama, Kaligawe, rel kereta api sampai bawah jembatan tol Kaligawe masih aman, lancar. Pos. Baik, 8.20 sudah sampai di Lingkar Demak untuk perjalanan Kaligawe, Sayung sampai Lingkar Demak. Aman, lancar. Los.
0: Oke, matur suwun. Los juga Pak Muhammad Bagus Binatara juga. Alhamdulillah 8.20 sudah sampai Universitas Safin Pati. Tepat waktu katanya Pak Muhammad Bagus Binatara.
1: Kan ditunggu sama mahasiswa-mahasiswi.
0: Mantap. Pak Nando, truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung arah Banyumanik masih di lokasi ya. Sedang pindah muatan katanya Pak Nando.
6: Sudah ada 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
7: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Jawa Tengah, Tat Yasin Maimun, menyoroti rentetan kasus keracunan MBG di Kabupaten Pati. Tat Yasin menegaskan tidak boleh ada pihak yang saling lempar tanggung jawab atas terulangnya kasus keracunan. Di Pati, 424 warga di Kecamatan Gembong dan belasan siswa SD di Tambak Kromo dilaporkan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket MBG. Pemprov Jawa Tengah telah menyampaikan hasil evaluasi kepada Badan Gizi Nasional dan meminta pengelola memperketat SOP, aspek higienitas, sertifikasi halal, pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan pengemasan diminta dikontrol secara ketat. Tat Yasin juga mengingatkan distribusi makanan harus tepat waktu karena keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi kualitas makanan. Kabupaten Sragen menjadi wilayah dengan periode hari tanpa hujan terpanjang di Jawa Tengah. Hingga bulan September ini, Sragen tercatat sudah 130 hari tanpa hujan, disusul Wonogiri 129 hari, dan Klaten 117 hari. Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengatakan, ketiga wilayah itu berada di Solo Raya, yang masih mengalami puncak musim kemarau. Hampir seluruh Jawa Tengah masih berada dalam musim kemarau dengan curah hujan di bawah kondisi normal. BMKG menyebut kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino. Sementara masa peralihan menuju musim hujan diperkirakan mulai terjadi akhir Oktober hingga awal November. BMKG menghimbau warga mewaspadai dehidrasi serta potensi kebakaran lahan dan hutan selama kondisi kering masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

kilometer 423 ruas Jatingaleh yang arah menuju ke Krapyak ya, kawan Rasika. Ruas Jatingaleh arah Krapyak di kilometer 423B. Mengenai apa truk box yang di depannya itu bukan terlibat laka ya guys, confirm itu bukan truk yang terlibat laka, tapi itu truk bantuan untuk menarik ininya, untuk menarik truk yang rusak di bagian depannya tadi. Sementara untuk korban sudah dilakukan evakuasi oleh medis Kawah Rasika, dan truk yang ditabrak itu sudah tidak di lokasi dan sudah dipinggirkan Kawah Rasika ke lokasi yang aman. Jadi ini soalnya ada beberapa informasi Kawah Rasika menyebutkan kalau ada laka truk menabrak truk box gitu ya Kawah Rasika. Nah kalau kita bisa confirm itu truk boxnya untuk membantu menarik ya Kawah Rasika. Tidak terlibat laka, tadi juga laporan kiriman dari kawan-kawan di tol sedang proses evakuasi untuk di towing. Nah, towingnya itu menggunakan truk box yang di video sama kawan-kawan Rasika itu tadi. Bu Amalia Wulansari, Pak Jani Haryanto, matur suwun ya laporannya di tol Semarang ABC. Enggak padanya.

0: Nah, informasi bagaimana situasi jalan raya di area tol Semarang ABC yang dilaporkan sedang ada evakuasi truk tabrak belakang di sana. Lalu tadi yang di bawah jam 9, satu lagi ada Pak Freddy Baja.
1: Selamat pagi, Bu Jamal, Bu Yuda.
0: Pagi.
1: Mau minta info dari Agus Salim, mau ke arah Batang, Kendal. Kendal Batang, minta pencerahannya dong lewat konvensional. Matur nuwun.
0: Tapi Pak di DSW, kemudian juga ada Pak Aji yang perjalanan dari Batang, Kendal, Semarang secara umum lancar. Sorotannya cuma satu saja di Pantura Penuh. Dan yang sudah mulai ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Pantura Penuh, Batang arah Semarang. Kalau arah baratnya sih sementara masih baik. Itu kawan laporannya, nanti kita pantau lagi sampai dengan jam 10 pagi kawan Rasika, karena nanti jam 10 pagi akan ada tamu, aku akan ngobrol seputar dunia pendidikan tinggi yang semakin berkembang, salah satunya seputar pembelajaran jarak jauh yang sekarang menjadi fasilitas dari banyak universitas. Nah, salah satunya Universitas IFET Semarang yang punya program pembelajaran jarak jauh yang sudah luar biasa dibangun oleh Universitas IFET Semarang, nanti kita dengarkan jam 10 ya kawan Rasika. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerima tambahan anggaran Rp28 triliun sehingga pagu tahun anggaran 2027 naik menjadi Rp89 triliun dengan alokasi Rp23 triliun khusus untuk dukungan gaji peralihan guru P3K paruh waktu ke penuh waktu. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan menegaskan proses peralihan status yang berlaku efektif Januari 2027 ini dilakukan tanpa tes karena seluruh guru telah lulus rangkaian seleksi resmi pada sebelumnya. Demikian Newsflash.
0: Pak Eko Chandra.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Melaporkan
0: pagi.
3: Ada tabrak belakang di tol KM arah Kerapiak di KM 425, muatan keramik granit ya nabrak box. Itu ada ketersendatan, begitu informasinya.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Eko, ada Pak Didit sama juga ya.
4: Di Jatinggale sedang evakuasi penumpangnya.
0: Oke, matur suwun. Pak Didit, informasi tambahannya ya. Kemudian ada Pak Kodri. Selamat pagi. Ini menyusuri kawasan Kubro arah Kaligawe, padat merambat ya. Koncone gudi-gudi katanya Pak Kodri. Ya wis, ini situasi Kubro guys. Rebo, hari truk nasional. Tanda sudah kita dapatkan di hari Rabu tuh literally teko jebret jam 6 isuk langsung ada informasi traktor wes tanda kalau memang hari Rabu adalah hari truk nasional tenanan. Nah ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan kawan di area Kubro. Padat merambat wasi nih konconnya digedi katanya Pak Gotenan kiri terkabeh. Oke, matur suwun kawan, ini update di kawasan Kubro ya. Update di kawasan Kubro, Kaligawen sekitarnya. Apakah padat? Apakah sudah macet? Oh, tentu sudah ya kawan Rasika. Cuma secara waktu koyone ya masih oke ya kawan Rasika. Enggak butuh sampai 20 menit, 30 menit gitu nih antrian di Kubro. Apalagi yang posisinya di arah tol Semarang ABC. Matrusun, Pak Kotri untuk laporannya dari kawasan Kubro ya, kawan Rasika, Kota Semarang. Menjawab pertanyaan Anda yang jam 9 ini tanya kawasan Kubro dan sekitarnya kawan Rasika untuk informasi kepadatan di lokasi tersebut. Sementara jalan Kaligawe rayanya, kedua arahnya ya, sementara masih merambat dong pasti ya kawan Rasika. Tapi di jalan Kaligawe Raya yang sisi barat, untuk yang sisi Unisula Terboyo sih lancar saja, landai saja. Sementara yang sisi barat mulai dari bawah jembatan tol sampai dengan rel kereta api hingga sawah besar tuh yang biasanya naik jam 9 kayak gini sudah mulai padat ya. Apalagi di hari Rabu ini adalah HTN di sana dua arahnya ada peningkatan mutu jalan lagi ya. Waduh, menyala kali gawe, tapi yang menyala yang sisi barat ya, sampai dengan kubronya itu tadi. Kalau kali gawe yang sisi timur Uni Sunan Terboyo mah easy levelnya masihan. Pak Sondong nih tadi yang rutenya ke sana ya. Coba Pak Sondong mungkin bisa sedikit meneruskannya tadi kalau Pak Kodri kan di Yutan Kubro. Nah, jalan kali gawe rayanya mungkin sedikit disinggung sama Pak Sondong.
5: Selamat pagi menjelang siang Yuda. Ini aku 9.15 sudah sampai Pasar Purwodadi. Tadi start dari Gebangan Om Raya itu sekitar jam 7.45. Terus di Jatilor beruntung aku pas lewat situ pas dapat lolos antrian. Tapi melihat antrian yang dari arah Penawangan menuju Godong, mungkin antriannya berkisar 5-10 menit pun. Terus catatan yang lain itu ada pekerjaan talut jalan itu antara Wudu, Paru ya. Itu mungkin kalau jam-jam sibuk di situ cukup padat juga pun. Ya bila akan menghindari ada antrian di sekitaran Sayung, sebaiknya untuk dihindari dulu ya wilayah Kudu, Waru. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini Pak Sondo ngasih info kali gawe, tapi kali gawe jero ya. Kawasan Kudu Waru. Dan Kawan Rasika ngomong-ngomong es, saat ini lancar kok Kawan Rasika. Dia mulai jam 7.50 sih. Mulai jam 7.50, jam 8 tuh langsung les. Sayung Kawan Rasika nggak ada ketersendatan atau nggak ada hambatan signifikan. Meski sempat tadi dari jam 5 sampai dengan jam 7 pagi itu genangannya cukup lumayan di lajur kiri. Nah, seiring dengan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang yang ketinggiannya di atas 1 meter sudah mulai turun di atas jam 7. Nah, dampak di jalan rayanya juga sudah terlihat mulai berkurang. Tadi jam 7.50-an tuh sudah lancar kok Sayung. Jadi kayaknya Anda yang siang hari ini bertanya soyang sayung nggak ada kendala dan belum ada hambatan signifikan di sana kedua arahnya ya kawan, baik itu Sayung yang sisi PT HIT atau Sayung yang sisi Pasar Sayung di arah timur sana. Kawan, aku mengajak Anda semua untuk menuju ke Balai Kota Semarang. Ada apa di sana? Ada agenda peringatan Hari Perhubungan Nasional oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang sekaligus peluncuran mobil listrik Trans Semarang, Kawan Rasika. Wah, jadi Kawan Rasika, per 25 September 2026 nanti akan ada beberapa koridor Kawan Rasika bus Trans Semarang yang akan memiliki armada baru, yaitu armada bus listrik Trans Semarang. Satu. Dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional ini Kawan Rasika, pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang meluncurkan bus listrik untuk armada Trans Semarang yang nantinya per tanggal 25 September 2026 akan dilakukan uji coba di beberapa koridornya.
6: Tetapi juga tentang menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata.
0: Wah, dan aku yakin ki mesti orang bakal koridor 2 ya. Pasti feelingku akan koridor 1, kalau enggak koridor 4, enggak mungkin. Koridor 1, 3, 5 koyone. Nek aku lihat dari medan-medan, dari bentuk-bentuk ininya ya, bentuk-bentuk armada busnya. Wah, ada Haris Widi Kawan Rasika saat ini di kawasan Balai Kota Semarang dalam rangka agenda Hari Perhubungan Nasional yang diperingati hari ini kemarin oleh pemerintah Kota Semarang. Salah satu agendanya adalah peresmian mobil listrik bus Trans Semarang yang per tanggal 25 September 2026 nanti akan dilaporkan mulai mengaspal di beberapa koridornya. Nah ini ya Kawan Rasika, bentuk komitmen atas masukan dan juga atensi masyarakat terkait apa? Terkait cum-cum dar alias cumi-cumi darat ya, sesuai komitmennya. Depan akan ada ratusan armada, total kurang lebih 125 armada baru yang akan diadakan oleh pemerintah kota Semarang untuk revitalisasi dan juga peremajaan bus Trans Semarang sampai dengan tahun 2027 nanti. Ada Haris Widi Kamarasika saat ini di kawasan Balai Kota Semarang. Thank you so much Haris Widi, nanti kita tunggu laporan selanjutnya dari Balai Kota

0: Semarang yang saat ini sedang ada agenda peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 tingkat kota Semarang.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
4: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
3: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 adalah bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rek pengin mbak setak tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Bara. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban nasi kurban, simpanan ajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemlah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. BPR BKK Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima edw, lare wangere
5: mbak. Mbak Siti po?
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ni loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyecak ikhtiar nombo reng pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma.

0: paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan dini juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional dini adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Angkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: Kelana Kota Rasika.
9: Baik, sudah ada petugas ya di lokasi dan informasinya sudah masuk ke 112 Kota Semarang mengenai tumpahan solar yang ada di turunan Tigar Bencah Kota Semarang. Matur suwun, Pak Novan sama Pak Ricantono tadi yang ngasih informasi di Jalan Imam Suparto, Tigar Bencah Kota Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
0: News Flash.
10: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 dengan stok nasional yang dipastikan aman pada standar 18 hingga 21 hari. PT Pertamina Partaniaga juga mengonfirmasi bahwa tidak penyesuaian harga BBM non-subsidi per 21 September 2026 sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial. Demikian Newsflash.
9: Pak Rizky Septa.
11: Pukul 9.43 menit pun ini udah masuk Cepiring arah ke Pegandon ya. Kirim ke Pegandon 1-2 toko langsung ke arah Weleri nanti. Untuk lalinya sih ke arah baratnya lancar ya Bun ya. Dari Weleri, Kendal sampai dengan Cepiring. Tapi yang ke arah timur tadi di TL Purin itu antriannya panjang banget Bun. Dari arah barat dan isinya truk-truk besar semua. Kalau menurut saya jadi kemungkinan karena tadi habis pada istirahat mungkin jam 8 kan pada berhenti di Lingkar Weleri ya. Bagian mungkin sekalian istirahat tidur baru bangun balik, bangun lagi berangkat nerusin perjalanan ke arah timur. Jadi saombyok gitu ya Bun ya. Bro. Gitu Bun, nanti ke arah Weleri Kali Sukorjo di info lagi ya. Terima kasih.
9: Oke, matur suwun. Informasinya Kang Warasikas.

semua tetap di Klana Kota ya. Nanti jam 10 akan ada informasi yang mantap dan menarik untuk Anda semuanya. Pokoknya tetap di Klana Kota. Setelah jam 10 pagi nanti kita lanjutkan lagi perjalanan sampai dengan siang hari.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.

0: Kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Tanggung Rejo Kota Semarang viral di media sosial karena dinilai sudah tidak layak. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati membenarkan kondisi LT satu-satunya di Kota Semarang tersebut sudah tidak layak. IPLT Tanggung Rejo saat ini menampung lumpur tinja dari 16 kecamatan di Semarang, termasuk limbah dari sejumlah daerah sekitar. Pemkot Semarang masih menunggu pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang ditargetkan dapat difungsikan pada tahun 2030. Sebagai solusi jangka pendek, Disperkim akan merevitalisasi penampungan agar masih dapat digunakan. Pemkot menyebut IPLT tetap harus melayani masyarakat karena jika ditutup, limbah tinja dikhawatirkan justru dibuang sembarangan ke sungai. Sebanyak 7.300-an pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga bulan Agustus 2026. Data Disnakertrans Jawa Tengah mencatat PHK terjadi di 15 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten kota. PHK terbanyak tercatat di Sragen, mencapai 1.390-an pekerja. Disusul Kota Semarang 1.085, Sukoharjo 920, Purbalingga 867, dan Jepara 807 pekerja. Sektor yang dampak antara lain garment, tekstil, pengolahan kayu, mainan anak, hingga industri bulu mata dan kayu lapis. Alasan PHK beragam mulai efisiensi, perusahaan tutup, penurunan pesanan, hingga kerugian. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan Komisi E tengah melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab PHK, sekaligus mencari langkah agar penurunan jumlah pekerja tidak terjadi. Sumanto menilai gelombang PHK perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 417241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Kok timai dhewe lah rewange rendi Mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
6: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kuwi, Kang.
6: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.

0: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
0: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: 88,9 FM.

0: Klasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Kesehatan Kota Salatiga menemukan 7 penyakit yang menunjukkan tren peningkatan berdasarkan pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Kepala Dinas Kesehatan Salatiga, Prasid Al-Hakim, mengatakan peningkatan terlihat pada minggu ke-33 hingga ke-36 tahun 2026. Ketujuh penyakit tersebut antara lain ISPA, diare akut, suspek demam tifoid, pneumonia, gigitan hewan penular rabies, dan malaria. ISPA menjadi salah satu penyakit yang masuk 5 besar kasus terbanyak yang dipantau. Dinas Kesehatan meminta warga, terutama balita, lansia, dan penderita penyakit kronis, mewaspadai gejala gangguan pernafasan. Warga juga diminta menggunakan masker saat udara berdebu, menjaga kebersihan, serta segera memeriksakan diri jika muncul gejala. Pemantauan SKDR dilakukan setiap pekan untuk mendeteksi dini kenaikan kasus dan mencegah potensi kejadian luar biasa. Kota Semarang diprediksi didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan hingga 27 September. Meski demikian, BMKG Ahmad Yani Semarang meminta warga mewaspadai peningkatan kecepatan angin, terutama siang hingga sore hari. Perakirawan BMKG Ferry Oktarisa mengatakan kecepatan angin yang biasanya 10 hingga 25 km per jam diperkirakan meningkat menjadi 30 hingga 35 km per jam. Kondisi ini diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Semarang, mulai utara hingga selatan. Sementara potensi hujan signifikan belum terlihat, namun hujan lokal ringan dan singkat masih mungkin terjadi, terutama di wilayah selatan seperti Ungaran dan Gunung Pati. BMKG juga mengimbau warga menghemat air serta mewaspadai potensi kebakaran lahan selama musim kemarau masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kebal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kelana Kota, Rasika.
4: Kali gawe dan sekitnya hindari, wes hindari. Tiga sisinya abang kabeh, duowo banget ngawar Rasika. Yang dari kota sudah sampai Pengapon sana, yang dari arah Demak sudah sampai Genok, yang dari arah Arterio Sudarso sudah sampai jembatan pelabuhan ngawar Rasika. Wes hindari kali gawe. Ada apa? Masih ada yang tanya ada apa? Ada perbaikan jalan di bawah jembatan tol sekitar bulan lalu. Terus juga putar balik di sekitaran sawah besar dan sekitarnya. Proyek tol Semarang Demak seksi 1. Apa nih ya? Kuwi ngawara sikap penyebabnya. Peningkatan mutu jalan di bawah jembatan tol sudah sejak 2 minggu yang lalu ya. Bulan yang lalu yang arah ke Treboyo. Nah, minggu lalu, 2 minggu yang lalu sudah geser yang arah menuju ke rel kereta api. Seiring juga dengan pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 yang masih berlangsung. Puter balik di sawah besar Ngawara Sika. Itu ya penyebabnya. Semua terjawab ya. Yang kira-kira Anda mau melintasi Kali Gawe, kalau bisa menghindari dulu ya kan, bisa lewat jalan Soekarno-Hatta, Termongin Sidi, atau kalau Anda sudah masuk tol keluar Gayam Sari, wes. Percayalah, Ngawara Sika. Nek Anda rak ngandel, silahkan buktikan sendiri. Karena saat ini kok jam 11 ini aku langsung dapat kode kali gawe. Ya. Ini langsung tak kasih info ya. Aku langsung dikode sama operator WA-nya Rasika ini untuk kali gawe Ngawara Rasika. Saat ini ketersendatannya cukup signifikan nih siang hari ini. Ada banyak opsi toh Ngawara Rasika infonya di jalan arteri Soekarno-Hatta, Walter Mongin Sidi, eksit tol Gayam Sari. Wes itulah lokasi dan juga jalur yang jadi opsi lain menghindari kawasan Kali Gawe. Lah Semarang Demak enaknya lewat mana? Yo podo Gayam Sari Walter Mongin Sidi itu. Lah terus Demak ke Semarang enaknya lewat mana? Yo podo Walter Mongin Sidi menuju Gayam Sari itu tadi. Tinggal sesuaikan aja lah rute Anda semua kalau menuju arah ke Kota Semarang ya. Kawara sing penting pokoknya intinya ora lewat Kali Gawe sik. Yaitu masuk di kawasan

0: Jalan Walter Mong sini, terutama bagi Anda-Anda semua yang saat ini sudah mulai persiapan perjalanan ya. Kalau Anda sudah antre di sana sih ya dinikmati aja, nggak apa-apa. Masih ada waktu kok, 40 menit. Bercanda ya guys. Untuk yang sedang antre di sana harap bersabar ya. Kalau kita rangkum sih dari kejadian, bukan kejadian ding, dari hari-hari sebelumnya sih, kalau antre dari Pengapon ya kurang lebih 30-40 menitan. Terus nek semuanya saat ini antrenya sudah sampai genuk ya wis 40 menit lebih gini antrenya genuk. Soal ini aku informasinya aku rangkum dari kawan-kawan Rasika, kok ada yang bilang di genuk macet. Wah nek genuk macet ya langsung tak urut aja, dan bener kan sampai kali gawe bawah jembatan tol sampai rel kereta api. Terus ada yang ngasih info juga mulai dari setelah sebelum proses itu sudah macet juga ya wis, nek sebelum proses kok macet ya simpulnya neng dia ketahuan ya kawan Rasika itu di bawah jembatan tol kali gawe. Nah ternyata bukan hanya di sekitar Jalan Kaligawe Raya-nya saja, tapi juga di Jalan Arterio Sudarsonya terutama juga sama. Hari ini hari apa? Ingat toh Bapak Ibu? Hari Truk Nasional ya guys. Jadi Rabu dan Kamis itu Rasika menyebut adalah Hari Truk Nasional sebagai tanda bahwa terjadi peningkatan dan juga lonjakan aktivitas niaga yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah terutama Pantura ini. Makanya Rasika menyebut bahwa hari Rabu dan Kamis adalah Hari Truk Nasional. Ini kalau katanya Pak Teguh sudah kadung templek, ya wis gak apa-apa Pak Teguh. Rak popo kolo-kolo, jadi nanti ke depan bisa dicek lagi ya ketika akan perjalanan penyebabnya itu. Sampai kapan ini terjadi, sampai nanti akhir tahun, sampai nanti April 2027 dalam tanda petik akan terjadi seperti ini terus. Peningkatan mutu jalannya yang di Jalan Kaligawe Raya sampai akhir tahun nanti, sementara proyek tol Semarang Demak seksi satunya sampai nanti April 2027. Jadi kalau rute Anda kira-kira lewat Kaligawe, bisa dicek-cek dulu ya kawan Rasika di berbagai sumber yang ada. Pak Arga dari Banyumanik mau ke Kota Lama lewat Kaligawe atau Gayam Sari? Alah Gayam Sari wes Pak, wes keluarkan Kaligawe dari kepala Anda sekarang. Tarik nafas, hembuskan, keluarkan Kaligawe. Tarik nafas lagi, hembuskan, keluarkan Kaligawe dari kepala Anda. Oke, sip. Sip, kalau gitu. Aku soalnya mau geser ke jalur yang lain dulu, kawan Rasika, itu Kaligawe ya. Aku bertalk show ketemu sama teman-teman Ivet sudah langsung di Oya akan melebu studio satu untuk ngasih info Kaligawe ki kawan Rasika ya. Bu Heni Novi, Bu Heni Novi, jam segini. Ini Bu Heni Novi tadi perjalanan dari Salatiga kawan. Dari Salatiga sampai kawasan industri Candi sudah lancar sampai kantor. Lancar semua mengenai informasi kepadatan dan juga hambatan di sepanjang ruas Salatiga sampai dengan kawasan industri Candi, lancar arus lalu lintasnya. Bravo. Terus selain itu ada Pak Sinyo. Pak Sinyo itu tadi ke Bandungan ya, Pak? Bagaimana kabarmu Pak Sinyo? Apakah sudah sampai Bandungan?
1: Update lagi maksud ini udah mau sampai udah berbaik di Lemasang maksudnya mau masuk Bandungan maksud lalu lintasnya konvensional lantai maksud nggak sampai kita update-nya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo ya. Gemes banget ki ya si bocil satu ini.
2: Halo Mas Yud, update lagi Mas Yud, ini udah OTW pulang Bandungan sampai mau gerbang tol Ungaran, masih lancar ya Mas Yud. Ini mau langsung pulang Meranggen, nanti lanjut nanti sore lagi aja.
0: Lah kok cepet menu udah pulang aja.
2: Terima kasih. Oh iya Mas Yud, request lagu Mas Yud. Biasa Mas Yud, judi kafet kota ya Mas Yud.
0: Terima kasih. Pertanyaanku, ini udah masuk makan siang buat anak-anak ora dijak makan-makan siang si apa ke taman-taman bermain ngono ra aduh teko Meranggen sampai Bandungan kok langsung pulangnya neman banget teh aku dadi businyo lho aku wegah Bali. Ngopo to Pak kok Bali wis tekan dodot tekan Bandungan kok ujug-ujug Bali mbok ning kene sik ngembali-balik jam 2 apa balik-balik jam 3 nek seumpama aku dadi businyo ya. Kok langsung pulang aja ki kok anu. Pak Mirza Riandono, kalau tol Semarang Demak seksi 1 ndak wis fungsional ya nanti kalau Idul Fitri ya. Wah, kalau itu kok coba nanti kita tanyakan ya Pak Mirza ya. Sementara kalau rilis yang ada itu masih persiapan Nataru. Nah, sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum kalau untuk yang fungsional Nataru, tol Semarang Demak seksi 1-nya kok tidak masuk itu. Untuk yang Nataru nanti. Nah, untuk yang

0: Idul Fitri. Coba nanti kita lihat perkembangannya ya Pak Mirzal ya.
1: Pak Mirzal Afriandono, kalau Tol Semarang Demak seksi 1.
0: Ya, Pak Mirzal, itu pun.
1: Ya.
0: Mau kemana tuh Pak Mirzal? Perjalanannya? Ya, untungnya sih, tapi ini lancar aja ya Pak Mirzal Afriandono laporannya ya. Ya wes ya, syukurlah kalau gitu lancar. Yang penting intinya orang lewat kali gawe wes. Ya, enak, nyaman perjalanan Anda asalkan orang lewat kali gawe. Oh, Pak Mirzal Afriandono mau ke Sragen. Wes kalau gitu nggak perlu lewat kali gawe ya. Pak Geber.
2: Jalur tengah. Rame lancar ya mas.
0: Oke. Okay.
2: Ini dari Blora sudah nyampe Karangawen. Lanjut ke Semarang, gimana jalurnya mas?
0: Oke. Okay. Nah ini sudah ada informasi dari Ibu Putriana, terima kasih infonya. Tadi benar macet dari Genuk, saya langsung belok kiri lewat Walter Mongin CD. Ini sudah masuk jalan Brigjen Sudiarto, katanya lancar. Oh syukurlah kalau gitu. Ya kalau lancar banget wus-wus 100 km per jam sih tentu tidak ya. Pasti padat kan waraskya wong dalam tanda petik juga intinya kan jalan Walter Mongin CD kayaknya jadi opsi banyak orang nih. Oh, selain Bu Putriana ada Pak Ropi. Ini Pak Ropi katanya dari pertigaan Genuk toh, saya masuk Walter Mongin CD. Ini di kawasan Walter Mongin CD juga informasinya sudah mulai padat ini. Pasti aku yakin juga banyak kendaraan yang menghindari jalan Pantura Genuk Kaligawe. Kaligawe antrenya sampai rel ini ada dari Demak loh Kawarasika. Ya wis kalau gitu Kawarasika itu dulu ya informasinya nih, artisnya muncul Kaligawe soalnya. Nanti kita lihat perkembangan lalu lintasnya bagaimana sih, semoga membaik gak ya guys. Yuk kita ke Astaga Bercanda dulu yuk Kang Maraska, lagu wajibku untuk momen-momen yang momen-momen yang kayak gini yang durasinya sebentar Kang Maraska. Astaga Bercandanya aku munculkan dululah untuk Anda semuanya. Tetap di Klana Kota ya, aku masih punya waktu sampai jam 12 siang.
3: ...88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya."
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam pada sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam 8,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan lainnya. Juga menerima pesanan ke toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
3: 7. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu.

0: Motor Siliar, dan Energi Tanpa Rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
2: Rasika FM.
3: Jam 12 siang, waktu di Rasika.

0: Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak dalam hidup. Walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertobat kepada Allah orang-orang."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون توهيب كسي الله.

Kita pancen dasar pertama niku wedi. Kita boten berarti rasa wedi niku mengurangi hak-hak kita sebagai manusia yang diberi suatu amanat kewajiban oleh Allah. Boten ngurangi, boten. Mergo wedi niku teng mriki nggone, boten ganggu teng perjalanan. Nggih napa boten? Nggih. Boten kok koyok mendito, gak ngerti lingkungan, gak ngerti keadaan, tetep nok kene. Cuma asale wedi niku napa bakal timbul. Napa timbul macem-macem rasa. Enten wong wedi niku mergo mirsani agunge Allah. Napa mangan wis gak iso maneh. Nggih ta? Mergo ngilingi dateng besok bendune Allah karo awake. Coba. Tapi enten wong wedi niku ndadekno eling atine karo Gusti Allah. Napa artine eling? Ketumpaan. Napa? Rasa gedene rahmati menyang Gusti Allah, rada gedene arep-arepe cinta karo Gusti. Alhamdulillah ya Allah, kok kula niku panjenengan paringi saged dahar rezeki ingkang cekap ya Allah, muga-muga. Lho ngeten lho. Niku kabeh niku timbul saka wedi niki. Nggih. Dadi napa? Jadi uang sing paling wedi karo Gusti Allah niku napa? Uang sing ngerteni sapa awake, sapa pangerane. Uang sing paling wani karo Gusti Allah yaiku uang sing bodho, gak ngerti sapa awake, tentu ya gak ngerti sapa pangerane. Nggih. Mangkane mboten salah. Kados pundi angsalipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu al-Imam Bukhari an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu padhaipun kanjeng Nabi ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu, aku sing paling makrifat, aku sing paling wedi. Nggih. Malah setunggalipun hadis alladzi rawal Imam Bukhari an Sayyidina Anas radhiyallahu an kanjeng Nabi daw wallahi lah demi Allah aku sing paling wedi, aku sing paling takwa. Coba jadi kira-kira kita mek ana wong ngrasa, nah kita sing kula omongno niki ngrasae napa malih ngakune. Nggih ta? Mek sampean mboten ngrasa, mboten ngaku, pun mboten napa-napa pun. Mek ana wong ngrasa ngaku sisan, dekne niku pun cukup sekabeh oleh madhep menyang Gusti Allah. Tapi kenyataane wedine nang Gusti Allah merosot. Niki mboten kena dipercaya niku. Ngen? Niki lho. Nggih. Mangkane niku napa? Teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa-napa. Waqad jama'a Allah lil khaifin. Allah taala niku sampun nedahaken ngempalaken dhateng tiang-tiang wong sing wedi menyang Gusti Allah. Kempal rupa napa? Pikantuk hidayat. Nomor kali pikantuk rahmat. Nomor tiga pikantu ilmu. Eh? Terus uang wedi niku termasuk uang sing pancen dianggap uang sing iso zikir ya diilingi karo Gusti Allah. Terus uang sing oleh ridho keridonan saka ngersani pun Allah. Wa hudaw wa rahmah lilladzina hum li rabbihim napa? Yarhabun. Niku dhaipun Gusti Allah. Ing dalam masalah ulama nggih pun ngeten innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ojo ngaku-ngaku duwe ilmu mek kenyataane uwohe ilmu niku napa mboten nguwah. Napa uwohe ilmu ngerasa wedi dateng Gusti Allah. Napa sayyad zakaru mayyah sya. Mek uang niku teman-teman khosyah teng Gusti Allah.

niku tentu bakal iso zikir. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Nek kon kepengin diridhoi Allah, sing wedi karo Gusti Allah. Kita kula tak takon. Besok kula kali sampean niku milih pundi? Nggih. Mlebu swarga. Nggih. Utawi dhisikno pundi? Mlebu swarga kelayan kempal tiang-tiang ingkang mulya wonten ngersanipun Allah. Nggih. Milih pundi? Nggih. Coba kula tatakan. Swarga napa ngumpul? Nah. Niki lho, modal kula kalih sampean niku ngumpul. Nggih napa mboten? Tapi ngumpule niku mboten kepentingan ngudani awake dhewe, aja kumpul mergo kepentingan lho. Nggih kudu jelas. Nggih ta? Aja dikulinakno ngumpul secara formal mawon. Sing nyocoki karo kepentingan kedudukane, hati-hati niki. Pancen temen-temen ngumpul. Nggih ta? Saben dilok teng hadis muttafaqun alaih. Nggih ta? Waktu niku nggih. Badhe wafatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun milih Kanjeng Nabi bainal baqa dunia wa bainal kudum ala Allah. Pilihin Muhammad, pilihin saiki. Kon tetep nok dunya apa kon sowan ana ngersaku Muhammad? Coba niki Rabithah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam boten dawuh dateng panjenengan ya Allah. Boten langsung teng Gusti Allah. Hadisun sahih. Napa isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah. Kula kepingin ya Allah, kempal-kempal tiang ingkang mulya wonten ing ngersanipun panjenengan ya Allah. Pingin jakoni kaulanipun Gusti Allah sing dadiya kawula nok dunya nandure kepingin mulya besok kumpul karo uang-uang sing mulya ngumpul nok dunya kumpul uang-uang sing so. Allahumma ar-rafiqul a'la niki Rabita sampean cilok mungkin ngomong kapan-kapan masalah ruhaniyah ya napa gatuke niki. Mergo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabun dawu al arwah junudun mujannada fama ta'arafa i'talafa wa ma tanakara ikhtalafa. Daipun Kanjeng Nabi ruhani iku padha mbek para jurid dikumpulno nok endi wae kaadaane pisau ya apa wae ojo maneh sing jenenge pisau ana ing dunya pisau antaraning dunya ana akhir.

Sampun delok pirang-pirang hadis sing nedahaken muasalah, murabathah, hubungan rohani menika. Malah setunggalipun hadis niku ngantos tiang sepuh niku nangis dhateng ngersanipun Gusti Allah. Allahumma la tumithum hatta tuhdihim kama hadaitana. Ya Allah, empun saman pejai, empun saman pundut anak putu kula, ya Allah. Ampun ya Allah. Mek menahi panjenengan dereng paring pituduh kriyen ya Allah, kados panjenengan paring pituduh dhateng kula ya Allah. Niki hubungan batin niku niki. Kita jadi ya napa? Kita sungguh tegali khobar. Derek dateng dawipun Sayyiduna Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Napa dawipun? Wa ammal khaifuna fa inna lahum ar-rafiqal a'la la yusha la yusharukuna fi dawuhipun uang-uang sing wedi menyang Gusti Allah, mereka sendirilah yang kelak akan bersama-sama orang ar-rafiqul a'la boten wonten ingkang barengi niku. Nggih, dadi napa kok ngeten? Dia pancen apa? Oleh panjenenganipun Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam paring dawuh, wong-wong sing wedi ikulah sing besok sing ijen ar-rafiqul a'la. Merga napa? Merga pancen wong sing wedi iku sakjane para ulama. Gita, ojo ngaku ulama, ojo ngaku kiai, ojo ngaku apa wae, mek sik durung duwe stempel, mek sik durung duwe prangko digawa berangkat wedi menyang Gusti Allah. Gita, niki, la wala ulama, nggih pancen ulama niku pun jelas rutbahipun niku napa? Murafaqah ma'al ambi. Iya, wong panjen ulama warasatul am. Lho, kula ngomong kaya ngeten niku niku napa? Apa sing dudu ulama? Hah? Gak iso wedi ta? Nggih. Ngrasa wedi dhateng Gusti Allah. Ngrasa kepepet mepet menyang Gusti Allah niku mboten monopoline ulama, mboten monopoline para kiai. Mboten. Sinten mawon. Nggih ta, mboten kurangan, kadang-kadang tambah pinter malah tambah goncang. Nggih napa mboten? Mboten kurangan kok. Tambah cukup, tambah gak temen. Nggih napa mboten? Malah waktu gak duwe, gak ono, waktu gak iso nelongso. Tapi barang wis iso sempat mak sempat malah mboten dimanfaatno. Enten mawon masalah urusan niku. Jadi wedi kali ngerosok kepepet mepet teng Gusti Allah niku napa? Mboten monopoli ni wong alim, mboten. Mboten usah nggawa resep. Kaya kula kali panjenengan misalnya kepingin matur menyang Gusti Allah. Amma yujibul mutarra idza da'a. Daipun Gusti Allah, uang-uang sing diterima dungane, dipirengno, diperhatekno karo Gusti Allah, iku uang-uang sing ngerasa kepepet, mepet menyang Gusti Allah. Gak ngenteni alim, gak ngenteni uang niku wedi, gak ngenteni niku uang khusyuk, gak ngenteni uang niku ndilu. Pokoke-pokok sing dicilok sak pira kon ngerasa kepepet menyang Gusti Allah. Ngeten. Nah kali ini gelak kula aturno, kula kali sampean niku sing akeh sik durung iso ndonga cuma maca donga. Pun. Nggih, Allahumma ar-rafiqul a'la. Napa? Nggih. Para ulama niku kok thariqah niku kok nyadap manggih. Rasulullah niku dikengken milih bainal baqa fid dunya wal kudum ila Allah subhanahu, netepno dunya
karo koniku balik nang pangeran.

pilih di balik nang pangeran, kon pilih di Muhammad. Iku mergo napa? Wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh Allahumma ar-rafiqul a'la, nangis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Langsung jawab lisanipun Sayyidatuna Aisyah, idzan la yakhtarna. Mergo Kanjeng Nabi wis iling-ilingen no ar-rafiqul a'la, wis aja arep-arep kabeh para sahabat para keluarga kene. Sing dipilih Gusti Allah, sing dipilih kumpul karo ar-rafiqul. Lah sing teng mriki niki makom nopo teng mriki niki? Oke. Niki dipun dawuh-dawuh-dawuh kenapa? Ana makom rindu. Dateng ngersanipun Gusti Allah, dateng para ar-rafiqul a rindu. Loh, barang rindu niki sing kula arep-arep kula kalih panjenengan. Napa sing singgang dipun arep-arep hasil rindu niku? Ojo maneh urusan urip nok dunya. Sampai besok bakal kepundhut nyawa kula kalih panjenengan dening Gusti Allah sabab rindu, fa insyaallah mboten bakal ngrasakno lara. Nggih napa mboten? Nggih? Rindu niki lho. Mek kula kali sampean niku mboten liwat mahabbah, mboten liwat rindu. Sik utak-utike akal, perencanaan akal. Sing endi akal niku pancen apes. Tandane akal niku apes niku napa? Malak-malik nggih malik-malik maneh niku akal. Nggih ta? Apa maneh gak trimo? Masih trimo wong akal. Enteno nang kula gak trimo. Nggih napa mboten? Napa tandane kula kali sampean sing akeh niku liwat utak-utike akal. Saben zikir ibadah, saben nglakokno apa, nggih ta? Mboten istiqomahe sing didilok, mboten tumakninae program-program zahir sing diatur niku. Nggih napa mboten? Katik program zahir niku sing didorong niku napa? Ngerasa kewajiban. Sing nomor loro ngerasa berkepentingan. Mek tepake perlu. Kapan awet iku lo kali jenengan koyok ngeten niku? Mboten bakal awet. Gitu, insya Allah sak minggu iso. Gitu, barang wis oleh rong minggu pun mulai kendu. Gitu apa mboten? Wong pancen programnya akal. Niki lho. Kita saiki sak jus, mene sak jus, mben sak jus. Kita tapi programnya akal, sing dijilok niku kewajiban atau ganjaran atau kepentingan. Mboten awet teko. Daya niku teko. Tepake maca, tengahe maca. Kita kok ana daya. Tak ngeten dhasik kula kali sampean kita. Dalil mek wong iman menyang Gusti Allah mulyakno dayane, dayane dimulyakno, pangerane digledakno. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Gak enak tepat Allah Allah la ilaha illallah kring. Nggih ta? Wis aja diladeni napa male ba'dal maghrib ngantos iman dodok tambeng niku pancenan. Niki lho. Dadi sampean jarno mawon enten mawon engko. Engko nggih ta, sik ana urusan, sik ana kepentingan engko mboten kira disaur. Nggih napa mboten? Ditinggal tambah teko dayoe nggih ta. Kepentingane, susahe, urusane, nggih ta, tambah teko, tambah ditinggal. Niki lho. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh inna habbal a'mal adwamuha wa inqallat. Sing dicintai karo Gusti Allah niku lelakon sing istiqomah, senajan no titik. Tapi sampean istiqomah, kepingin tumaknina, titik. Barang pun titik, nggawa senenge.

0: Niati mboten krasa nambahi dhewe engko niki. Wis ta. Basa rak maca ping telu. Kok maneh? Wis tak pikir-pikir, tak mareni ya ape nang endi? Ya tak lakoni engko ape duwe garapan napa, gak duwe garapan. Niku napa ketuntun rindu secara ba teko dhewe. Lho niki sing jarepno wong tarikah. Mboten ancang-ancang niki mboten. Niku lak gayae orientalis ta. Kita gayae pemikir cendikiawan niku. Nen otak-otik cara zahir mboten mriku mboten. Niki lak alon-alon. Ya, napa nggodhak rasa seneng rindu. Nggih yai. Kalau tak kepingin telek seneng gak oleh. Mek cara wong tariqah isti wa min daqaiqi riya istihlaul amal. Termasuk wong niku napa manggon ana lembut-lembute riya. Nggih, telek seneng. Wis seneng ngono mari. Kenapa nanti ngaji? Apa zikir? Apa manake? Apa seneng? Ngeten, aku seneng merono. Gitu. Tapi mek sampean niku telek-telek seneng. Mriki lho, aku tak melok kumpul ngaji, kumpul zikir apa supaya aku iku seneng. Nah, niki hati-hati niku. Niku termasuk lembut-lembut riya. Gitu. Lah wong jenenge gawane nafsu. Wis ket biyen gawane nafsu niku mek dijak ibadah zikir niku. Mboten purun, nggih napa mboten? Niki hati-hati niku akhire mboten niat dateng Gusti Allah cuma kanggo makani senenge awake dhewe sakwira bertahani seneng niku. Kita kados tiyang. Nek sampean wau ngaji mriki. Kita. Niki kadang-kadang mboten ngrasa kula kali sampean niku niku napa? Napa? Telek panggonan sing mapan. Kita telek panggonan sing enak, diteleki sing nyenden. Gini apa betul? Lho, dorong nopo-nopo kula kali sama ini kus jaluk bagian. Ya? Jannatun mu'ajjala. Terus ya nopo kula kali sama ini ku iso ngerasakno seneng. Madep rindu teng Gusti Allah ing dalam zikir ibadah pengajiane masih yo seneng tapi insya Allah niku mek mboten cepet diatasi nyuwun menyang Gusti Allah ing dalam sekrungu sak krungune pengajian utawa napa niki kurang niku nilai ambek uang-uang sing mboten telek sendenan. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan zaman

0: Tapi aman po Rafi Kang.
1: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima idewe lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti po.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
11: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, bu.
9: Gaspol mana, pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: 88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 1 siang.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya, boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia, Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam, Mbak.
4: Dengan Ibu siapa ini?
5: Ibu Siti Nurbaya. Ibu

0: Siti Nurbaya alamatnya di mana?
1: Beranggaan, Kecamatan Dulweh ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri
1: nggih. Iya, iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
1: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dobel perma, dobel kasiatnya Bio 7.
3: Assalamualaikum, Budalmi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Budalmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
4: Ngaten
3: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, atau Bu?
4: Ini sampun.
3: Sampun, nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
4: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah pakai. Kali pakai, tidak pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya ngaten gih, gih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat gih pun gih, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol? Wadah.
4: Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15 botol.
3: 15 botol.
4: Sakniki diumpamaken kula pucal.
3: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, jenengan kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados
2: inspirasi Abseris. Sahabat Abseris,
5: Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum, Mbak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya kali Bapak Sinten iki nggih.
7: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
6: Nggih, matur nuwun. Sin diderita napa niku, Mbak?
7: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
6: Pun pinten botol iki terasa?
7: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene. Putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
6: Ya, nanti saya punya soalnya bapak kan pinter banget.
7: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
6: Iya, belum dosaan. Nah, niki kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
7: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
8: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
9: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten,
10: Bu Mas Rika.
9: Dalemipun Bu

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi, periksaan lagi. Ya, ngomongin Biosaven dari radio, saya mengusupi Biosaven sudah 5 botol. Begitu minum Biosaven, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
4: Sahabat Upsells, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upsells.
5: Asmone Ibu Sintan.
6: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Biosaven, agak membaik.
5: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
6: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Biosaven itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Biosaven.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Transika, didukung Bio 7. Jamu tata serbal modern. Tetap ya, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Sehatmu penting untuk memaksimalkan kualitas hidupmu. Selamat datang dan selamat bergabung di 0856-4773-1111 Rasika Pekalongan 88,9. Ya, mudah-mudahan hari ini sampean sehat walafiat meskipun cuacanya panas merona membara.

Ya, semangat untuk beraktivitas. Yuk, Susan, umur 43. Ya Allah, nambah waro Mbak Dila, Neng, Tete. Ayo. Makanya bergabung ya di 085-6-477-3-11-11 Rasika Pekalongan. Ya, live streaming silakan disetel radionya. Koku iyo. Remaja aku biar penasaran. Ah, nek aku sih ora tahu penasaran sama apapun. Ya, yo, ya, yo, mari. Sapa iki? Sugeng siang Mbak Dila, sing paling apa iki? Wes kliwat dan ya. Even wana ketok Kang Mieng selalu setia menyapa Mbak Dila sukses selalu nggih. Nggih, ya, yuk ya. Sing jelas tetap jaga kesehatan secara maksimal dengan hidup secara sehat, tidak usah merokok, waya panas-panas ora usah. Sehat selalu Bu Kaji. Amin. Yo. Tak kandani jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat dengan tidak usah merokok ya. Mongsone panas, kebakaran hutan di mana-mana. Oh, rasa ngerokok, rasa melobong-obong rokok. Duitnya aja diobong-obong liwat rokok ya. Syukur tukoke bakso enak. Oh, yo, daripada nggo tuku sebatang rokok regane nek karoan es teh larang diki. Aduh, layak takbir biasa kejum. Tutuk kowe. Oh, mesti wisnya ditakbir-takbir to. Aduh, kebakaran kantong jadinya. Ya, jadi tidak usah merokok. Buat yang merokok berhenti saja merokok, ya. Duitnya dikumpulkan untuk membeli yang enak-enak ngono ya. Kemudian makan yang berimbang gizinya. Wah, ya panas. Makan buah itu seger loh ya. Enak ramartake mung sepuan as yo. Buah-buahan regone mundhak kabeh. Sing mudhun semengko nyoma tuku sekilo 6.000 loh ya. Tapi nek liyane jeruk biasane 15.000 mundhak 20.000. Ah, mur. Muryono ya. Wes mundhak-mundhak kabeh pokoke yo. Sing isih mudhun murah meriah itu semengko. Terus semongkone ayu-ayu, asli maksud iki wabang-abang 6.000 sekilo. Ah, bayangkan sampean nandur semongko dhewe, lak keringetan saya, ya boyoan. Ah, ya. Oke, oke. Sing mudhun gur sandal Mbak Dil, dek biyen ta, ngendi Mbak? Kae sinah doplak, ya. Sampean apa tuku semongko sekilo 6.000 sing nadoplak di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Dila mau tuku sing nadoplak ngarepe kuburan Ketijayan. Ah, waya panas nek nguntal es batu jan segere pok kono anyar melu-melu ta. Ya, arep santai sampean idol aku Mbak. Alhamdulillah ya. Jadi makan buah saja. Buah ini di saat-saat musim panas seperti sekarang ini, di mana radikal bebas di luar sana itu beterbangan ya, mengancam kesehatan Anda, dilasarankan musim panas seperti sekarang ini ya, perbanyak makan buah sayur sebagai sumber vitamin untuk melindungi tubuh Anda dari serangan berbagai macam penyakit. Diatur apalah dengan makan buah-buahan juga ya. Itu sampean bisa mendapatkan kandungan mineralnya. Oh no, jadi untuk kabeh ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga yang teratur. Ah, kowe arane Harito apa? Harito. Nek Harito kok kaya wong Jepang, cuma kok dari Ketijayan. Angel ya. Muryono mak bungo nek bengi. Oh, angel mana ya? Makan buah itu sekarang nih waya panas-panas kok seger ya. Sapa aku dengan nama Messi dong, Mbak Dila. Messi. Yo, Mbak. Konjoku suaranya gel mirip sampean, Mbak. Ah, mirip ya rapopo. Ya, mirip-mirip itu hal-hal yang biasa. Ya. Oke ya. Jadi menjadi prioritas ya sekarang untuk menjaga kesehatan secara baik karena musim panas ya. Kebakaran di mana-mana. Wah, ya musim panas kayak kita kok gisel. Wong upile gede-gede temenan. Oh ya. Kan lawang debu-debu peterbangan. Cukupi kebutuhan air putihmu 2 liter. Nah, minum itu 2 liter untuk orang yang

normal sehat. Ya. Aku tiap sih Mbak Dil tuku semongko 2 kilo 30.000 kapan? Pertanyaannya kapan? Tadi Dila beli sekilo 6.000 terus semongko niki ayu-ayu abang merah merona bener wis. Cantik-cantik ya. Kalau mau beli buah itu beli yang di mobil doplak kae. Ya itu biasanya lebih murah ketimbang di kios buah. Ya, tapi di kios buah itu lebih komplit. Ya. Pokoknya nek pengin tuku sing murah-murah sing nanggone doplak bae temenan wis yo. Tapi nek sing nanggone doplak rono yo engko bah ganti konter buah wis yo. Nek buah import ya Dila suka beli di mall. Kenapa? Seringnya buah sing import ngono lo ya, tapi nek buah lokal itu lebih murah yang di kios buah biasanya seperti itu ya, karena kan Dila penggemar buah dari zaman dahulu kala hingga sekarang ini, jadi makan buah setiap hari ya, terus istirahat yang cukup, turu nek dirimu istirahat kerja itu jangan kerja terus tapi istirahat turu tapi secucupnya. Normalnya 8 jam seharinya. Yo, ojo turu terus. Turu kesuwen. Ojo turune kedawan-dawan kesuwen kowe. Nek tangi tuwa kaget engko ya. Kanden ya ya. Mbak Dila omongane aja seru-seru. Hone panas lho. Lha opo bungane? Dila nendongnya ora seru-seru, nanggonmu suaranya seru berarti radiomu. Jambu air merah, yes, sing diusum. Jambu air ya, jambu air merah itu sekilo 25.000 di kios buah. Dila beli di bako lotean, buah di bako lotean itu 23.000 kemarin. Yo, anak-anak konter buah kecerong ya bu. Dengan buah yang sama, malah nanggonnya konter buah, malah salom-malom. Saya nanggonnya bako loteannya tuku malah lebih suweger. Siti Danon guyune kuwi sing apa nanu melu guyu Dil. Asalmu dhewe nang apa melu guyu? Nyong bare melu-melu wae jare Bunda Rizki 15.000 Dil cilik-cilik berarti nek sing gedhi 20.000. Cilik-cilik kuwi. Wingi nang ana bakul buah sing aku tuku bare entuk wong cilik-cilik 20.000. Njaluke 22 ya Bunda Rizki ya entuk 15.000 kuwi jambu air biasa berarti jambu demak yang dimaksud ya jambu air demak. Om Marwan aku tuku kok 30.000 Mbak Dila kapan? Kan itu gonta-ganti. Kemudian oke penyel Dila agent Mbak Dila jolali. Anten sini bocah Mbak. WKWK pocokan durung ngarang kowe rarimu. Lah asinan wae yo kaji mundara. Ora asinan buahku tidak ready. Karena aku belum membikinnya. Ya kan dari apa-apa tuh nyong kisah sibuk kan dari ya. Dek maesok nyong saat durungnya subuh aku tangit kan ya menek nyurung. Sempet ngeleleng. Kerja terus ya. Tapi Dila usahakan wakna nek Dila bar isak ki wis turu jam 8 bengi itu Dila udah tidur ngono. Bangun itu ketika maune kan isik Dila ngekos itu ono ngajine masjid jami kono ngone kauman ya. Arganata simakku ngefan kalian jenengan. Salam saking Ulu Jami. Yo. Mbak Dila aku wis suwi ora tau krungu guyune sampean channel radione ilang kok nang nggokku mosok jae. Di mana rumahmu? Nek biyen no. Rumahmu ne di mana? Dila nduwe kanca arane Abdul Munir omahe Entalun sing duwe resmil kae yo bapakane tapi saya resmil saya wis gak gede. Sekarang di Omen Talon kan sekolah nang Kajangan kan Talon termasuk udik yang desa gunung kok kuwi iki takoni ya di mana rumah Munir kok klesem meneng kasih melas ya. Dia ngakus ya. Ner Munir apa anu kowe ngrungokke aku siaran Ner Munir Pak Guru agama kae ya. Ya Allah Mbak Dila guyune zaman bahula sampai tahun ne apa isih utuh suara gila yo si wuto ndoro Mbak Jai moso lan ndoro ora sik ora tekan nggomu moso adal radiomu dikeplaki. Tips de fan-fan.

Bakal asem mbak dia jalan dia melas buat terus harus paling ayo dewe dewe ana ya. Saakil top tenan sampe nyukang aja ya. Bakal jamu pu aman dunia. Roti live nopo angece. Lawang lah tinggal lah podok piok ngerti lah. Emang seberapa susahnya bakal jamu pu aman dunia. Ayam bakar halo terima kasih Maur. Iya, baru kali ini pendengar saya ada yang ngomongin saya bakul jamu. Padahal saya kalau kumpulan sama sesama bakul jamu. Nah, mesti podo mengolok-olok ya bakul jamu di Pekalongan. Iki bakul jamu di Majalengka. Iki bakul jamu di Jember kok kui. Ah, lah kok iki ana fans yang bilang bakul jamu pun mendunia. Yo, alhamdulillah. Ya, mulok nuwi. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ayam bakar lokasimu di mana? Yo, Mila Sarma. Biasa nek mung krungu sone otok nang radio iki suara asline. Yo, nyong sing pek gelok. Jan-jan iki nyong ora pengin keluar dari persembunyian saya. Karena kan sebenarnya nek radio itu ya biarkan orang itu penasaran dengan penyiarnya. Yo, nah, radio itu kan tidak bisa dilihat. Cuma lah saiki niku ya Bakul Timun Sahuri hadir. Saiki dengan kemajuan teknologi ya kaya ngene kuwi ya. Kangene terus bati mbadil biasane krungu di radio tok, radione wis pensiun aja sih, jadi pensiun ge. Elwano suara khas Madila sejak aku kecil sampai sekarang awet pok. Sejak waktu aku kecil lah, sejak karena waktu itu artinya sama Elvano. Jangan pemborosan kata-kata. Itu kata guru bahasa Indonesia. Saya dulu Elvano ya. Bawati dari Comal, absen Badil. Oke, ya. Jadi seperti itu, jaga kesehatan secara baik. Yang namanya istirahat alias tidur itu penting. Tidur tapi yang cukup. Ojo kowe kakean turu. Engko tangi tuwa kowe blaik kowe. Oh, cahaya batik. Badil request lagu kucek-kucek kembai. Ono ora Badil? Ah, ora ono. Ora usah request nyusung kan nyetelke. Ah, ora usah njaluk lagu. Lagune sak senengku. Usah saja lah kowe. Lagune kucek-kucek kembai ana prandil anggawe dhewe ngono Mila Salma. Asih mbak dileng ngakak terus lah ya kuwi mau ya. Mulane kuwi jaga kesehatan secara baik mumpung isih urip. Nek wis mati sampean ora perlu menjaga kesehatan anteng bae. Mumpung isih urip. Jaga kesehatan secara baik. Nek wis mati anteng tok lambun nang kuburan sampean diwolak-walik nganggo molen ya ora reti. Sampean nang jero kuburan digebuki ngasih tekan kiamat ya ora reti. Mulakno jaga kesehatan secara baik biar bisa hidup menjalani hidup secara baik, biar bisa hidup beribadah nggo sangu mati. Apa nek mati kuwi besoke Pak urip maneh ya. Mati nang jero kuburan dipentungi otok tekan kiamat lah pura saya sampean. Mulano jaga kesehatan secara maksimal ya Mbak Dil penyiar pujian bangsa. Yo betul sekali Umi kok ije awet nom ceng alhamdulillah ya. Menjaga kesehatan itu penting karena masih hidup. Misalnya krono sampean kisi urip, jaga kesehatan secara baik. Dan sampean semati ora usah menjaga kesehatan secara baik. Usah semati anteng ya. Dipentungi malaikat yo anteng yo, digedek yo malaikat yo anteng. Anteng ora dengo. Lah tapi tulung yo nang jero kuburan ora ana sing nulungi, ora ana sing krungu. Lah sampean tulung nang jero kuburan ana wong liwat wong ora nulungi sampean malah wedi mlayu. Ah, kuburan imuni. Singit mengimbingine langsung. Biasane kuburan sing liwatake langsung singit, ora dewani liwat lah prasusan wis mati. Isine nembe mati. Engko bengi. Tanggone pak liwat ngomahmu wedi. Mumpung isih urip. Nek wis mati, sampean horor omae. Iya kan. Ana wong mati. Ya esoke dikubur. Ya kasure langsung balange mburi. Lah sing ngerti kuwi kasure wong wis mati. Liwat juga wedi kabe.
lha ora susah sampean dadi wong mati. Ya nek matine sangune akeh, nek sangune ora akeh-akeh blae ya. Tekan kiamat sampean nanjur kuburan bu dikapake ya. Jadi Rasulullah bersabda, takkan tiba hari kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji, pemutusan hubungan kekeluargaan ya, beretika buruk dengan tetangga, orang yang jujur dituduh berkhianat, dan orang yang berkhianat diberi amanat ya. Belum akan tiba hari kiamat sehingga harta banyak dan berlimpah, dan orang keluar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya, dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai yang mengalir. Lah berarti ki Pak Kiamat ta ora dil? Ya Pak Kiamat ta wong urung kok ya. Aduh, request lagu Permata Biru, ayo wani biru. Tak setel ki tapi wani biru. Ayo pokoke usume wani biru. Ya Allah sahur-sahur. Monggo monggo. Iki siaran langsung lho. Ora rekaman ya. Anda bisa bergabung langsung di 0856 4773 1111. Radio Rasika Pekalongan 88,9 GG tak wi tulisan iki. Iki kembali prak iki. 0856 4773 1111. Yo ya yo mari. Mari mari. Lagi lagi. Apa ki buka aji? Kandani nampak bergabung di Radio Rasika Pekalongan 88,9. Sampean bisa wawa di 0856 4773 1111 nih. Ya, ya. Jadi tetap jaga kesehatan secara baik. Mau tekani tidur yang cukup ya. Istirahat yang cukup itu maksudnya tidur. Tapi aja turu terus. Sampean nak turu terus kesuwen tangi tuwa kaget. Nah dia mbak jari dong semua tidur. Oh iya. Tang jali tang kuan niatnya dino iki Pak Matur ora nang. Aduh kaku berarti mboten sageten live ta buka si. Yo bisa aja. Nah, tapi ora nyetrum tok wis yo. Azam di Arjosari, Ciko di Arjosari. Yo, ya yuk mari. Kemudian istirahat cukup ya. Nah, sing terakhir jangan stres. Jangan stres, jangan lupa bahagia. Ngono ya. Pokoknya jangan lupa bahagia, jangan stres. Nek sampean urip iki stres, pengine jengkel totok enggal dino ya. Hidupmu tidak akan pernah indah lo ya. Mulakno jangan stres nggo gawean nek kaji ya. Karena stres itu membuat dirimu mudah sakitnya. Mudah sedihnya. Ojo kagen stres. Jadi roset rido nek stres kon mlaku-mlaku Mbak Dil. Yo. Lah kok karo guyu-guyu Mbak Dil? Ya sekarepmu apa guyu-guyu monggo. Sepenting ojo karo matai. Yo. Nek mlaku-mlaku ojo sangu watu. Yo. Deleng-leng sampean, no. Nek jek stres mlaku-mlaku sepenting dieling-eling iki aja sangu watu. Wajib menyer hujan bangsa. Semamat semamat. Semamat Ari Onta. Semamat semamat. Ya. Aduh ya. Begitu ya. Pokoknya jangan stres. Jangan lupa bahagia. Kalau stres jalan-jalan boleh? Boleh. Itu jauh lebih bagus ya. Tapi diingat-ingat ojo sangu watu. Lah kok iso dil ora sangu watu? Lah nek sangu watu sampean sing gur stres mangkle, dundange wengi dan jeruman. Lah rumangsamu, ya kuwi ngrasane ora edian, tapi wong sing ora kan, wong edian. Wes sampean dikirane wong edian anyar maneh. Wong edian kuwi nek si anyar wong-wong dewe di. Ya. Asal nang apa?
Lawangi dan Anyarki kan pingin menyampaikan kepada dunia bahwa dia sudah mau edan gitu loh ya. Ono wong dipatahi ya. Ya. Ah, Bu. Hah? Dipatahi terus ngamukan. Ya, jalan sedido. Sepenting aja sanggo watu karo aja wudo, Mbak Dil. Lah kok paham? Ya. Mbak setelke bunga pengantin Mbak Mirnawati. Ya, mengko. Ya, bunga pengantin ya. Jadi pokok diingat-ingat seperti itu. Nek wong edan itu memang seperti itu. Nek anyar itu dia ingin menyampaikan kepada dunia bahwa, "Hei, aku edan lho." Kuwi nek wong edan anyar ki wong-wong do wedi, tapi nek wong edan lawas, awis santeng totok ya. Soalnya wong edan lawas itu kan wis tau kabeh, ngamuk ya wis tau, matake wong ya wis tau, matake kocone weke tanggane ya wis tau. Ya, bengok-bengok ya wis tau. Saya mosok Pak Kokwi terus. Engko ta anak ora ana bedane wong edan anyar karo wong edan lawas. Mulane. Aduh, kakuat kok iki ya. Jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum biosepan selalu. Nanti biosepane nyengkol. Ya, kalau perlu minum Bio7 selalu. Oke, Bio7 ke yuk. Ini Bio7. Dirimu kalau sudah bergabung bersama diriku di Ladil Gastro Penyiar Pujian Bangsa, Pak Toko Bio7 diingat-ingat selalu. Cering ya. Beli selalu Bio7-nya ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT-nya di mana? Di sini nih. Nih. Cilik ya, mungil. Tapi kelihatan dengan mata telanjang pun masih kelihatan. Ya, harus ada GTT-nya. Nek enggak ada GTT-nya, Dil, enggak usah dibeli. Langsung aja beli ke Radio Rasika Pekalongan. Alamatnya itu di sebelah kulonnya pom bensin Ketingan. Nah, kalau pengin beli yang asli GTT lagi, silakan ke Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan. Lumut liu, aku tembe weruh Mbak Dila, biasanya krungu suarane otok. Anak wis roh terus Pak Apo. Mbak Lumut liu. Tak critane kayak dilake sesuk ning pasar. Dengan tujuan Pak Tuku Bongko mentuk, simbah-simbah kae dodol bengo mentuk. Oh, enak. Nah, suatu hari nyore pasar kuwi ngujo Pak Tuku Bongko mentuk. Begitu tekan nggone bakule simbah-simbah kuwi, nang kono iku no wedok. Iseng ngendot-ngendot bakule. Karang aku patuku bongko metok kan aku ndeloke bakule. Karang ku jejeran. Ya kan aku melu ndeloke tak baten iki sapa ne apa anake kuwi lho ya. Wong aku sendelok sedelok, wong iki langsung ngene. Sampeyan ndeloke aku Pak apa Mbak? Oh iki saka Pak ngejot, Pak ngejak glotot. Sampeyan ndeloke aku terus iki Pak apa Mbak? Priye jalan aku dikoko iki. Ya aku nu meneng to. Batinku ora kepek ya. Bakul iki simbah-simbah wis wedo. Ya bakul bongko mosok ono se bakul bongko lanang. Meni no suaramu gawe candu padahal yo. Yo yo yo. Sampeyan ndelok aku terus apa Mbak? Oh kowe ya. Aduh, kaku maneh. Sampeyan kok paham Mbak Dil opo sampeyan wis pernah edan? Ya paham bae ya, mosok kaya kuwi nyong aku duwe edan dhisik ngawur maneh ye. Mohari tanggoku nlateni stres, piye mending bermanfaat kaya kaji dalan iso resik kabeh. Kae tanggone Mohari yo. Yo lumut suarane ora berubah ket mbiyen. Jadi seperti itu. Sampeyan delok aku terus, Pak napa Mbak? Oh kuwi. Buatanku nyora ndelokke kowe kok nyondelokke bakule Pak tuku bongko mentok. Waduh ora. Oh, stres ki onyo ketemune wong stres kaya kuwi. Kan aku tau wis tau ketemu wong stres sepisan sing apa lah, sing aduh sing buah asem ki apa? Aduh. Sing ijo-ijo asem-asem ki parane nyengkolen. Lho panjalu apa lho? Buah semene-semene kecut ki apa lho panjalu ora lho? Nyoklalen kok cerme dudu cerme bunder ora butawa-tawa semene lho asem rene sik aku cita nyong
Ah, kelalena. Halo, Oma. Blimbing wulo. Ah, wis sih, aku tau senani wong edan gara-gara blimbing wulo. Ya, kan aku sepanjalo blimbing wulo ki nyong panggawe asem-asem. Masakan yang ada asemnya, yang asem-asem pakai blimbing wulo koyo garang asem kae lho ya. Garang asem ayam, panggawe garang asem ayam. Kan harus ada blimbing wulonya. Ki pak lurune blimbing wulo ngendi nang pasare ana wong didol blimbing wulo, ya. Sing blimbing wulo sengaja didol nang pasar ki nyurun ta weruh. Lah kan aku pak tanggoku ono duwe. Nyesek nembe takok, oh kan saya orang baru di situ ya, nembe takok. Tur tak bosone barang, Mbak niki. Blimbing wulo jenengan apa? Oh kowe. Iya, kowe pak tuku panjalo. Asale kowe blimbing wulo pak didol nggo kan nempor. Nek panjalo tak e telu. Dipake telu tok tul tul tul tul. Paten kok ora kepek. Lho iki padha nang aku bakul bongko metu iki. Wong iki ya kuwi. Aduh, ngopo juga nyong ketemune wong sesetra-setra. Aduh. Kaku-kaku ah. Papa Zikri pesucen Mbak Dila siaran lagi bahagia. Enak kata-katane poyo. Asline nyong sih lagi ora bahagia, malah nyong sih wade. Oh. Ah. Tapi ya ora apa-apa, penyiar itu seperti itu ya. Pokoknya iya ndak tahu ya, mungkin saya lagi bahagia aja emang benar Papa Zikri ya. Kata-katanya enak. Emang biasa ora enak Papa Zikri. Lah sampean obate wong stres kok Mbak Dil. Kang Rian to. Mula nek stres ngrukoke digoda. Nek sampean tambah stres salah dhewe ya. Nyong kan ora stres yo. Nyong tambane wong stres jane. Aduh biung Kang Rian to ya. Pokoknya jangan lupa bahagia, jangan stres. Stres itu mudah menyebabkan orang sakit, ya. Kalau sampean lagi sakit terus stres, mari nih ya, ngel. Ya, kadang-kadang orang kayak contoh aja ya. Wong dengan kadar gula tinggi atau dengan asam urat tinggi atau dengan tekanan darah tinggi atau dengan kolesterol yang tinggi. Misalkan Mbak Dil cumplung Kertijayan ya. Kecumplung Kertijayan sing dike. Saya juga punya pendengar yang namanya seperti itu. Tapi arane dudu rezeki ta. Wes masalah utang. Toh, Mbak Lumut, Mbak Dil live setiap hari to. Yo, dengan catatan ora sungkan. Yo. Mbak tuku bongkok mentok nggon bakul Serabi perapatan. Lore 3000 gedhe, Mbak. Kalah karo bongko mentok sing biasa aku tuku gol 2000. 2K, 2K. Saya tadinya belinya di sana, harganya 3000, tapi setelah ngerti kono harganya 2K-nya suka tuku kono. Terus siangat. Ya, kan metune seso. Pas Mbak dodol di rapat-rapat kae yo, nek ditukoni tuku ora jam 6 ora kumanan. Entek ya wis panas. Enak. 2000 aja loh. Ya, yo, ya yuk mari. Nyopan dong apa ki makan dongengi bongko mentok segala. Aduh. Ya, yo, ya. Lah yang tukune nang gone pasar Wirodeso. Aduh. Aku adik Alam Arwana. Oh, sampean adik Alam Arwana. Tonggone upe ta. Upe selanjutnya. Berarti kelekmu. Sepupuan karo kowe yo. Duduk keponanmu. Angel mbang-mbang. Ya, pokoknya tetap jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat dan jangan lupa minum Bio 7-nya. Ya. Beli ini, kalau mau beli Bio 7, pengin minum Bio 7, ini tidak usah sampean kudu loro. Di sini tidak ada tertera persyaratan untuk ngombe Bio 7 ki kudu loro. Tidak. Nyomoko nek loro pak ngombe Bio 7, lah kowe wong sik loro sehat walafiat tak mengkonek loro, loro temenan, loro kejo dinteni. Nek pak ngombe Bio 7 diminum saja. Ini Bio 7 itu berfungsi untuk meningkatkan daya tahan hidup, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, menjaga stamina dan vitalitas, melancarkan peredaran darah, membuat awet muda dan berenergi, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami. Mulane pak minum Bio 7 ra usah loro. Wong sehat kok ngenteni nek loro. Loro temenan. Menghilangkan stres juga, Mbak. Insyaallah. Ya.
Mbak Dila pakai jilbab tambah cantik, rambutnya yang kriwil jadi enggak kelihatan lagi. Oh, lah rambutku kriwil ki malah mas-masan suka sekali yo, ora masalah ya. Saya juga lebih aduhai dengan rambut kriwil daripada tidak kriwil. Ngono ya, yo. Cek harga. Harganya 225 Edianto. Okay. Nah, selain biasa sampean suka madu, itu sekarang juga sudah ada Vitosa madu pahit ya. Vitosa madu pahit ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwaceng, tribulus juga akar pasak bumi. Ya, sampean harus beli yang asli. Kemana? Ya ke Radio Rasika Pekalongan, alamannya di sebelah kulon pom bensin Ketingan jajaran karo hotel madepe ngalor. Ya, Mbak Dila hello. Hello, hello. Oke ya. Kemudian beli juga nek sampean itu pengin bertanya-tanya seputar Bio 7 Vitosa madu pahit, meskipun pahit tetap manis lo ya. Kayak sampean ngombe kopi itu kan pahit-pahit tapi manis. Jarang-jarang lo wong ngombe kopi tanpa gula, padahal kopi tanpa gula itu sehat. Ya, tetapi mesti kasih kopi ada gulanya enak. Ya, oke, meh mandi mono ya. Oke, mut. Ah, beli saja kalau misalnya pengin konsultasi seputar Bio 7 Vitosa madu pahit, Ainucare kapsul untuk kesehatan mata atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Boleh Anda ketemu Dila secara langsung di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Di jembatan tol Pekajangan ngalor 5 ngomah. Itu ono gang jejer kantor kelurahan. Itu masuk gang pirang meter, 20 meter aja. Ya. Rumah pertama gerbang hitam. Rumah warnanya moon blue, bentuk rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko, tidak bentuk warung, bentuk rumah tinggal biasa, ada gerbangnya hitam ya. Baru tahu mukanya Mbak Dila. Dulu kerjaan-kerjaan sambil denger radio, siarnya Mbak Dila sih. Yo. Oke. Premasari wah jam loro yo kurang orang menit ae ya, mau dilah sik tuku pak tuku rujak mas jam pira mas jam 1 pas apa kurang 45 lah kok sik 45 ngomong jam 1 kaku ato ayo ya yo mari di mari ya. Jadi seperti itu untuk Anda semuanya saja tanpa terkecuali, kita masih bersama Digoda Digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Oke ya, jadi silahkan untuk Anda ingin bergabung langsung segera saja dilabaca di 0856 4773 1111. Yo ya yo, mari. Dila baca saja, siapa nih? Jayan di Kaligawe, Pak Kumbulan. Yuk kaji kabare Chandra priyeke. Kok orang tahu absen ki? Nggo Chandra. Kono wis geger masalah pilkades, priyendra. Yuk kaji sido Pak calon ke ora nyora pengin dadi kades ora pengin dadi kawinan ya. Iki lowongan ana loro ndra. Pilkades ono kursi, pilkades ono kursi bupati juga kosong, Ndra. Hanya kriteria kandidat yuk kaji masuk ke Pendra. Gimana ge? Prege cuma sing disayang ke mung siji, yuk wet pertama siaran tahun 2016 tekan tahun 2026. Kuwi durung mari-mari ya, tapi aman yuk kaji. Selagi jek ora kelalen karo duit, kuwi rak popo yo, sing penting isine nitik duit yo. Insyaallah selamat donya akhirat. Oh iya yo kasih iki bisik-bisik aku karo sampean bae yo. Ngomong-ngomong yo kasih. Iki ijik njabat nomor 1 sugih sak Pekajangan ora. Wis kok iki bae yo kasih ya gundulmu. Kuwi nang donga aja kaya ku nyong isin tangga-tanggaku dongkur kaya gundul kowe. Awastro. Pak Ijon cuma absen. Ngenteni ceritane Om Jali teng sik teng Jali teng Pak metu proke teng. Ya, Roma Bapak Ena jual agak silih bojong absen saja yo kaji. Oke, ya nanti WE Gus Arifin Upin tak waca. Dilang wis sak jam berbicara di sini. Terima kasih untuk semua muanya. Dila Pak nyetel bunga pengantine.
Be Mirnawati, berikanlah. Sengok gak sih, oh. Kim Bian sering tak nyanyi aja, kayaknya grebek pasar nge-MC, oh. Lagu pembukaannya.

bunga pengantin. Biyen aku ngasih apa lo ya. Aduh biyeng lak biyang biyeng. Lah iya. Yes, yes, yes. Seanya Pak Aro pengepas ya. Wah, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Silakan untuk Anda yang ingin konsultasi langsung tentang Bio7 Fitosamadu, kemudian Netacare ataupun Indocare kapsul untuk kesehatan mata, silakan bisa hubungi Dila langsung di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol Pekajangan persis. Anda bisa beli Fitosamadu yang asli, Bio7 yang asli, Netacare ataupun Indocare hanya di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan. Begitu, bunga pengantin. Bulu

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosafen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum biosafen.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
3: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
4: Alhamdulillah, RT Sekarang, RW 10 ya, Desa Bendelku.
3: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
4: Pengaturan punggung dari subuhnya
3: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan gini-gini, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih biosafen niku ceritane pripun?
4: Kita
3: ini pemirang
4: radio.
3: Ngeten, mirang radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok.
4: Ini sekecoknya
3: itu sekali 10 botol. Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
4: Botol kelima.
3: Botol kelima lagi merasakan perubahan nggih dan akhirnya sampai botol ke 10 merasa sekuenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngeten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum biosafen niki. Pripun monggo.
4: Sederek-sederek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa biosafen ya alhamdulillah kadang keluhan pengaturan punggung ya sakit lampah alhamdulillah.
3: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
4: Sulit sekali.
3: Jadi sebelum minum biosafen nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan gini ngotong mau, Bu? Cukup? Oke.
5: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Paringasmo Mbah Sinten.
7: Mbah Mat Ngalim.
6: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi, Mbah?
7: Sriyombo.
6: Sriyombo. Jenengan yuswanipun pinten?
7: 7 sekawan.
6: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal hitung dosa sekawan njenengan?
7: Nggih.
6: Ketingal hitung Doso 3.5.
7: Nggih.
6: Nggih, jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
7: Gerai niku tangan kali gulu. Nggih. Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
6: Kebas kandel mati rasa.
7: Nggih niki. Wates mati.
6: Oh, ngaten. Niki paling ngenen. Pun ngunjuk Vitosa.
7: Pun ngunjuk telah sak botol.
6: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
7: Tangane nggih. Kali doso dinten telas.
6: Oh ngoten nggih.
7: Kali likur dinten bincang Selasa
6: menika. Wah, ditunggu tenan. Rolikur dino, guys. Nggih. Mangke dipun telateni kemawon, kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupait panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
7: Insyaallah.
6: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
7: Nggih. Nenggani putu-putu nggih.
6: Amin Allahumma amin. Nggih. Ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
9: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
8: Nah terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
9: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih. Sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmosin, tan menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
1: Lah kok kathah semutin?
2: Lah duka tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Lah niku, terus dinten kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih,
1: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal jenengan.
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Oh,
2: nggih.

0: Ada di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu teteh sirbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Sehat itu nikmat ya. Pokoknya kudu sehat ya, Mister Mahmud ya. Sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Oh, Erliana Dewi sudah sehat belum? Olah-olah sudah sehat. Oh iya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu saja. Oke ya. Jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio 7 jamu tetes herbal modern. Oke, Kakak Surdya. Dulu ketika COVID, Corona, ya, dia sudah tidak mencium dan tidak merasakan apa-apa. Minum Bio 7, alhamdulillah. Mario, mari sidang sorda. Movie, halo Mof. Wah, terima kasih Movie, senangnya. Sayangnya. Sayangnya aku. Terima kasih. Siang juga Movie. Ya. Sehat-sehat aja Move ya. Oke wes ya, Move selalu setia bersama diriku. Eli, penelitian membuktikan bahwa berkendara secara ngebut dapat memperkecil resiko kematian akibat kanker. Masa si El, siapa yang menelitinya? Move ya dong, harus absen wajib. Oke ya. Asalnya matinya tabrakan GO, memperkecil resiko kematian akibat kankernya itu memperkecil. Jadi matinya orang kena kanker tapi tabrakan. Eli kok pangku awak, El genagi ho, nyepa maco. Wawa di 0856 4773 1111 ya.

Bapak Lek Manu tanya sama dia, jawabannya sama koyok Dila ya. Kemudian buat yang sakit di mata atau di matanya itu ada gangguan ya, gangguan kesehatan maksudnya, jangan dibiarin saja, karena sebenarnya Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Di Kota Pekalongan di mana? Di apotek Medono banyak, dan di apotek Wahyu di Jalan Pabrik Ban Tirto. Silakan cari di sana di Kota Pekalongan. Cuma di dua apotek itu aja. Ya, kalau di Kabupaten Pekalongan banyak. Dari Kesesi itu di apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi. Siapa nih? Am Antar. Ah, sayangnya akunya. Aduh, siaran Ibu. Yo. Ilonan Eliane ini siaran Ibu. Kayak nyongkoknya tau. Aduh, moving guyung-guyung. Asalnya moving mesti ngene. Enggak dino. Cepat. Ya. Oke, move. Terima kasih ya. Di Kesesi itu di apa tadi karena usulnya depan Pasar Kesesi ya. Kalau di Kajen itu di depan apotek Adiparma depan Pasar Kajen, atau apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen ya. Terus di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Mburi Pasar Kanyar Karanganyar. Ini pasti biosafenya GTT Vitosa madupanya di sana juga asli ya. Di Wonopringgo itu di apotek kita dan apotek Bibi Jalan Raya Wonopringgo, di apotek Darah di Jalan Raya Pasantunan. Kalau di Kedungune itu di apotek Tegar, apotek Tepat dan apotek Manggana, di Pakes Putih di apotek Morosehat, di Jelebeng Kembang di apotek Mantep, di Karang Dadap di apotek Afia, Ndoro Talon dan sekitarnya silakan cari di warung sate Pak Jenggot ya, Ruko Pasar Ndoro. Ya, di Bojong itu di apotek Mitra Medika dan apotek Medina Rahma. Kemudian di Seragi itu di apotek Manjur dan di apotek Wonosari. Di Ulu Jami itu di apotek Melati Farma ya, dan di apotek Tasik Sehat. Kemudian di mana lagi nih? Di Bila Desa ya, itu di apotek Anindia, apotek Mulia Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Saki Farma Bebel, apotek Kita Farma Bebel, apotek Benmari Mayangan, apotek Kampil, apotek Restu Farma dan apotek Asmi di Rawayasa, serta di apotek Wardi saya di Wardi ya. Kalau di apa? Di Tirto itu di apotek berkasnya di Perapatan Boden dan juga di apotek Wulet ya di Kota Pekalongan. Silakan Anda bisa cari di apotek Medono dan apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto. Sudah gosari penopin kerajaan bambu kuin juga aji. Nek jare mama cinta kin, nek ora weruh aku sewengi be pak mangan sungkan tak jawab apa. Nek aku suka mangan ring warak manimbang semaput. Karang biasa juga aji. Nek setiap aku mangkat tugas Jupriman dek mama cinta nih. Akeh titipannya warna-warna ge. Tunggu esok gue sarapan. Terus anak wedok juga Jupri ya. Ya tukok ke kuota kalau jajanan ya. Wah pesanannya akeh gue ya. Duit akeh gue Gus. Anak lanang juga wes bisa Jupri dewe. Asale setan gepenge dewe-dewe sing juga aji. Anak lanang Juprine kau ikin juga aji. Ya titip martabak utawa roti kukus ya. Itu di mana warna-warna. Tapi aku jawabnya nyantai aja aji. Ya mangko nak isi itu buka. Jare mama cinta ya. Mulai ngesok pu abar subuh nek akeh sanggen ayo. Kowe kerjane kon ngesok balene bar subuh pu nek akeh sanggen tak jawab iya mah. Iki aku rampak mulai pak nginep nggon wong kae mah. Karang saking akeh pesenane mama cinta anak wedok. Ah, karang nek aku isik tugas ki fokusin nang tugas seoto, ora ngiling-ngilingi pesenan. Wah, dong isok aku mulai, wah, tunageh kabeh anak bojone. Juga, jika tak tinggal turbo, wah, sani bang krungu, ceramai anak karo bojo, ya pak demai lah. Ya bener kowe, kon kerja, dintek anak bojo, bener. Koi ho, siamik muar, merawakmu kilingan, dodol parfum, nangrep masjid Siwalan. Wah bareng oh. Nang masjid Siwalan. Bener pasti kono mlebu Siwalan, Pak ya.
sing masjid kulone ra sikapi gendelan gedhi kepo. Ah, setar got lagune ra mbadira. Mengko wong selamat dadi bo di perbatasan oke. Arti ausen siang merona mbak kasih yo mik muar pakalong yo kue berarti mbien jadi tukang pijet kue yo mik muar kue sing jadi tukang pijet po ah, yo nek aku kan ngem sini yo dodol parfum apa kui apa kue jadi tukang pijet bener dong pak bodoh kasih yo ah, amin dua lebaran yo entar rezeki nomplok ya po apa harus balik ya Pak Bodo? Harus Pak Bodo kerja baik. Kue tukang pijat tetapi rasa pijat kue ya. Alhamdulillah. Entah orang dino namun si Cipalan kalau anak ngone subah. Aduh. Poso-poso. Kurang poso. Aduh. Aryani. Halo. Mbak lihat di pacar. Absen Mbak Dila. Penyiar pujian bangsa. Yo pujaannya aku juga. Reng nek siaran kojaan dewe, diguyu dewe, ngleges dewe, ayo kaku dewe. Jare sapa ngleges dewe, kaku dewe, guyu dewe. Sing do ngrungokke nyondo wadul, jane do melu guyu ngarang kowe. Bali ngarang, yo. Sampean sing ngejak ora poso, ngarang. Nyen urusan poso pakem, ya. Insyaallah poso terus mik muar. Oh nyorang aja poso. Ora ana bukune yo nyorawani sing kaya kuwi ya alhamdulillah Gusti Allah isih memberikan hidayah karo diriku masih melindungi diriku ngono mikmuar leha hadi halo setar god guyung-guyu aduh dunia rasa lo halo Robet disamong halo Mbak Dila mau nanya Mbak, ada orang stres habis berobat dari RSJ, dia minum obat tiap hari. Nah, kalau minum Bio7 bisa enggak? Bisa, ya. Bismillah, silakan diminum Bio7 di jarak 2 jam. Ngono bet robet, rapopo. Orang dari RSJ itu kan dia punya apalah permasalahan, ya. Minum obat ada, ya. Yang kayak gitu minum Bio7 ada. Dunia rasa salam Mbak Dila. Sing suarane ngangeni pol moso. Yo yo yo. Yo Mika PKL ya. Manda kedung kitu lausen Mbak Dil. Absen Mbak Dil dewa utuke. Wah kakak sikin metu. Mik muar. Wah terima kasih. Sayangnya. Ah, sayangi aku. Aduh, sayangi aku baik terus yo ngene. Aduh, kaku-kaku. Ah. Sikin Janggar Alexander nang Sidirejo urung kaki setengah telu ya. Oke, Kin, Kakak Sikin muncul ye yo. Adine Kakak Charles ya yo kaji. Mas Black tumon maneh kintes babaran pok jare yuk kaji coe ini barusan maneh balangke kompor karo gas nang ngarep ngomah asale kan nek do meteng do rawani ngrungokke dino dino damu kowe kin kowe berarti tak tau tumon be bojomu babaran no aku be jarang metu kae mbiyen kakak Surdiah meteng pi ora wani nyetel dinoda syukur radione disinggahke dibrengseng nganggo serempak lagi Geri sing ora tumon ayahe kakak Charles ya kuwi dakian karo Tita coke sik fokus meteng hayo kaji iya kin coke meteng po perlu fokus ya apa iloke ayah dakian isik lunga Herimun coe hoyo aja. Herimun. Karo Sita boy. Yan, kok jare si Herimun. Ah, Herimun mau kok ikin. Leha sangko sayang karo Mbak Dila nyong gawe anak terus melu tak jenah, melu tak jenengi Dila. Apa yo? Ah, beres kowe. Ah. Wes tau Herimun durung. It's fun, Mbak Dila. Nembe waro. Ah, salamu ya kok nembe waro ya. Oke, ya. Herimon kekin sikino. Kaku mana ya. Oke, ya, jangan lupa ya.
Beli selalu Bio7. Ya, Lehan, terima kasih untuk kiriman mawarnya. Pokoknya untuk Anda yang sakit bisa berikhtiar minum Bio7 jamu tetes herbal modern. Mahira hawane sempromong ki Mbak Kaji yo. Ramuane opo, Mbak? Kok awet tuh? Ah, RHS dong. Ah. Kemudian ya untuk Anda yang suka fitosamadu, silakan Anda bisa beli yang asli ya di Rasika Pekalongan, di Gray Bio7 Dila dan di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan ya. Buat yang ingin ikhtiar pengobatan mata, silakan minum Ainuker ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gray Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebut saat siaran di Kemon Mari. Tio.

0: Oh kok iya, lah si mantan siapa lek? Si mantan siapa? Nyuruh dong ya. Mikir tenggak kan mikir kiye. Aduh, Kafa Albar. Iki radio nang selama nang wes mbak, lala wes. Zaman biar kau podo baru, yo membuat nabe to. Orang iki ono suarane tenang. Sing penting ono suarane. Mas Beb, halo Rasudin Aje. Halo, Nia Holet renyah tenan guyune koyo rempaye yo. Halo Rini, subang kalau absen Mbak Ho. Oke Mbak Rini, Bang Limin. Halo Hiwe. Macane Hiwe yo. Faris juga lho. Iki ora menang malah radione nyepak ndongeng. Para mek komputer dikatani lemon. Ah kecekoan jam. Wah terima kasih Bang Limi. Aduh terima kasih Bang Limi. Nopo isik ditunda sekarang di Rasika Pekalongan 88,9. Waalaikumsalam Bang Limin ya. Silakan ya nggal dino nek jam iki tekan jam 3 nyetel 88,9 Rasika Pekalongan ya. Nek Jumat dila tapi libur, Minggu libur, tanggal abang libur dadi dieling-eling dhewe. Melvino batik halo Mel. Pokoknya hari-hari itulah ya. Mas Tasdek, halo Titin Rahmawati ya. Koki Bang Limin, pokoknya tinggal nyetel aja 88,9. Live streaming Rasika Pekalongan itu www.rasikapekalongan.com. www.rasikapekalongan.com itu live streaming. Kakak Sordawa, Bapak Lekmanu, syukur rambut anyar ketara. Aku malah ndelok ya kakak Sorda. Ya le manu. Syukur rambut anyar. Aku mau orang gatek ke kakak Sorda. Aduh, siapa apa? Sepentingan dirimu akhirnya sudah bisa sepil. Bapak le manu dah. Ilzam, halo Zam, yo. Pasar pasaran, dadah mati nebu arang kaku ah. Lagune Boli pa Mbak Dila. Boli ki apa? Boli ki India ngono po? Sapa Bang Limin aku ora paham Boli kuwi apa ya. Hai Aisyah, Yoga, Yuliansa juga, Lembu Suro yo ora Boli, ora Bollywood ya ndak. Ojo klalen bancaane lek manuk kae lek Nadia jare bancaane muna biyen krungu sone tok saiki ora wengi apa wis kliwat tok jarane Nadia bancaane kliwat lek manuk wis syukur wis suwi. Bancaane wis dibubur kene bareng wis kliwat ta ora kena diembae yo Mister Huda halo ya. Wong wis kliwat kok bancane yamene. Jika wis gondrong betul, manane wis gondrong. Apa? Rasika. Rasika gedhi kabeh kok. Cilik-cilik. Rasika. Kunah menreng terus sak ketik bener oleh. Ki anteng lek iki. Tuing. Anteng lek. Kan anteng kan? Rasika. Berarti lemot leo. Nah, terus? Podo. Oke. Putar ke lagu Mbak Dila Muna. Hairul Hasanah, halo. Ella, halo El. Mengko ngenteni ya, ngenteni. Engko ujug-ujug metu adian, kapok para. Dedola Mbojong, absen nembe nyala Mbak Alise, Mbak Kaji. Nyetel radio kok pet mati nang apa Mbak Kaji radione? Ora mati. Komputer lenjeh. Tarmantura halo. Sore Kakak, umpan lambung sore. Urung adana sore. Tutupan lagu Glaseta Wek Tasya Mbak Dil. Yo Glaseta zaman isi na butik ngerungoke suaranya sampean terus barang saiki weruh live Eva oke pantun ra biasa. Kelas tak urung-urung bisa ngundi sik. Iki mengko nek komputer wis ora lain jie langsung azan asar. Lagu terakhir kelas serta wek Tasya yo. Pantun ra. Aduh, kanan gunung kiri gunung, tengah-tengah dedolan dawet. Ora payu atis-atis kon mangan dawet. Aduh Eva butik Diva. El. Aku dicawel ra, Mbak. Ela didegayu ngono. Aku kan sering krungokake sampean terus sih, Mbak. Pokoknya Nadila, siaran itu sampean krungokke engko tak sebut namanya tapi sampean ngirim kowe lho ya. Azam kemutan isi bayaran seminggune 50.000. Apa ya sih? Masa bayaran seminggu 50.000? Wah, lucu yakin Mbak Dilake. Ayo ya. Kene kene. Sudah, budek merican Mbak mburi remaja snack. Masuk. Ki boleh. Terus
1: sing son
0: iki
1: oke iku lah
0: ose ah sampean iki nyong ajaran sisan le wis 80. Aduh kenosan ki yo oh iya aran sikane metu le kanji.

0: goyang bos.
1: Oke ya, masih digoda, digoyang dangdut. Transika didukung Beyond Seven Jamu Tetes Herbal Modern. Sapore Eko ya. Terima kasih Nadia Wesajen. Kene bapak orang, kene seketiji kudu pas timbae. El Rafka pedesan entok, Bu Fatona Mbak Dil. Jare Pak Loro pedesan entok mbak. Aduh sungkan yo, yo ngene kono yo kadang-kadang kesana El Rafka. Nek sing dilaren dhisik kan ana ono pringgo pas liwat Eva Butik Dani. Oh. Oh yo nggon Dani. Oke. Okay. Pak Di halo, iki tapi ada Nasar ge yo.
2: Rasika FM. Saatnya sholat asar. Allah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Kan temenan jamin teh Bio 7, minum fitosamadu, minum ainuker ataupun netraker kapsul untuk kesehatan mata. Salam sehat bersama Bio 7, Dila yang bertugas pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penolakan rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Aksi dikonsolidasikan Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten kota di Jawa Tengah. Perwakilan Jateng Guyub Joko Prianto katakan massa berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rencana geotermal. Menurutnya masyarakat khawatir pembangunan geotermal berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
2: Aksi dimulai itu ada lari dari Gunung Lawu menuju ke kantor gubernur. Itu suatu bentuk penolakan juga terhadap rencana pembangunan geotermal di Gunung Lawu. Dan malam ini trur-trur yang ada di Ungaran dan sekitarnya juga melakukan aksi yang sama tapi jalan kaki menuju kantor gubernur. Ini suatu bentuk protes, sikap tegas masyarakat bahwa Gunung Ungaran, Gunung Lawu itu tidak seharusnya ada pembangunan geotermal. Ya kalau kita mau lihat masa depan kita ke depan, ya kita harus lihat hari ini. Kalau memang di sini akan dikarmon geotermal itu akan merusak generasi kita selanjutnya.

0: faktor lingkungan.
1: Sementara itu, perwakilan Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran, Bambang Setiowilis, menilai Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Bambang juga mengingatkan kaki Gunung Ungaran masih menyimpan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah yang belum banyak terungkap. Kemarau mulai membuat sejumlah warga Salatiga kesulitan mendapatkan air bersih setelah debit sumber air menurun. Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama si Propam Polres Salatiga menyalurkan air bersih ke 4 titik di Kelurahan Randu Acir, Argomulyo. Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Saiful Anwar katakan bantuan menyasar wilayah yang masyarakatnya mengalami kesulitan air akibat menurunnya debit sumber air. Penyaluran air bersih ini menjadi bagian rangkaian HUT ke-24 Propam Polri sekaligus bentuk kepedulian untuk membantu kebutuhan dasar warga selama musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda digoyang dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Senang banget loh ya. Sore-sore jam segini sampai jam 5 sore biasa Bita muncul. Ya, di edisi hari ini, hari siang Rabu 23 September 2026, kita hadir lagi di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Klubraknya males banget ya. Ya wis, yang pasti seperti biasa di Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling saya tunggu. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi pantun boleh, begitu ya. Bagi-bagi duit boleh banget. Bagi-bagi cemilan, wah, dengar senang hati. Dan untuk sore hari ini tema kita adalah tentang anggota tubuh atau anggota badan. Jadi pastikan lagu yang diminta atau lagu yang diorder ada hubungannya dengan anggota tubuh. Mungkin ada nama anggota tubuh atau mungkin ada kata-kata yang berhubungan dengan anggota tubuh. Seperti yang ini nih. Nini mengawali kebersamaan kita. Lambemu manis koyo madu. lambemu manis koyo telo ya, nyereti berarti. Bibir bermadu dari Kenurjana mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Air Mata Bawang. Cacahan Dika sudah menyusul dengan lagu milik dari Ikke Nurjanah tadi, Bibir Bermadu ya. Udah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya, eya, ihir klubrak. BMG yang ada di BMG, di Bita Mania Glubrak. Waduh, sudah mulai pilih-pilih lagu favorit yang mau dipesan kah? Atau sudah mulai ancang-ancang mau ikut Pon Live nanti di jam 4? Oke, atau masih selonjoran aja? Oh, lagi menghitung hari. Tinggal besok, Mbak Bit, ada apa dengan besok? Pocoan! Oke, jangan lupa kawan Rasika untuk Digoda sore-sore hari ini. Temanya adalah tentang anggota tubuh atau anggota badan ya. Boleh ada kata-kata nama anggota tubuh atau anggota badan di judul lagu, boleh juga di syair lagunya. Yuk, thank you banget yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-4773-1111. Wih, udah ada yang kirim-kirim voice note juga. Ada Papa Radif, ada siapa lagi nih? Oh, Mama Ayla. Kemudian ada Mama Sekar, ada siapa lagi, Pak Supai, terus ada Mani, siapa nih? Oh, alah, Mas Supri toh jebuno. Iya, dan semuanya aja nanti bakal diobrak-abrik satu persatu, tapi nanti ya. Yang mau komen-komen di TikTok-nya Ida Bita atau TikTok-nya Rasika Pekalongan juga boleh banget. Kasih lope-lope di sini juga boleh banget. Kasih kembang mawarnya juga lope banget. Lope banget, boleh banget. Semuanya boleh ya. Apa sih yang gak buat lo? Begitu. Ada Mas Bram juga, Mas Erwin juga. Iya, thank you deh yang

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni.

0: yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Daes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: hati. Pak Supai, matur nuwun rawuhnya. Iya, masih di Pemalang, Mbak Bita. Oke, terima kasih Pak Supai yang ada di Pemalang.
1: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga tetap sehat juga. Semangat,
0: iya.
1: Ya. Kembali hadir Kang Supri, tetap di Srinahan. Salam-salamnya buat Bos Ikon, Bos Rositin, Bos Minto, Bos Rehan, Bos Padrin, Bos Rohim, Bos Rusmanto, Bos Dasuki, Muji Bintang yang lagi ngopot nyambut gawe di rumah.
0: Oh,
1: terus
0: spesialnya
1: buat
0: ya?
1: Mbak Bita aja yang selalu bikin kangen terus.
0: Asik, iya.
1: Minta lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Tangan-tangan hitam miliknya Bunda Rita ya, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Salam nubrak. Hangat, hangat kuku. Cintamu kini, oh sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Dari kawasan Ambuwetan Ulu Jami nih, Papa Radip hadir untuk meramaikan acaranya Mbak Bita yang punya tema anggota badan atau anggota tubuh ya.
0: Okay.
1: Untuk sore kali ini requestnya lagu dari Imam As Arifin yang berjudul Hangat-Hangat Kuku ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya untuk semua kawan Rasika dimanapun saat ini sedang monitor ya. Tanpa terkecuali pastinya. Untuk Nek Manu dan Mbak Bita ya. Seperti biasa cuma kebagian banyak terima kasih dan matuk sampai tuntas.
0: Asik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Radif. Hangat-hangat kukunya ditunggu ya. Ini
2: Mbak Bita. Halo Mbak Bit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Semuanya karo Pak Dewili Mbak Bit.
0: Oh Pak Dewili. Sing
2: libur mau Mbak Bit.
0: Iya.
2: Nah, ini kok ono nih lagu-lagu tau.
0: Oh iya, terus ketuk lintri minyak aku.
2: Salam-salam Kang Bola-Bola Mbak Bit toh. Seperti bikin pengobrasan Kang Hadi.
0: Oke.
2: Terus apa yang merantau orang Bali-Bali ke?
0: Bang Toyib.
2: Bang Toyib oh.
0: Terus Bali kok.
2: Eh Pak Dewili njaluk lagu Mbak Bit sing judul
0: Lidya
2: Sate Roir.
0: Apa lagunya apa judulnya?
2: Mbak Bit toh. Salam kebangsaan.
0: Iya.
2: Eha.
0: Klubrak.
2: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kang Rohmat iki senang seraki gelon pabrik gula.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam kanggo Papa Radit, Mbak Na, Mbak Aulia, Mas Erwin, terus kanggo Mas Al, Pak Supai, Pak Kajat.
0: Siap.
3: Terus semane dan kawan-kawan kabeh bae wis.
0: Okay.
3: Untuk lagunya Dasi dan Gincu Roma Irama.
0: Siap.
3: Buat Mbak Pitanya terima kasih dan jangan lupa ngemil.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Klubrak. Iya. Klubrak iki karo ngeten. Wah, klubrak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Rafi.
4: Mau minta lagu Air Mata Evita Mala. Salam-salamnya buat semua pendengar Rasika saja.
0: Siap.
4: Buat Mbak Betanya, terima kasih.
0: Sami-sami Rafi, terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
5: Ke pengganti Mas Yeyen.
0: Oh penggantinya Mas Yeyen.
5: Jaluk lagu
0: nih Mbak Bita. Mbak Yeyen ya.
5: Seujung kuku. Salam-salam ya Mbak Bit.
0: Oke.
5: Cukup sing sik turu. Monggo anakku. Anggo mae-mae lan kabehane bae Mbak Bit. Wes semene bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengantinnya Mas Yeyen alias Mbak Yeyen. Yes, Kang Supri, lagunya digoyang sekarang ya. Tangan-tangan hitam.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Iya, Imam S. Arifin tadi diminta sama Bapak Radif ya, hangat-hangat kuku. Oke, Pak De, siapa tadi? Oh, Pak De Willy ya. Pak De Willy lagunya ntar abis ini. Kang Rohmat juga ditunggu lagunya. Raffi juga, Mas Yayen. Mbak Yayen. Iya, tadi pengantinnya Mas Yayen kan cewek, berarti aku manggilnya Mbak Yayen gitu ya. Oke, ditunggu-tunggu deh lagunya, nanti lagi dicari-cari dulu. Mudah-mudahan aja bisa dimunculkan semua. Semuanya gitu. Yang udah kirim-kirim lewat chat WA juga terima kasih sekali. Ini chat WA-nya kenapa dibuka kok susah sekali? Iya, ada apakah gerangan? Ada apakah gerangan? Iya, kenapa tidak bisa dibuka? Oh, bisa. Ya, selalu begitu ya. Enggak tahu kenapa selalu begitu. Kadang-kadang emang membuat saya harus lebih bersabar lagi. Bersabar menghadapi tantangan. Menghadapi tantangan, bersabar menghadapi kehidupan. Ganti, halo Bun. Teh jumbo nih ora kalen kan Bun, ora dong. Bun, cerita sedilot Bun, mau kan aku mancing neng kali Bun. Lah karo koncoku Bun, dinteni suwi nih nemen Bun. Rak, apa ki rak dugawani konco. Alah buah bahasane angel kowe kuwi nang gawe cerita Erwino. Nulisnya karo ngantuk murau, ngerti karo ngantuk murau. Oke, pokoknya intinya soalnya terus ujuk-ujuk biur aku gugu lah kok bebek melungguyu Bun. Bebeknya latah weka gitu. Koncoku ki bagian mentas gedagal-gedagal terus kondo karo aku. Wedus kewino wong ono gegebiur kok malah diguyu. Aku e kondo lah kowe yang narap adus yoneng sing sopan ra. Wong kene nesek dipancingin kok kowe no cuk-cuk ambyur. Yo wae bubur ra bro. Terus koncoku ne kondo win aku isin win karo bebek barang melung guyu. Aku yo Bali win, aku atis mangliye Bali ra entuk kaiki. Salam buat semuanya aja katanya. Lagunya rambutnya udah muncul tadi. Sebujur bangke we roi raduh, roirnya sudah ada yang minta dua ini. Jadinya enggak bisa lagi ya. Kalaupun misalnya bisa nanti terakhir paling kali dhewe nek Uman. Mbak Bita, iki Castro, Lujami, Bang Romi, Rita, Mbak Bit. Mama Gio hadir, Mbak Bita, Sugeng, Sonten. Bagi salaming godan kawan-kawan wae Mbak Bit, ben cepet ya. Lagune Hatimu Bercabang Dua. Mbak Bita, semoga sehat selalu dan bahagia. Matur nuwun, glubrek. Ya, terima kasih Mama Gio. Mazen Al Jawi dicomal Mbak Bit, mau minta lagu Terlena Ikke Nurjana. Syairnya masih terngiang di telingaku, itu ada syair tubuhnya. Makasih Mbak Bita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap. Terima kasih. Agus Ragi, selamat sore Mbak Bita. Pokoknya terus semangat dalam bekerja Mbak Bita. Oh, karena dirimu bukanlah CEO yang sedang menyamar jadi seorang penyiar. Tembangnya Mbak Bit, tangan dan bibir idalela. Oke, insya Allah nanti ya. Mama Akmal di Talon, sore Bunda apa kabar? Lagunya dong di simpang jalan ini Cynthia. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ini tadi yang minta lagu ini siapa? Hayo. Pak Dewili, lagunya digoyang sekarang yuk. Lidahnya Romaira.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Baliho setinggi 7 meter di simpang 3 Bawen Kabupaten Semarang akhirnya dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dishub serta dinas terkait. Baliho milik CV Bunga Merah Semarang itu sudah tidak aktif sejak tahun 2019 dan ditengarai melanggar ketentuan jarak karena menjorok ke badan jalan. Kasih penyelidikan, penyidikan dan penindakan Satpol PP dan Damkar, Danang Widi Santoso katakan pemilik sudah 3 kali ditegur untuk mengurus izin.
2: Hari ini kami Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang melakukan pembongkaran terhadap baliho yang tidak memiliki izin atau izinnya terlambat. Sebelum melakukan kita melakukan pembongkaran, kami bersama tim teknis sudah melakukan upaya-upaya dengan maksud memberikan teguran ataupun peringatan pada pelaku usaha. Kami berharap ke depan pelaku usaha dapat membangun ataupun pendirian baliho.
1: Danang menambahkan pembongkaran awalnya akan dilakukan mandiri, namun pemilik mengaku tidak sanggup karena konstruksi baliho sudah berkarat dan rusak. Akhirnya tim gabungan turun tangan dengan memanfaatkan kren Dishub untuk membongkar konstruksi itu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tegaskan tidak ada praktek titip-menitip atau jastip dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Lutfi menyebut penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, mulai asesmen, verifikasi hingga uji kompetensi. Menurutnya seluruh proses harus berjalan profesional, transparan dan sesuai ketentuan. Meski sejumlah pejabat baru sudah dilantik, masih ada jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya kepala DPMP TSP dan kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Lutfi tambahkan pengisian jabatan masih berproses, termasuk pengajuan ke BKN dan Mendagri sebelum kembali ke Pemprov Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda di Goyang Dangdut Rasiga.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita, ea, ihir glubrak. Halo, assalamualaikum. Mana nih? Halo?
2: Halo?
1: Oh, toh masih tidak menang sih. Padahal wes kerungu kluta kotik kluta
2: kotik. Dari tadi belum siang.
1: Ah, udah, aku udah mendengar kluta kluta kluta kotik.
2: Kluta kluta kluta.
1: Sehat ah.
2: Tunggu tunggu, sebentar lagi anjlok. Oh, enggak diangkat angkat. Kabar alhamdulillah baik, Mbak Rita.
1: Ya, alhamdulillah sama. Saya juga makin lebar. Lagunya apa nih?
2: Lagunya anak-anak gemoy kalau nggak bisa
1: apa?
2: Anggota tubuh kan gemoy
1: gemoy. ngece
2: ketawa kaya
1: tumbuh. MBG Mbak Bita
2: gemoy. MBG ya Mbak Bita gemoy. Orang Mbak Bita gemblung ngerak.
1: Apa lagunya?
2: Ada Mbak Bita lagunya Seraut Wajah.
1: Seraut Wajah Ikan Norja, Evita Mala ya.
2: Evita Mala.
1: Iya, Evita Mala. Oke,
2: salam salamnya buat Mas Jejen, ngarep Mbak Jejen ya Mas Jejen turu sing Hoisna Mbak Jejen.
1: Iya, menggantikan. Mas
2: telepon Mas Jejen.
1: Menggantikan posisinya.
2: Mbak Jejen eksis saya kayak.
1: Terus
2: nggo Anjalu, Dedola, Putri Ana, Mama Gio.
1: Okay.
2: Papa Rati, Mbak Nah, terus kanggu Mbak Alia, kanggu semua saja dan lain lupa.
1: Okay.
2: Detailnya buat Mbak Bitanya ya.
1: Siap.
2: Semoga selalu lalu tanpa proses apapun dan jangan lupa bahagia.
1: Oh tetap itu prioritas.
2: Bahagia adalah segala-galanya. Berarti bahagia kayak.
1: Betul, setuju ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Al-Hadi.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Toib, sonten.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Toib?
1: Kabarnya baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat ya. Lagunya apa nih Bang? Tambah sehat, tambah seger ya.
1: Oh, ini tambah lemu, Mbak.
0: Iya, bodoh. Aku
1: pengen. Mengalami video kok, oke. Tambah seger.
0: Aku juga iya, kilo ya. Wapie,
1: jangan. Bila, soalnya, Mbak.
0: Iya. Lagunya apa nih, Bang Toib?
1: Apa hatimu bercabang dua?
0: Hatiku?
1: Hatimu bercabang dua, Bu.
0: Hatimu? Bercabang dua. Lagunya siapa sih?
1: Bu, sopo tak ketek kowe.
0: Hah? Tak ketek ra metu.
1: Ora metu.
0: Lah
1: terus iki lho, Bu.
0: Lah iya hatimu.
1: Bercabang, hati bercabang dua, Bu.
0: Hati bercabang dua. Ora metu. Lagune sapa sih? Lagune sapa sih?
1: Lagune iki dari sing ana apa? Di hatimu ya sing kudu ya ra arti
0: apa. Ya sing tak uroke. Nggak tahu roknya mau serah temu.
1: Ya, itu ya, berarti dong.
0: Iya.
1: Tapi pinter. Apalagi ada lemah.
0: Karena ada manu.
1: Lemah lu kan santai ya.
0: Oke. Siap salamnya.
1: Salam buat Mas Al. Jadi, Mas Al sama Mbak Andin. Mbak Ay Arsya.
0: Oke, siap. Mbak
1: Jaya, Mas Sekar, Santos. Mamanya. Mbak Yuli Embun. Terus Mbak Aulia.
0: Oke.
1: Nah, lanang saya jadi salami lagi. Di warivi bengkelnya Mbak Bi tengah
0: malam. Oke.
1: Kalau iklan Mbak Bi.
0: Ya, boleh.
1: Mbak Bi sama bengkel mainnya emang gue. Bunda Aziza.
0: Oke.
1: Eh, Mbak deh kok. Nah. Iba Aziza dan kawan-kawan.
0: Okay,
1: semuanya siap. Yang setia sama Mbak Tita.
0: Iya, dia yang klub rak.
1: Klub rak. Kayak orang bisa
0: ketiga. Klub raknya males
1: kok. Klub rak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Toib. Iya. Terus satu lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pirin, apa kabar?
2: Kabarnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ngomong. Tapi kabarnya setelahnya.
0: Saya juga sehat, tambah lebar, Mas Pirin.
2: Baik. Rai urut tahu bro, kau yopo le bareng.
0: Tambah embo pokok men. Lagunya apa nih, Mas Pirin?
2: Makan darah. Makan darah.
0: Makan darah, Rita ya.
2: Rita Sugiarto. Darahnya okay. Makan hati boy.
0: Ya wes. Siap, salamnya.
2: Salami kanggo Mas Al Hadi yo, kalau Bang Toiro, Mas Siki no, dan kawan-kawan.
0: Oke.
2: Bisa selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pirin. Terima kasih Bang Toyi. Terima kasih juga buat Al Hadi yang sudah berhasil masuk di sesi Pornaf ya di 0856477311. Lagunya udah ketemu Bang Toyi. Tadi judulnya bercabang dua, nggak usah pakai hati. Cuman di syairnya ada hatinya. Seraut wajah Evita Mala, terus ada bercabang duanya Mega Mustika, terus ada makan darahnya Rita Sugiarto. Yo atuh pertatu ya. Yang udah kirim lewat chat WA juga chat SMS juga voice note yang belum dibuka, nanti bakal dibuka lagi satu persatu. Yuk lanjut lagi lagunya Evita Mala kali ini, Seraut Wajah, untuk Anda di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Bikin Panjaitan, hadir aja. Mau ikut pon live belum berhasil. Ya wis, enggak apa-apa, besok lagi ya. Kang Jaya juga tadi mau ikut pon live ya, Kang. Aduh, Kang Jaya masih ingat aku. Sehat-sehat ya, Kang. Thank you. Kemudian Ripin Rosan di Bondansari, Mbak Bit. Melu absen karo penjalo laku, lagune seujung kuku. Salam nggo KPW Ir Klubrak. Oke, terima kasih.
1: Sore Mbak Bita.
0: Sore.
1: Rosanto hadir. Salam-salam yeah. Gawe Bang Toyib, Mas Al, Bro Firin, Mas Joy, Mama Sulvi.
0: Oke. Okay.
1: Mama Sekar dan kawan-kawan semua aja.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih kembali. Ditunggu kan ya. Monggo, duet Asik Roma Irama barengan dengan Riza Umami, Dasi dan Gincu. Dan untuk Anda juga yang sampai sekarang masih bersama saya, Didi Goda Sore.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan

0: Dapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

tidak terasa, oh tidak terasa. Ida Layla barengan dengan siapa? Mus Mulyandi. Sudah mengajak saya untuk segera pulang. S. Ahmadi kok Mus Mulyandi. Ya, mengajak saya untuk segera pulang kawan, karena ternyata jatahku was habis ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Seujung Kukunya Elvi Sukaisi, kemudian ada Terlenanya Ikke Nurjana ya. Dan kita gak bisa berlama-lama lagi. Ada terakhiran yang masuk, siapa nih? Kang Jaya absen, kugut-kugut. Lagi baik kugut Kang, tenang Kang. Ngomong urung-urutan, laung cik padang cerah benderang kok. Oke deh, terima kasih kawan untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan ya. Lagu terakhir barengan dengan Seujung Kukunya Elvi Sukaisih. Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga lingkungan Lonjong Ngampin Ambarawa Kabupaten Semarang masih menunggu kejelasan relokasi makam Wonokendeng yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen. Ketua RW 3 lingkungan Lonjong Aldila Nur Afandi mengatakan warga sudah menentukan lahan pengganti, namun hingga kini belum ada tindak lanjut Pemkab Semarang untuk pembelian lahan. Lahan yang dipilih berada di RT 3 RW 3 dengan luas sekitar 5.000 meter persegi dan berjarak 400 hingga 500 meter dari makam lama. Makam Wonokendeng sendiri memiliki luas sekitar 3.800 meter persegi dengan sekitar 550 makam.
2: Ini harapan kami dari Pemda terkait atau Pemda Kabupaten Semarang ya segera mencarikan lahan pengganti untuk makam kami yang terkena proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Karena apa? Karena kalau kebetulan pada siang hari ini, seperti contoh seperti siang hari ini, apabila ada warga yang meninggal itu masih kami makamkan di tempat makam yang lama. Yaitu kalau misalkan sudah ada lahan pengganti makam yang baru, harapan kami nantinya ketika ada warga kami yang meninggal dunia bisa kami makamkan di tempat yang baru, tidak dua kali kerja, harapan kami seperti itu. Dan untuk lahan pengganti yang baru, kemarin arahan dari Pemda juga sudah suruh mencari tempatnya, kami kemarin sudah dapat untuk tempatnya, tapi untuk tindak lanjut ke depannya kami nunggu arahan dari Pemda seperti itu.
1: Warga berharap proses relokasi segera jelas agar pemakaman warga bisa langsung dilakukan di lokasi baru, tanpa harus melakukan pemindahan secara bersamaan di kemudian hari. Ribuan ikan sapu-sapu mati dan menimbulkan bau menyengat di sekitar bendung karet Sungai Juwana Pati. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama warga kini melakukan pembersihan dan penguburan bangkai ikan untuk mengatasi polusi bau. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan penanganan dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Pengawas Perikanan DKP Jateng, Johan Wahyudi menyebut bangkai ikan mulai terlihat setelah debit air bendungan menyusut drastis akibat kemarau panjang. Sebagian bangkai ditimbun di lahan milik BBWS, sementara lainnya diangkut ke pabrik tepung ikan di Jawa Timur untuk mengurangi bau yang terbawa.

0: angin ke permukiman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 80.
2: Kelana Kota Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke orasi kamu.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.
0: Di Kelana Kota ya, sudah sampai di mana ini kawan Rasika? Apakah masih di kantor atau sudah apa ya? Sudah

0: jalan, sudah jalan, sudah OTW pulang. Ini bisa terus memberikan info ya, Kawarasika. Dan hari ini memang luar biasa. Hari Rabu ada kejadian luar biasa. Yang saya bilang kejadian luar biasa karena ada satu penyebab kecelakaan dan dua kali terjadi dengan penyebab tersebut gitu. Di arterio Sudarso ya, di arterio yang mogok, yang menyebabkan laka dua kali. Yang satu dam truk muat batu bara yang terguling, dan sore hari ini ada untuk saat ini arterio Sudarso antriannya cukup panjang. Jadi untuk Kawarasika yang mau mengarah ke pelabuhan, arah ke bandara, hindari dulu arterio Sudarso ya. Yang arah ke bandara ini bisa ambil jalur dalam kota maupun jalur tol. Yang sudah gabung lagi ini ada Pak Gunawan menanyakan kalau dari Karangjati ke arah Kudus lancar apa enggak? Dari Karangjati juga arah Kudus lewat tol Ungaran, masuk tol Ungaran terus keluar Muktiharjo. Kalau keluar Muktiharjo ini nanti ada sedikit aja melambat di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar. Mau keluar Gayam Sari juga lancar, Pak Gunawan. Tidak ada ketersendatan. Begitu, Pak Gunawan. Pak Nugi, dari Juwana menuju ke arah Semarang untuk lalinya bagaimana? Juwana menuju ke arah Pati. Ini nanti melambat biasa karena masih ada pengecoran ya di jalur Juwana Pati itu. Masih ada pengecoran, jadi melambat ini jalur Juwana Pati. Melambatnya itu mulai dari sekitaran sebelum Dua Putra sampai nanti masuk Lingkar Pati. Lepas itu lancar, Pati ke Kudus lancar, Kudus ke arah Demak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Demak ke arah Semarang nanti melambat di sekitar Sayung. Ini melambat mulai dari sekitaran Polsek Sayung sampai di TL Genuk. Lepas TL Genuk melambat lagi, itu mulai dari Polsek Genuk sampai di Terboyo. Kaligawe juga sedikit melambat. Begitu Pak Nugi. Ibu Nini Herawati.
1: Ya ampun, kok iso ada
0: apa, Bu?
1: Michael Jackson. Bagus itu memang justis. Tadi aku nyebut si Unyilawati dulu ini atlet voli.
0: Wih, keren. Ini penerus Megatron ya.
1: Baru pulang atlet volinya. Gak berani lewat pasar Mijen tenan. Pasti uyu-uyuan. Udah kali kertas aja.
0: Oke.
1: Yang plong. Enak jalannya. Orang dibilangin tau Mbak Gre suruh lewat Kali Getas aja penora yuk-yukan yang mijen.
0: Nah nanti Kali Getas malah kalau misalnya pada lewat Kali Getas malah nanti di Kali Getas malah tambah uyu-uyuan di situ, Bu Nini. Wan malah repot kalau Kali Getas uyu-uyuan ya kan. Udah biarin aja yang uyu-uyuan, biar mijen aja gitu, Bu Nini. Pak Unggul Suroso.
2: Kita, wah memang benar Mbak Geta.
0: Apa Pak?
2: Tidak salah kalau kita sebut luar biasa Mbak Geta. Saya habis melintas, melewati truk yang tabrak belakang, yang di jembatan itu tadi. Nggak lama dari situ, sekira-kira 300 meter itu ada trailer, ada ban cadangannya itu jatuh, Mbak Rita. Terus kemudian ada pickup. Karena ada ban jatuh, pickup itu mandek dadakan gitu. Nggak taunya di belakang ada mobil pribadi hitam, karena nggak siap apa gimana, ngerem, nubruk, itu Mbak Geta, pickupnya itu Mbak Geta, macet, waduh pas di sampingku mau, walah lah, kira, piye, kok macet meneh, ini luar biasa tenani. Demikian Mbak Geta, info jam berapa nih? 17.19 menit Mbak Bela.
0: Okay.
2: Terima kasih, saya mau meluncur ke Kaliwungu. Kalau mangkang macet ya udah tak lewat nan we wis ngetol we. Terima kasih, selamat sore Mbak Bela.
0: Oke. Tapi sekarang mangkang sudah lancar kok, Pak Unggul Suroso, sudah tidak ada antrian yang di SPB itu sudah enggak ada. Saat ini sudah lancar, Pak.

0: Unggul Suroso. Pak Arif MMS, ada 3 orang anak bermain layangan di tikungan Tol Jatingaleh arah ke Gayam Sari. Beberapa kali menyeberang jalan, menyeberang dan sengaja pelan ya. Mereka membawa HP untuk merekam lalu lintas. Ini di tikungan Tol Jatingaleh yang masih ada pekerjaan itu ya, Pak Arif ya. Oke, terima kasih. Ini nanti saya teruskan ke Senkom Jasa Marga ya. Benar ya, kalau Tol Jatingaleh itu Senkom Jasa Marga ya. Oke, terima kasih Pak Arif untuk infonya. Pak Wondo.
1: Sore Mbak Kri, info untuk tol keluar Gayam Sari ada ketersendatan kah? Ini saya dari Jogja Mbak Kri, mau keluar Jogja. Tol Gayam. Infonya Mbak Kri, matur suwun.
0: Oke, dari Jogja mau keluar Tol Gayam. Untuk saat ini keluar Tol Gayam Sari lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Wondo. Pak Pur?
2: Butuh waktu 42 menit Mbak. Maaf. 22 menit dari Jembatan Sayung sampai di Dan Genuk. Ini saya sudah masuk kawasan Sun, gitu Cek. Okay. Yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kawan-kawan kelana kota.
0: Oke, terima kasih infonya. Butuh waktu 22 menit untuk lolos di Sayung ya, Pak Pur ya. Pak Sinyo.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore Pak Sinyo.
3: Minta info lalinya Mbak Gre, mau ke arah Cangkring, arah Kudus Mbak Gre. Lalu lintasnya gimana ya Mbak Gre? Begitu. Terima kasih Mbak Gre.
0: Oke, menuju ke arah Kudus ya. Ini Pak Sinyo berarti dari arah mana ini? Dari arah Meranggen. Meranggen masuk Onggorawe, Onggorawe ke arah Kudus, lancar Pak Sinyo, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Sampai Kudus deng ya, aman lancar Pak Sinyo. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kawan Rasiga, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. 17-12 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Sementara sudah melintas di kawasan Gotri, Jepara Pejangan Gotri lancar. Dari Gotri sampai Kalipucang sampai Welahan Mijen, ramai lancar. Poninfonya ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari, matur suwun.
0: Oke, kalau untuk kota Semarang, di Sayungnya sepertinya nggak perlu dihindari, cuman melambat ini. Melambatnya agak panjang nih Pak Christian Raharjo. Melambatnya itu mulai dari sekitaran Alfamart Sayung itu, sampai simpulnya itu di bawah jembatan tol. Jadi nyambung, cuman nggak yang total berhenti, nggak, cuman jalan pelan gitu Pak Christian Raharjo. Jalan pelan itu di Kaligawe, terus yang di Alfamart atau iya Alfamart Sayung itu sampai di TL Genuk gitu. Kalau mau melipir boleh kayaknya melipir sore ini karena masih jam 5 sore kan ya. Pastinya kalau jam 5 sore ini jalurnya akan padat sampai nanti jam 6. Nah, kalau lepas maghrib biasanya, nah setelah maghrib jam 6 itu biasanya mulai longgar gitu Pak Christian Raharjo. Pak Iwan, selamat sore juga, semangat sore. Ini absen, stay tune full dari full trip ya. Ke Puerto Rico, oke, jam 17.00 menuju kota Semarang, siap berkelana kota, pokoknya lintas sentral Java, oke siap, terima kasih Pak Iwan, mengarah ke Puerto Rico ya, jauh sekali Puerto Rico, alias Purwokerto, Purwokerto juga jauh, oke, terima kasih Pak Iwan, ini di ke arah Purwokerto sih masih aman, masih lancar untuk jalurnya ya Pak Iwan. Yang ke arah selatan nih jalurnya masih aman ke arah Purwokerto. Enggak ding Pak Iwan, sorry. Ini di daerah Kledong ini Pak Iwan. Daerah Kledong ini macet panjang. Belum ada info ini Pak Iwan, di Kledong macet panjang. Itu mulai dari sekitaran jembatan Sigandul Temanggung. Mulai dari situ. Terus simpulnya di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo sampai di kebun teh Candiasan Wonosobo. Panjang juga ya. Tapi belum ada info Pak Iwan, ada apa ini di sekitaran Kledong itu ya. Pokoknya antriannya itu mulai Oh, Laka di tanjakan Reko. Oke, oke, siap. Ternyata ada Laka ya, mulai dari jembatan Si Gandul itu sampai di ya Kebun Teh itu ya. Cukup panjang juga ini. Oh, ternyata tadi siang iya ada Laka truk di tanjakan. Tapi masa belum dievakuasi sampai jam sehari gini? Bisa jadi. Mungkin karena susah untuk jalurnya juga susah untuk evakuasi ya. Cukup panjang ini, Pak Iwan, di kedua arahnya untuk sekitaran Kledong. Lanjut lagi, Pak Tio Pras menginfokan untuk Lingkar Kaliwungu arah Kendal ada antrian hanya sebentar saja dan relatif lancar ya, karena memang masih ada scraping untuk Lingkar Kaliwungu. Terima kasih infonya, Pak Tio Pras. Pak Angga Himawan, ini dari bandara ke Banyumanik enaknya lewat konven atau tol? Kalau dari bandara menuju ke arah Banyumanik. Dari bandara menuju ke arah Banyumanik, kalau mau masuk tol Mukdati lewat Arterio Sudarso boleh. Ini lancar, yang arah ke Kaligawe ya. Cuma nanti melambat sedikit di Yuten Kubro saja. Terus nanti masuk tol Mukti Harjo, keluar Srondol ke arah Banyumanik lancar. Nah, kalau mau masuk tol Krapyak, ini nanti antrenya cukup panjang di Simpang Susun itu ya. Di Simpang Susun Krapyak sampai di KM 421, Pak Angga Himawan. Lanjut lagi dengan Pak Kis.
5: Selamat sore Mbak Greta. Ini ya, ada yang bakar-bakar di pinggir jalan tol ini. Di kilometer 388-200
0: Marga bakar-bakar. Oke, di KM 388-200 ya. Ini ada yang bakar-bakar ini.
6: Di jalan tol Batang Semarang.
0: Oke, Batang ke arah Semarang ya.
6: Ke arah Semarang.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya, Pak Kis. Mudah-mudahan cepat tertangani ini. Pak Iwan?
7: Iya, Mbak. Itu tadi siang. Saya kan jam 5 pagi dari Semarang tadi pagi ya. Kurang lebih jam 10 itu ada truk trailer nggak kuat nanjak, akhirnya berusut ke bawah, nutupin sebagian jalan. Kalau mobil kecil masih bisa lewat, tapi kalau mobil gede sudah nggak bisa. Nah, ini sudah mulai lancar sih Mbak, sudah dievakuasi kok.
0: Udah dievakuasi.
7: Sudah mulai apa namanya? Sudah mulai jalan. Sudah bisa.
0: Mulai jalan
7: sudah
0: ya.
7: Mulai.
0: Oke,
7: begitu infonya. Nanti tak update lagi kalau sudah sampai situ.
0: Oke, siap. Sampai Kledong ya.
7: Tadi siang mau tak kabari sih, tapi kan sudah nggak di jalan. Ya iya. Intinya seperti itu Mbak.
0: Oke,
7: trailer
0: siap.
7: Aja sih itu nggak kuat nanjak di tanjakan Reco tepatnya.
0: Oh, tanjakan
7: itu.
0: Reco.
7: Sebelum Kledong. 1 kilo sebelum Kledong.
0: Satu kilo begitu. Sebelum Kledong.
7: Terima kasih infonya Mbak Gri.
0: Sami-sami Pak Iwan, Pak Nugi. Ini Lingkar Pati yang arah ke Juwana ada balap liar. Wah, Lingkar Pati arah ke Juwana. Hati-hati ya Kawarasika. Lingkar Pati arah ke Juwana ada balap liar, tepatnya di mana ini Pak? Oke, terima kasih infonya Pak Nugi. Ibu Nini
8: atau tol Mbak Gre, ini lampu merah
0: ke arah Banyumanik.
8: Pasar Aceh kedip-kedip manja ya. Cuma kuning aja jadi
0: Roto. Ini lancar
8: rame.
0: Yang
8: dari arah bawah ke atas rame banget.
0: Pasar Aceh ya.
8: Sampai Jatisari alhamdulillah.
0: Oke. Terima kasih Bu Nini. Untuk sekitar Pasar Aceh ya Kawarasika, ini TL-nya dibikin flashing ini. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Jamal. Ini ada pembakaran lahan di KM 388-200 jalur A arah ke Semarang. Ini yang sama diupdatekan oleh Pak Pak Kis tadi ya. Sama ini diupdatekannya.
9: Itu ibu-ibu.
10: Ibu itu.
0: Tapi kok gak ada orang ya di situ ya? Apa sengaja kali ya? Oke, terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Ibu Heni Novi, selamat sore juga. Minta info seperti biasa jalur Ibu Heni Novi saat ini dari KIC lewat pintu belakang.

0: Tukang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
1: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
0: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
1: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
0: Tapi aman pora ki Kang.
1: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS.
2: MKM, panjenengan tidak perlu ragu, PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima EDW, lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar Limuni, Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka 4 hari.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus. Kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun mantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir.
4: Tabu.
5: Gaspol mane, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Timai dewe, lare wangi renti mbak.
9: Mbak Siti po?
8: Iya mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
9: Loro tumor mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka.

0: 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
6: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
5: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu Dirasika.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Bawen. Khusus di wilayah Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan ada 2.300 hingga 2.500 jenazah yang harus diinventarisasi sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Jenal Arifin, mengatakan relokasi Pemkab masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti serta menghitung biaya operasional pemindahan jenazah. Prosesnya juga harus didahului pendataan jenazah dan ahli waris. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak. Dengan lahan pengganti diupayakan tetap berada tidak jauh dari makam lama. Kota Semarang kini punya TPU Pancasila, lahan pemakaman seluas 8,2 hektar yang mengakomodasi 7 agama dan kepercayaan. TPU Pancasila di Gunung Pati ini diresmikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Lahan TPU berasal dari fasilitas sosial dan umum yang diserahkan Real Estate Indonesia atau REI Jawa Tengah. Dan pembangunannya dikembangkan bersama FKUB Kota Semarang. Agustina menambahkan TPU Pancasila menjadi wujud kebersamaan dan toleransi sekaligus ruang pemakaman yang terintegrasi dengan penghijauan. Peresmian juga dirangkai dengan gerakan Semarang Hijau Lestari dengan target penanaman 100.000 pohon hingga akhir tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Timai dewe, lare wangi rendi mbak.
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.

0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
6: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang ngaji ya tak potong. Duh, ini kira torikoh boten kroso. Ya napa jenenge kroso? Enggak teman diteliti. Nggih napa boten? Niki lho. Pun nggih, jadi napa masalah kaya ngeten niku niku kabeh napa dipun balekno, ya napa oleh napa dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun jadi faham. Nggih. Tujuan kula matur kaya ngeten niku niku napa? Mergo kathah akhir-akhir niku tiyang sing boten paham thariqah. Nggih ta? Niku kadang-kadang niku enggak ada cetukan-cetukan. Dikongkon apa nok thariqah? Dikentak apa karo guru-gurumu thariqah? Ola apa katik dikongkon kaya ngono? Ola apa katik gak dikongkon kaya ngono? Wong iki munggo Gusti Allah. Gak apa-apa kok. Katik dikongkon ngene, dikongkon melek bengi, dikongkon ojo senden, ojo ngono, dikongkon mute. Iku lak padha wae iku ngaramno apa sing dihalalno Gusti Allah? Begedut. Ngeta. Niki kathahno mboten? Ngeta. Coba. Niki mergo niku napa? Nyangkut dateng dateng aib. Gitu, seserah sampean saat ini resepnya ini kuteng sampean. Sampean kepingin suargo, nopo kepingin Gusti Allah ma'arrofikul a'la. Nen? Nen? Kepingin nopo? Ma entuk Gusti Allah, nopo male kumpul karo arrofikul a'la, jelas kok bakal manggon teng suargo kok. Mek manggon swarga durung tentu kepanggih Gusti Allah. Terserah sampean sakniki. Sampean dadi napa? Ya, sampean niku milih taman kanak-kanak napa? Pilih pun mahasiswa. Ya, wa anna ila rabbikal mun ta kepingin dateng Gusti Allah. Ayo. Kula ngomong tentang masalah aib. Masalah kalau wau nyangkut dateng ajrih dateng ngersanipun Allah. Napa daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah taala ndadekno jin menungso niku gak ana maneh tujuane ibadah dateng Gusti Allah. Ibadah. Cuma mek wong nggih sak jabane thariqah. Boten pinter, kepinteren. Mesti bakal nyeletuk. Napa sing diceletuk niku? Ibadat tok. Zikir tok. Nang masjid tok. Gak nyambut gawe, matek. Nggih napa mboten? Niku mboten pinter, kepinteren niku. Niku ilmu kanggo wong teng planet mriko. Nggih ta? Niki enten nyeletuk kaya ngeten niku. Nggih ta? Ing mongko dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'an malih sampun jelas, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ki pangeranmu. Sing pancen ngotak-ngotik ngatur apa uripmu sampai besok fa'budun nyembah nang aku. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun aturi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kon ibadah nang aku Muhammad, aku ya pangeranmu. Sampai kapan Gusti Allah? Ya sampai mati. Kita wong pancen nok donya niku pancen napa? Pancen gone aktif kok. Kita gak aktif, pensiun langsung masih soge. Kita langsung lumpuh. Kita tetap kudu aktif. Lha terus sak napa sing dimaksudno ibadah niku napa? Sakjane niku napa? Melsani wonten ing segala hidup kehidupan. Kabeh mawon niku ibadah mek wong thariqah niku. Mboten enten bedane.
Nggih tak niku lak omongane biasane penceramah. Lah ono kadang-kadang penceramah niku ngomong harus imbang antara dunia dan akhirat kepinteran. Nggih tak? Kata-kata imbang niku mbedakno antarane dunya karo akhirat. Nggih napa mboten? Iki lho, mboten ngeten dituruti. Nggih pun dai-dai penceramah-penceramah harus imbang. Ya, harus imbang antara dunia dan akhirat. Kula tak matur, Ustaz. Saged imbang ini kudus pundi nggih? Napa malih sak njabane ibadah, napa malih sak njabane zikir, napa malih sibuk wong sembahyang kula mawon niku lho dikengken khusyuk kali Gusti Allah pun mboten saged kok. Ayo imbang nang ndi? Kok cukup ndi timbangane? Ya? Azane gak dirungokno sing temen, sembahyangi akhir. Ya napa mboten? Mergo sibuk. Repot. Monggo. Tapi imbang ana, aja dawa-dawa imbang ana sembahyang subuh gak rong rakaat, sak rakaat bae, gak sak rakaat Fatihah wae. Wis gak Fatihah wae, cuma waktu rukuk sujud sing temen atimu nang aku. Saged? Ya? Omong kosong harus imbang dunia dan akhirat. Mboten saged. Gitu. Terus ya napa mek pun kaya ngeten niku pun jelas mek wong thariqah mboten enten istilah dunya akhirat niku mboten enten. Mek wong thariqah niku duwe definisi. Piyambak napa dhabite kullu ma yu'iduka 'alallah fa huwa ukhra wa ma yushghiluka 'anillah fa huwa dunya. Apa wae gak ilmumu, gak zikirmu, gak perjuanganmu, gak ibadahmu, gak apa mana dunyamu, mek dadekno kon gak eling menyang Gusti Allah, iku jenenge dunya. Senajan dunyamu nyambut gawemu nok endi wae, kon nglakoni apa wae, dadi apa wae, tapi dadekno ndorong menyang Gusti Allah, iku jenenge lakon akhirat. Napa kurang demokrasi? Torekot. Ya? Mboten kena di monopoli. Nggih ta? Mboten kena kabeh niku monggo. Lah nek sampean di pengertian monopoli, napa sampean mboten saged ngarani wong tukang becak niku wong saleh? Ya? Napa sampean mboten percaya yen enten petani niku minangka waliyun min auliyaillah? Ojo sombong. Gen apa mboten? Lah sing dadi omongan thariqah niku napa? Sing ditakokno kok niku dilungguhno endi karo Gusti Allah. Dadi yo kiai, dadi yo alim, dadi yo pemimpin. Nek sampean kali kula niku mboten dilungguhno karo Gusti Allah, niku padha wong sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Akeh penyakite. Nggih ta, sampean petani, tukang becak saanane ngono ngene, monggo. Tapi Allah Taala sing nglonggokno, sampean iso dadi wali ni Gusti Allah. Cuma saiki sing dadi pitakonan, napa niku pejabat, napa niku DPR, napa niku sinten awon sampean takono. Sampean niku cuma kepengin dadi DPR teng donya. Napa DPR besok teng akhirat? Sampeyan takokno, kula kepingin DPR ya kepingin par karo Gusti Allah, ya gak ngono bedhe-tete. Dilonggono. Ngeten mustine niku. Pun nggih, dadi kula baleni napa? Aja diarteni ibadah. Tragedi hidup niku napa sih? Masalah yang paling besar menghadapi hidup dan kehidupan niku napa sih? Akeh ayah. Nen? Cuma lurut tok. Ya apa memposisikan mendudukkan dirinya waktu dekne iku nrimo keturutan peparinge sangka Gusti Allah, terus ya apa mendudukkan memposisikan dirinya waktu dekne gak keturutan penyuwune karo Gusti Allah. Iku tok mawon kok. Ayo ngene apa mboten?
kon seneng ya apa, kon susah ya apa. Wala tafrahu ima atakum wala tayasu ala ma fatakum. Waktu kon iku diparingi ojo kon iku lali, waktu kon iku gak keturutan ojo putus asa. Niku tok kok tragedi hidup niku bainal basti wal gubdi. Mek cara wong tariqa antarane waktu jembar karo napa? Karo kepepet. Nek wong salah satu ismun min asma'illah, salah satu sifatun min sifatillah, al-ghabit wal basit. Allah Ta'ala kapan-kapan paring jembar, kadang-kadang Allah Ta'ala paring su. Kula kali panjenengan mensikapi niki wong thariqah niku ya nopo? Ini lho, nek kepengin dadi wong no akhirat lho. Nggih, sampeyan kepengin dadi wong napa wong-wongan? Nggih. Niku mawon. Mek wis kis dadi wong, mek dadi wong kepengin diwongno napa mboten? Kepengin dianggep karo Gusti Allah, kari umat napa mboten? Niku mawon. Mek wis kis dadi wong, mek dadi wong kepengin diwongno napa mboten? Kepengin dianggep karo Gusti Allah, kari umat napa mboten? Kepi kok ana wong gak diwongno wong niku jrangkong jenenge niku. Nggih liwat ngeten gak direken. Nggih wujuduhu ka adamihi. Ana gak ana padha bae. Nggih. Nggih. Lho teng mriku wong thariqah. Lho niki ingkang kudu dibahas niku. Ya napa kula kali sampean nglunggukno tragedi hidup bainal basti wal gubdi. Antarane waktu seneng karo susah niku ya napa? Mugi-mugi pinaringan dawa umur nggih saged kempal-kempal malih, saged napa wicantenan malih, saged sami-sami sowan dhateng ngersanipun Allah kumpul ma'rufikul a'la wonten ing ngersanipun Allah. Amin Allahumma amin. Ron ibadah nggih napa sing jeneng ibadah niku? Nggih. Sampun sering kula aturno. Nggih. Sing jeneng ibadah niku nek cara wong usul. Nggih, sing ngerti usul. Napa fi'lul mukallaf ta'ziman li rabbih. Ala khilafi hawa nafsi. Sing jeneng ibadah niku lelakoni uang sing ketatrapan, sing ketatrapan hukum kudu dilakoni. Tapi oleh ngelakoni mau nopo menulayani nopo apa sing dadi kepentingane awake cuma semata-mata ngegungno pangerane. Niku sing jeneng ibadah. Nggih. Dadi mboten enten kepentingan, mergo mboten enten kepentingan napa dipun isyarahno dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wektal kula kali sampeyan niku salat. Napa kawitane dipun kengken Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Jawaban kula kali sampean, nek pancen uwong sing temen madhep khusyuk menyang Gusti Allah, pancen sing agung iku Gusti Allah. Al Akbar huwa Allah. Gitu. Lah mergo pun ngeten genah jawabe. Gitu, nopo akhire dijamin karo Gusti Allah pinaringan selamat entuk rahmat barokah saking ngersanipun nopo penutupane assalamualaikum warahmatullahi. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi. Luk ngunuan iku lho mboten kok cuma cukup assalamualaikum tok. Dituntun malih dening Rasulullah diniati aku niat metu sangka salat lak ngeten ta
nomor loro diniati jawabi no uluk salami imam. Kenapa mboten dipun niati napa nyalami nang uang sing sebelah kanan? Lu kurang napa toleransi niki? Nek sampean cilok nggih. Lajeng mek pun assalamualaikum ngiwa dipun niati salam teng sinten, di samping dateng tiang ingkang sebelah kiwa jenengan juga jawabi. Lah noleh teng sampean ta wau niku. Assalamualaikum warahmatullahi. Lho lho salam. Gitu lah. Sampe niati aku yo lho salam yo jawabi. Lho coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita aku ya uluk salam ya jawabi wong kon mau ya uluk salam ya nganan kok nang aku kok lho ngeten se enten male diniati ya uluk salam nang para malaikat wa ibadillahis niki enten nopo niki sing gaib gaib niki lho sing boten weruh niki lho kita kira-kira ya nopo niki pun iso sembahyang nopo derek. Nen, nen, terus. Coba singakeh ni ku turum, gitak. Singakeh ni ku nopo. Singakeh ni cuma ngerakoni sembayang. Si turum jumeneng noso. Si turum, Allah cok mana noto hati ni. Wong noto dohir ni ku solu kamaro aitu muni usol limawan pun bingung. Ayo coba, kengen kalau natek. Tenggriki coba kok tak kepingin beruh ya apa sih sunate niku Allah ngeten napa ngeten benggang napa rapet. Nah coba epo nek pun ngeten iki ya napa teng tengah napa teng nyus ndukuri udel napa ditekek teng ati nek pun ditekek teng ati niku ya napa tangane ngeten napa ngeten loro napa siji ya ya. Pun saya sembahyang napa jereng? Dalil tok sembahyang gak iso. Kita angel kita tok noto mripat. Nggih napa mboten? Sus noto ati, noto sing diwaca. Wong tarekat niku mboten wedi teng kemuripan niku. Kita kira-kira wong sembahyang niku merem napa melek? Nen? Nen? Mel? Kok kadang-kadang nopo kok merem? Mergo kegang, keganggu, ngeten lho. Asale niku melek sunate niku melek. Sing penting ojo nang dukur. Nek kon sampe nang dukur fatakhtiful absar, apa dae pun hadis bakal dijambret, ditarik kekuatane mripatmu. Iki kadang-kadang sampe loro mata, sampe mboten awet. Kita mboten terang niku enten napa niku enten sing secara batin niku mergo napa mergo biyen waktu salat niku napa gelek to lato gelek nek sampean delok teng hadis niku penyakit mata nggih ta sunate niku melek didilok nggone sujud nggih napa mboten nggone ruku malah waktu sasahut niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad pongkon det napa sunate kongkon dilok tangane nok salat mawon dikongkon dilok kenyata kok ndak bisa bersama-sama kepinteren nggih napa mboten gak pinter niku kepinteren. Wong dudu ahli ini kok ngomong. Nggih ta? Pun nggih. Dadi niku takwa. Ibadah niku napa dasare niku takwa. Takwallah. Dasare takwallah niku napa? Al-wara'. Sayyidul amal al-wara'. Daipun Kanjeng Nabi napa takwa niku wara'. Napa wara' niku ngatinga. Ngati-ngati ngeman nyayang. Timbul ngati ngati gitu kaya apa wong ilmu ni ake zikiri ake ibadah ake tapi gak nyayang gak ngergani gak ngeman karu awake kaya apa kan niku tak mek cara teng Quran niku napa dipun dawuhaken napa
mulai wong biyen-biyen niku napa wis pun diaturi takwa dening Gusti Allah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nggih, dikongkon takwa. Nggih. Napa takwa niku? Napa cara sampean sing sak mriki niku napa takwa niku? Ayo coba. Tak pun gelek ngaji ta, wong kadang-kadang niku tong khutbah niku napa? Sidang Jumat yang berbahagia. Kita dia nak enak nongin apa betul? Ya ibadallah, ittaqullah. Napa sih jeneng takwa ni gua napa? Waduh, deh. Sing jeneng takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kenapa gara-gara? Setuju napa betul? Ayo niki pemilihan langsung. Nggih, pemilihan langsung niki, nggih, mboten tutup-tutup, transparan. Kok niku disenengi apa enggak? Ayo wis. Nggih ta? Tapi senajane disenengi, nggih ta? Senajane wis longgo no MPR, DPR, nek kenyataane no lapangan niku lali, gak eling amanate, ya kudu dipecat niku panjenengan. Nggih? Mergo gak ono sing maksum niku gak ono. Sing maksum iku namung para anbiya wal mursalin, para al malaika.